0: Uang kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Masih ketemu lagi nih di hari Senin yang ceria ini ya. Di hari Senin, tanggalnya di tanggal 3 Agustus 2026. Waduh, senang banget ya. RT mengawali Agustus ini dengan siaran di hari Senin ini. Ya, semoga tidak ada masalah yang berarti ya. Aduh. Baru juga awal bulan, Masya Allah ya. Ya, pokoknya untuk wong reang semuanya ya. Karena di akhir bulan ini harus kita awali dengan penuh dengan apa ya? Bukan kemeriahan ya, konsentrasi. Iya, makanya nih untuk mengawali di Agustus ini dan juga untuk mengawali siaran ini, mari kita sama-sama mengawalinya dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Men pada waras kabeh ya, aja nganti ana sing ora kepenak ya. Ya, pokoknya di pagi ini kita akan menggoyang ya, menggoyang maning, uduh menggoyang, bergoyang maning ya, dengan lagu-lagu sing asik, sing anyar ya, lagu-lagu ana sing lawas tapi di remix ya, di mana lagi kalau bukan bisa didengerin di Ngopi Saing, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan jangan lupa nanti jam 8 juga kita akan membuka untuk layanan, membuka untuk interaksi dari pendengar ya, dengan membuka di line teleponnya ya, di nomor WhatsApp di 0853-2189-9582. CJ Maning 0853-2189-9582. Ya, main pada dicatat ya, main langsung pada nelfon KB ya, main siap-siap ya. Siki juga bisa untuk yang ingin WhatsApp juga ya, untuk kirim-kirim apa doa, kirim-kirim salam ya, kirim-kirim salam, senggol-senggolannya juga bisa nih, atau punya informasi, nah ini sing penting ya, informasi kanggo petani, kanggo nelayan boleh ya, kanggo petani terus informasi umum juga boleh, pokoknya untuk wong reang semuanya bebas nih untuk memberikan informasi di sekitar ya, nanti RT bacakan ya, iya biar pada apa, biar pada tahu semua nih esok-esok ya, butuh banget untuk informasi ya. Ya, biar makin mantap, makin semangat, disimak dulu nih untuk hari Senin ini ada pantun ya. Pagi-pagi memetik kelapa, kelapa muda manis rasanya. Hari Senin saling menyapa, tetap semangat ya, biar rezekinya makin lancar. Ya, oke, tetap optimis ya, dan salam sehat juga. Salam sehat, salam hangat ya, pagi yang hangat ini kepada yang amat berhormat Syekh Al Zaitun beserta keluarga dan juga Civitas dan juga para pelajar yang banyak sekali ya yang ada di pusat pendidikan di Mahat Al Zaitun. Semoga semuanya diberi keberkahan, kelancaran dan juga diberikan semangat ya untuk semuanya ya, dan juga untuk wong reang semuanya ya. Baik para pelaku UMKM ya, penjemput ya, pejuang rupiah yang ada di mana nih, di dunia ini, wah di dunia ini ya, pokoknya para petani dan juga nelayan juga tidak lupa ya, semoga semua diparingi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sebelum memulai aktivitas, kita akan putarkan dulu nih untuk lagu di hari ini. Maju mundur dulu kali ya, maju mundur cantik, kita akan dengarkan sama-sama.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh,
2: kodok. Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya, iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak.
0: Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh, takut gak, Dis?
1: Ih, takut banget itu, sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Nah, ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Ketoprak jalan, lari-lari nih.

Iya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, Wong Reang, selamat bergabung juga yang sudah bergabung di TikTok kita ya. Di TikTok kita alamatnya di Prima 95,8 FM Indramayu. Silakan untuk Wong Reang yang ingin melihat Esther nih, jangan sampai nyesel aja lah ngelihatnya ya. Iya, RT yang gantengnya kadang-kadang ya, RT pria rasa coklat ya, parcok. Iya, silakan untuk yang ingin melihat di TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu, atau mau langsung di website kita yang resmi ya, di primafmindramayu.com, ataupun melalui aplikasi di Noise, NOICE, dan juga aplikasi di Radio Garden ya. Dan Wong Reang, nih sepertinya cuaca untuk di Hall Gelis, di Hall Kolot ya, tadi dengan kesibukan para pelajar ya, ada yang menggunakan sepeda kalau di daerah Hall Gelis nih ya, menggunakan sepeda ya, sepeda yang ontel ya. Lalu kalau di daerah Gantar ini banyaknya pelajar nih, ada juga yang memakai sepeda listrik gitu. Terus ada juga yang menggunakan motor. Aduh, tapi yang nitip pesan nih RT ya, supaya jangan ngebut-ngebut ya. Takut ya kalau ngebut ya. Takutnya apa? Takutnya nanti saling senggol-senggol. Nah, itu berbahaya ya. Senggol-senggol kalau sambil joget sih enak ya. Tapi kalau sambil naik motor, senggol-senggolannya kurang enak. Nanti senggolannya malah di aspal. Aduh, Iya, makanya ya selalu waspada nih untuk Wong Reang semuanya ya. Emang sih masuknya kadang jam 6.30 karena ya sudah harus siap-siap ya. Iya, dan makanya nih untuk Wong Reang ya, harap mungkin yang memang perjalanan jauh ya, harus mempersiapkan lebih dini lagi untuk jalannya gitu ya, agar nanti tidak mengebut. Seperti itu ya Wong Reang. Dan untuk perakiran cuaca kita pantau dulu ya, meskipun sekarang kemarau ya, namun ada juga nih yang mengalami yang diprediksi oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini juga mungkin ada yang mendung ataupun ada yang hujan. Coba kita lihat dulu ya, karena untuk perakiran cuaca nih terkadang-kadang gitu ada saja ya. Kita kepengen panas, nggak tahu ya dikasih hujan. Kita kepengen hujan, dikasih mendung lah. Lah kan bukan punya kita sendiri nih awannya. Coba kita lihat dulu nih untuk perakiran cuaca di Kabupaten Indramayu. Ya, untuk Kabupaten Indramayu ternyata ini didominasi dengan cuaca yang cerah ya, di seluruh wilayah, yaitu di Gabus Wetan, Hargelis, Kroya, Bango Dua, Widasari, Kertasumaya, Krangkeng, Sliok ya, Jatibarang, Balongan, Indramayu, Cantigi, Lohbener, Arahan, Kandung Haur, Anjatan, Sukra, Gantar, ini semuanya cerah. Dan ada juga nih untuk cuaca yang memang sedikit cerah ya, sedikit cerah ini hanya ada di Sukagumiwang. Nah, Sukagumiwang ini mandan cerah ya. Sedangkan untuk dominasinya untuk di wilayah Kabupaten Indramayu adalah cerah. Dan untuk perakiran cuaca di Provinsi Jawa Barat ini ternyata ada yang hujan, yaitu ada di Sumedang dan juga di Kota Bogor. Ya, ini hujannya dengan intensitas yang ringan ya, hujan ringan. Ya, termasuk di daerah Bandung Barat ini juga sama, Bandung Barat dan juga Kota Bekasi dan juga Depok.

itu cerah ya, untuk intensitasnya sedikit cerah ya. Dan juga diikuti dengan Subang juga sama. Dan itu dia ya Wong Reang ya. Untuk sebagian besar sih emang masih di suasana kemarau ini ya. Jadi waduh cerah gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang kena hujan ya di daerah Bandung dan juga di Bogor, Bekasi, Depok ini ternyata juga hujan ya. Dan Wong Reang nih itu menandakan bahwa ini cuaca memang masih kita perlu waspada ya. Jangan sampai kita malah terkena kesehatannya malah terserang. Aduh, gara-gara cuaca yang tidak menentu. Ya, baiklah, kita akan 5 menit lagi ya setelah ini. Maksudnya lagunya ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Saya, kopinya

0: RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya, semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?

0: Keriput.
1: Emang bisa bang?
0: Gak tahu kan saya. Ini ada tebak-tebakan nih.
1: Apa teh?
0: Ya burung kan dimandiin nih. Nah, banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
1: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
2: Mandi biar bersih.
1: Biar bersih.
0: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
1: Ya terus? Ya iya. Tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
2: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
0: Tapi tetap gak basah.
2: Siram.
0: Nah, makanya mandi biar apa?
1: Biar apa?
0: Biar biur.

Iya, single boss. Ya, wong reang semuanya. Ya, di pagi-pagi hari ini selalu untuk waspada ya, apa? Sadar dulu nih. Iya, kalau belum ngopi emang belum enak ya matanya ya, belum kebuka ya. Enggak harus nganggo kunci Inggris ya bukanya ya. Iya, tapi enggak apa-apa ya wong reang, yang penting bangun tidur itu jangan lupa untuk minum ya, minum air. Kalau di Malaysia namanya air kosong ya, air kosong. Padahal itu air bening maksudnya ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya ngomongnya tuh air putih ya. Padahal air putih adalah SUSU ya, susu ya padahal. Iya, apapun itu yang penting bangun tidur itu harus dipenuhi ya dengan cairan tubuh ya, agar apa? Agar kita ini metabolismenya akan berjalan dengan lancar, begitu ya. Dan juga nih untuk cuaca panas seperti ini memang perlu juga untuk mewaspadainya ya. Ya, dikutip dari loknews.co.id ya, dengan cuaca panas ini memang harus waspada gitu, bukan berwaspada, berhati-hati dan juga waspada ya, karena ada head stroke yang memang bisa menyerang, yaitu dapat mengganggu fungsi otak, kejang hingga kehilangan kesadaran apabila tidak segera ditangani. Hal ini dipengaruhi oleh adanya suhu yang meningkat cepat ya, lebih dari 40 derajat Celcius ya, sehingga kulit terasa panas namun tidak berkeringat ya, napas terasa cepat dan juga dangkal hingga gangguan kesadaran. Maka hal ini perlu juga nih untuk diwaspadai dengan cuaca yang seperti ini ya. Apabila keluar rumah mungkin bisa menggunakan topi ya, ataupun apa tuh, coto ya jenenge ya, sinang sawahku ya. Makanya harus hati-hati ya, apalagi yang para nelayan juga nih. Waduh, biasanya tuh cuaca makin tengah gitu ya, di laut udah kepantulan sinar matahari ya, di atas juga dapat sinar matahari. Aduh, lengkap banget ya, jadi ireng ya. Ya, makanya itu harus kita juga menggunakan topi, itu juga cukup membantu ya. Dan jangan sampai kita terpapar ya, terpapar matahari yang berlebihan, apalagi dengan cuaca yang begitu panas seperti ini ya. Dan oleh karenanya ya wong reang semuanya, memang yang segala yang berlebihan memang tidak baik ya. Caranya selain berteduh atau menggunakan topi ini ya, juga bisa dengan menjaga pemenuhan cairan di dalam tubuh ya, dengan selalu minum atau menyediakan air ya, kemanapun berada, apalagi di tempat-tempat yang memang cuacanya begitu panas menyengat ya. Ini ada untuk lebih lengkapnya bisa dibaca ya di loknews.co.id. Oke, wong reang, kita akan ada kumbang-kumbang dulu mau lewat ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Jalan sing apik ya, jalan yang terbaik ya untuk kita semua. Emang benar ya. Untuk namanya juga kita hidup ya, kita hidup kadang ada jalan yang terjal ya, ada jalan yang berlubang. Ya tapi terus dilewati ya dengan maksud agar kita bisa ke tujuan yang lebih baik gitu ya. Ya oleh karena kita perlu bersabar dan juga bersyukur ya, dengan kita bersabar dan bersyukur insya Allah ya jalannya jadi mulus seperti jalan tol. Ya dan juga Wong Reang kita masih dalam suasana sepertinya harga-harga makin mahal gitu ya. Mungkin bisa juga nih Wong Reang untuk menginformasikan ya di 0853-2189-9582 nanti jam 8 pas ya. Dan kita juga nih sedikit lagi ke namanya juga di bulan Agustus ya, sudah mulai nih terlihat nih ada pasang-pasang bendera ya di mungkin di apa rumah-rumah ada, tapi tadi RT sih lihatnya ada di motor-motor gitu, di spion ya ada bendera merah putihnya, terus ada di beberapa gedung termasuk di Prima FM juga sudah ada nih merah putihnya nih terus berkibar gitu ya. Dan kita kan kita juga kepengen tahu ya 17 Agustus di Mata Zaitun itu seperti apa ya. Ya bagi Azaitun merah putih bukan sekedar atribut kenegaraan ya, yang hadirnya hanya di momentum peringatan kemerdekaan. Namun bendera merah putih ini dipandang sebagai simbol kecintaan kepada bangsa yang harus dijaga secara berkelanjutan ya. Dan di sana itu pandangan terkait bendera merah putih ini erat kaitannya nih dengan syair perjuangan yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela. Dan dengan semangat ini mengandung pesan bahwa kehormatan terhadap bendera merah putih seharusnya tidak berhenti pada seremoni, melainkan jadi bagian dari komitmen kebangsaan yang hidup dalam keseharian. Ya, oleh karenanya kita bisa melihat nih nanti keseruan dalam acara 17 Agustus ya, yang akan mengibarkan bendera juga nih di siarkan biasanya diadakan di Palagan Agung ya, di stadion utama atau stadion internasional bertaraf internasional ya, yang nanti bisa dilihat nih untuk apa kemegahannya acara tersebut. Wah, pasti sangat meriah ya. Di 17 Agustus acara hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia ya, ini akan pasti akan sangat meriah diadakan di Azaitun ya. Jadi enggak sabar nih ya untuk kita menyaksikan 17 Agustus di Azaitun seperti apa gitu ya. Ya pastinya nanti juga kita akan akan disiarkan juga ya mungkin ya di bisa dicek nanti ya di lognews.co.id ataupun di di kanal-kanal YouTube ya, di Lognews TV ini juga bisa disaksikan ya. Dan juga Wong Reang ya, dengan adanya Agustus ini, kemeriahan ini semoga terasa menjadi semangat kita ya. Semangat kita semakin semangat untuk nasionalisme dan juga rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say.

0: tambak.
1: Artinya nih mas,
0: saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa, pantun.
1: Oh, main pantun.
0: Ya kan? Ya, terus Mimi Ratmina yang suka main pantun.
1: Pantun.
0: Sekarang udah nggak kopi pahit lagi kan teh?
1: Kopi pahit. Tetap.
0: Udah.
1: Oh, kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Iya benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Artinya nih mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih teh. Jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu teh.
1: Jamu singset ya?
0: Bukan, jamu kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apa lagi? Dah. Susu kedele.
1: Ya, sule gitu ya.
0: Jadi. Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kasada ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baik ya tebak-tebakan ya tentang
0: ku?
1: Negara.
0: Negara. Ya. Okay.
1: Aja mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara ya.
0: Hafal.
1: Oke, ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah hilang.
1: Iya, tahu enggak
0: dulu.
1: Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih gak pernah hilangnya?
1: Iya soalnya ini gak pernah hilang. Nah ayo, kalau Indonesia kan karena abadi.
0: Ah.
1: Ini ada juga negara yang gak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Udah negara apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada.
1: Iya,
0: oh maksudnya
1: itu.
0: Kan ada.
1: Kan ada dong. Masa gak tahu. Adeknya di sini jadi penyanyi.
0: Ah serius?
1: Dek nada, dek nada ya kakaknya sama adeknya.
0: Nah, kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double?
0: Mm-mm.
1: Negara ayo. Apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh udah ngomong. Udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya apa itu?
0: Uganda.
1: Uganda ya. Duduk uu ya.

0: Iya, aduh pagi-pagi ya. Udah nulis kebalik ini ya, nulis yang harusnya di atas malah di bawah nih. Jadi ya pas balik lagi nih jadi susah ya. Iya nih, jadi tulisannya jadi ke bawah semua ya. Aduh, gara-gara salah ini nih, salah gambarnya nih, salah gambarnya jadinya nulisnya malah dari paling bawah nih, dibalik, diwolak-walik nih bukunya nih. Ya, salam bahagia, salam semangat untuk Wong Reang semuanya yang sedang mendengarkan ini, baik melewati streaming ya atau melalui radio, radio sing wis mandan Arab kae, Arab apa tuh namanya? Aduh, radionya ya walaupun sudah tua, sudah apa namanya? Sudah hampir-hampir enggak nyala ya, tetap aja disayang-sayang ya. Anane soalnya ya, benar ya. Ya, salam juga nih untuk yang ada di TikTok Wong Reang ya, ada Tai Chung Pengyo dan juga tadi ada yang dari ngendi Lombok, dari Lombok kun jenenge Ridwan Naudir. Nah, terus ana maning sing nang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten nang Ciparasi ya. Jenenge Kang Srowan. Widi, salam kenal untuk Kang Sro N1. Oke. Dan ini ada Angkala. Dan juga nih Wong Reang semuanya. Oh iya, salam juga nih dari Mahmud nang Harkolot ku ya. Mahmud nang Harkolot arep salam-salame kanggo Srondol sing nang mebel ya, mebel kursi sekolahan duene juragan Iskandar. Waduh, sing perek kolam renang jareku. Yo, salam ya. Terima kasih nih sudah mantau terus, katanya nih rajin banget untuk mantau di acara ngopi saya ya. Ngopi saya kopi diseruput semangatnya lanjut ya. Dan juga yang ada di Warung Tegal ya. Warung Tegal sih nang perek Harkolot. Waduh, perek di mana nih? Tugu. Tugu kaya, Tugu Hargelis. Nah, itu dia itu juga sering ya untuk mantau-mantau terus ya. Atau yang di Rumah Makan Padang nih. Uni ya, Uni Santi. Nah, Uni Santi juga nih sering mantau juga dia di Prima FM 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sehat semua yang terus pantau ya di acara kita di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Ngopi say, say, say, say.
1: Ngopinya diseruput. Kopinya
0: lanjut. Semangatnya lanjut. Oh iya, pada kedinginan Katisan seperti Mama Indah katanya juga Katisan nih Pak RT, jariku.
1: Ada yang masuk kan?
0: Durung anak.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah. Ya beruntunglah ya Teh Isah ya.
1: Ibu, busukina Bu.
0: Duh, busukina ngendi busukina? Digoleti kalau Teh Isah.
1: Dulu. Iya, didengar-dengar enggak ada siapa-siapa yang masuk ya.
0: Oh iya. Kiana WhatsApp. Nah, Ki Uyut hadir jareku, hadir-hadir maling WhatsApp bae ku ya, dudu mlebu ya.
1: Apa ning TikTok, ning WhatsApp ya.
0: Iya, nang WhatsApp nyangkut te.
1: Iya. Ning anu ning telepon.
0: Ning nelpon. Iya, dulu ngana agi kae, sok sibuk. Agi ngopi bae ku, Ki Uyut agi ngopi bae jareku. Nang Rastim. Katisen ya nang. Aduh pada Katisen. Oh. Aduh, esok-esok pada Katisen.
1: Iya, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina ya.
0: Aduh, pasti. Ayo. Pada manjingku di kongon manjing.
1: Pada manjing.
0: Aduh Slimin ya.
1: Aduh dingin.
0: Aduh.
1: Dipesat.
0: Teisa, ana informasi apa ku nang sekitaran?
1: Ya, ana operasi apa?
0: Ana
1: apa-apa?
0: Oh, langkah apa-apa ya?
1: Langkah apa-apa.
0: Biasa bae ya.
1: Promosi-promosi itu langkah.
0: Oh iya, ya. Langkah ya.
1: Jauh ke itu sih, jauh ke tetangga, jauh ke jalan.
0: Waduh, nang endi kok?
1: Jadi gak kedengeran, gak tahu.
0: Oh, gak tahu ya.
1: Yang penting sendiri aja sehat.
0: Sing penting sehat bae ya.
1: Jangan denger apa-apa.
0: Oke. Okay. Iya, wis ngopi. Wis ngopi, wis ngeteh.
1: Wis dong.
0: Wis dong. Waduh.
1: Rong gelas.
0: Kurang.
1: Teh pahit.
0: Teh pahit ya.
1: Iya. Rangka gulanya sih jadi teh pahit.
0: Iya, seperti kehidupan ya. Kadang kita dapat yang pahit, kadang yang manis ya. Ora apa-apa ya. Apa teh tubruk ya? Teh tubruk duduk.
1: Iya, teh tubruk.
0: Waduh, isa ngebrand ya. Pup.
1: Iya. Gulana sih titik baik.
0: Oh iya, titik baik, benar. Iya, ada
1: lagunya. Lagunya kan ada apa, Kang?
0: Terserah nih, boleh. Boleh nanti kalau udah jam 8.30 atau 4.5 nanti dipilihkan. Tapi kalau untuk sekarang boleh nih mau lagunya, silakan.
1: Mau itu ah. Mau pindah aja.
0: Apaku?
1: Mawar bodas.
0: Mawar bodas.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buat ibuku sayang yang butuh kina ya. Belum masuk. Masuk, Bu.
0: Yuk. Siapa maning?
1: Pak Salim. Bang Rian.
0: Iya.
1: Buat Mang Wanta. Buat Kang Agus Iryana. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina pada menjuang. Mimi Epi, Mama Rati. Mama Indah. Buat Birini.
0: Birini.
1: Buat Mama Meniknya juga. Mama Epi. Mama Tuti. Mama Titan. Mama Rina. Buat Mama Saleha. Buat Mama neneknya juga. Buat Mama Odang, Mama Ara. Buat Takpur. Buat Mr. Bono ya, pada mending Mr. Bono. Masih masuk apa?
0: Tuh, udah di Bono.
1: Ya dong, masuk dong. Kesepian radio sih. Spesialnya buat Pak RT aja ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, saya terus.
1: Dengar dong, masuk.
0: Iya, mengko pada manjing. Terus dibuka kelawangnya tuh ya.
1: Ibu, buka lawangnya dong, nanti manjing. Iya. Buat semuanya aja rekan prima yang ada di mana-mana ya, Kang Arja, Kang Arja,
0: iya.
1: Kang RT ya.
0: Iya. Pak RT sing gantengnya arang-arang ya.
1: Ya yes. Lagunya Mawar Bodas aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Saya ana sih mancing di mimitian mah. Wah, ganden, Mak.
0: Yo, manding. Ya, terima kasih Taisa.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Merdeka. Merdeka. Dada juga. Ya, itu dia dari Taisa ya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput.
0: Kopinya diseruput.
2: Semangatnya.
0: Semangatnya.
2: Tetap.
0: Tetap.
2: Lanjut.
0: Lanjut.
2: Lanjut Pak RT.
0: Iya. Ya. Kapal ini. Apa Bututi Pak, ya Bututi.
2: Kenapa ya pemainnya tuh kalau dengar suara Pak RT?
0: Suara
2: pengennya tuh ya. Kemuyu bae. Untungnya sendiri hanya di rumahnya.
0: Iya.
2: Enggak tahu
0: ya bisa begitu ya.
2: Pak RT kalau ngomong nih ya pelan-pelan.
0: Ngomong pelan-pelan.
2: Iya. Tapi apa sih?
0: Apa tuh?
2: Gak tahu ah, gak tahu ya.
0: Ya wis ora apa-apa.
2: Iya, alhamdulillah Pak RT.
0: Alhamdulillah.
2: Nih
0: ya,
2: yang kerjanya kan udah beres. Rada istirahat sedikit. Tapi besok udah mulai ini lagi sih.
0: Kerja besok lagi.
2: Bukan, Mama Indahnya ada kegiatan posyandu.
0: Posyandu.
2: Dapat vitamin yang biru sama yang merah, Pak RT.
0: Oh, yang ini yang di seperti ya, vitamin rambut ya, daun vitamin rambut ya. Itu yang di pencet-pencet.
2: Buat balita sama bayi.
0: Yang dipencet itu kan bukan?
2: Ah, enggak tahu itu mah.
0: Oh, itu dulu begitu
2: buat
0: dulu.
2: Buat rambut kering.
0: Dulu begitu dulu.
2: Iya, buat rambut kering.
0: Iya. Ingat
2: apa
0: dulu
2: sih, Elif.
0: Iya. Elif namanya. Aja nyebut mereknya. Dulu SD pernah tuh, dulu waktu kecil. Kok masih inget ya? Iya, masih inget tuh. Ditetesin tuh pokoknya, ditetesin dari posyandu kan.
2: Iya,
0: setetes apa dua tetes gitu.
2: NR juga ada. Yang mahalan.
0: Iya, mengkonon ya. Posyandu. Semoga sehat-sehat ya ini bayi-bayinya, balitanya. Enggak ada yang ini kan, enggak ada yang stunting?
2: Enggak ada kayaknya mah Pak RT.
0: Enggak ada ya. Mangane akeh berarti.
2: Kalau bukan stunting bawaan mah.
0: Oh, stunting bawaan ada? Itu dibawa?
2: Ya, ada lah yang pendek.
0: Oh, ada ya?
2: Itu mah kan udah bawaan.
0: Iya, kudu dijemur-jemur biasanya ya, mengkonon ya.
2: Oh, itu tuh ya?
0: Iya, biar
2: harus
0: mengembang.
2: Harus banyak berenang kayaknya sama PRT.
0: Biar ini ya,

0: tolong dong direnangin
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, ada gurunya Pak RT kalau dari senam tuh.
0: Soalnya RT gayanya gaya-gayaan kalau berenang.
1: Ah, RT mah gaya kupu-kupu kayaknya mah.
0: Mending kalau gaya kupu-kupu. Gaya walang.
1: Ambul-ambulan.
0: Gaya walang sing lompat-lompat.
1: Pak Amir enggak bisa berenang.
0: Nah.
1: Perutnya gendut, bul-bulan menurutnya Pak RT. Lucu meren.
0: Aduh, oke deh. Oh, di situ ada ya, pokoknya bisa terapi gitu ya.
1: Iya, sekarang mah ada Pak RT.
0: Iya, ntar nyoba deh. Nyobain berenang deh di sini, belum pernah berenang di sini, tapi enggak kering kan? Enggak kering.
1: Enggak lah, di Tirtaloka di situ.
0: Kirain kering kalau musim panas ya. Oh, maaf. Ya. Airnya kering gitu ya. Oh, enggak ya. Tetap basah ya.
1: Apa Artan?
0: Ya udah.
1: Benar, hari ini tuh malas banget.
0: Malas ya. Oh,
1: malas ngapa-ngapain, tapi udah nyapu.
0: Udah nyapu.
1: Udah sarapan bubur.
0: Iya, iya, iya. Ya udah. Baguslah kalau begitu ya.
1: Yes. Iyalah.
0: Ayo ada
1: semangatin lagi Pak RT.
0: Iya nih, entar disemangatin.
1: Dengar suara Pak RT.
0: Ya, meskipun
1: apalagi sekarang lagi gebyar kemerdekaan ya.
0: Ke-81
1: iya.
0: Ya.
1: Ke berapa?
0: 81 Indonesia.
1: Oh iya, udah pasang bendera.
0: Udah pasang bendera.
1: Pokoknya bulan Agustus gebyar kemerdekaan ya Pak RT.
0: Nanti yang di pipi tuh kasih merah putih tuh cakep tuh ya.
1: Iya.
0: Di pipi merah putih keren itu.
1: Iya.
0: Lipstiknya ya iya ya.
1: Dulu.
0: Lipstik juga bisa nggak di lipstik bisa nggak? Sing duo abang.
1: Ada tempelan.
0: Oh, lipstik tempelan ada juga ya.
1: Iya.
0: Keren ya sekarang.
1: Gambarnya gambar
0: ya.
1: Bibir Pak RT.
0: Aduh. Yuk. Ada lagu
1: apa ya itu aja lah, terbang bersamamu.
0: Waduh, terbang bersamamu nih.
1: Iya ah, pengen udah. Terbang bersamamu.
0: Kalau Mama Indah mesen lagu tuh seperti puisi pokoknya itu kalau dikumpulin itu. Terbang bersamamu.
1: Enggak Pak RT. Ini Mama Indah kalau iniin lagu Jawa ya, pensturan. Ada yang sensitif Pak RT.
0: Oh.
1: Mama Indah lagunya melo aja kayak gitu aja. Ya kan fans turaan ininya kayak gitu ya.
0: Iya, emang begitu ya.
1: Identiknya tuh
0: iya.
1: Lagu-lagu fans turaan tuh.
0: Maning-maning bui, maning-maning bui.
1: Iya.
0: Wadon baik, wadon baik, wadon baik.
1: Jadi keder Mama Indah nage senengnya lagu-lagu kayak gitu ya. Ah Pak RT.
0: Iya, namanya juga hidup ya.
1: Iya.
0: Kadang mengkonon, kadang mengkenen ya.
1: Itu yang Mahmud Furnitur ya dulu Mas Pak RT.
0: Iya, kenal ya. Emang itu ketemu itu.
1: Ya kenal
0: itu.
1: Ya di Ibu Tuti tuh kan ada gang di situ. Masuk. Gangnya itu Suradi.
0: Ku Suradi gangnya ya, menggo kiri iya. Berarti ya.
1: Mahmud Furnitur dulu Mas Pak RT.
0: Iya.
1: Pak RT,
0: apa ku?
1: Salamnya sedikit aja ya, udah banyak ngomong.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Iya, buat tadi yang punya sayang, yang udah masuk. Teh, itu bakal Wedang Putih tuh, yang itunya duetnya kayaknya tuh sandiwaraan teh. Buat Teh Isa. Buat Nanang Rastim, buat Pak Debono, Mimi Ratmina, Mimi Epi. Buat Mama Aldinnya juga, buat Papa Angga bareng Bunda Rita, buat Mama Tuti, Fagovar. Ya udah ya Pak RT
0: okay,
1: ya.
0: Oke, iya.
1: Terbang bersamamu Pak
0: terbang
1: RT.
0: Terbang bersamamu ya.
1: Salamnya buat Pak RT aja.
0: Oke.
1: Sampai keluar air mata.
0: Aduh.
1: Ibu Sukina itu. Padahal mah tangannya udah gatel tuh Pak RT.
0: Iya.
1: Pengen on.
0: Itu tadi tuh mau masuk.
1: Iya masih sibuk. Spesial buat Ibu Sukina yang punya semangat, yang punya godong lompong.
0: Aduh, godong lompong enak tuh.
1: Iya. Ucapannya Pak.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pisai, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Ngopi say,
1: kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Teng teng teng teng.
1: Dung. Semangatnya lanjut. Lanjut. Di pagi ini hari yang cukup ceria
0: dan juga cukup atis.
1: Cukup habis, rada gerah,
0: ngerawan.
1: Iya.
0: Obatnya apa ada di? Ya. Obatnya apa ada di?
1: Obatnya. Kopi.
0: Kopi bay ya.
1: Iya, hampir keluar keringat.
0: Waduh.
1: Hampir semangat.
0: Semangat terus.
1: Iya dong. Hari yang berat ini. Bulan Agustus
0: ini ketiga.
1: Hari yang ketiga.
0: Dela maning arep Agustusan.
1: Dela maning arep lomba. Lomba mangan.
0: Waduh.
1: Lomba mangan kerupuk.
0: Mangan kerupuk. Rasane iya. Primen. Nang.
1: Rasane ya, mabur-mabur.
0: Mabur-mabur.
1: Iya.
0: Ya. 17 Agustus.
1: Lomba berpantun. Lomba.
0: Ananta.
1: Apa? Lomba apa mana yang diterima? Lomba. Apa ya?
0: Sing penak bae lomba nih.
1: Oh, lomba
0: aja,
1: ya.
0: Aja sing
1: angin-angin. Lomba masak, kare rujak.
0: Nah,
1: lomba masak.
0: Enak ya.
1: Lomba RT tukang icipi.
0: Nah. Enak ya mangan kabeh kok anggere lomba masak ya.
1: Iya, lomba masak, sing sedap, sing enak, sing nikmat.
0: Oh. Waduh, sing menang ya.
1: RT sing daging setengah piring. Dipinkin setengah piring.
0: Sing menang sate, oh. Nang.
1: Dan
0: sing menang sate.
1: Menang sate.
0: Sate karo pedesan entok, sing menang.
1: Menang.
0: Bebek tuh.
1: Bebek.
0: Sing nah. Menang kue, sing menang angger terong kue. Langkah menang terong.
1: Beli
0: tumisan.
1: Beli
0: iya beli menang tumisan, beli menang tumisan. Bebek iya. Menang.
1: Bebek menang, disana bebek menang. Ada lagu apa Pak Rt?
0: Ana lagu dipilihkan ya, ana tua-tua yes. Keladi, ana. Aduh, pian bae tua-tua keladi bae.
1: Apa sih harus diputar nih Pak Rt?
0: Timang-timang apa tua-tua keladi?
1: Ya, yang pertama gue mau kah?
0: Tua-tua keladi ya. Oh iya, ya. Coba mengko ya. Angger
1: akasing. Mama Indah, kena Mama milih. Indah ada berbangsalan, ada berpantun.
0: Oke. Okay. Mama Indah, tenang bae Mama Indah.
1: Terus kanggo Ibu Sukina. Bu.
0: Ahem, buki.
1: Gelas ya, Bu, gelas ya, Bu. Di saya ini maning, Bu, gelas ya, Bu.
0: Aduh, nambah maning, nambah maning.
1: Mama Billy, Mama Aldin. Rekanggon Nang Luki, Nakati, Indekas Mira, Kang Wahid Buskarung, Kang Salim,
0: yeah.
1: Rekanggon Kang Rojaya, Kang Sondol, Rosteddy Bono, Rekanggon Kang Eges, Kang Aman, Kang Rian, Uyut, Rekanggon Bunda Mary, Bapak Jali, Bunda Yunias Sari, Kanggo Mama Leha, Mama Nenen, Mama Lina juga, Rekanggon Menginani, Kang Pani, Mama Titan. Kenapa? Kang teman ya. Oh, bagaimana? Bagian sudah apa ada kutil?
0: Apa ada kutil? Kiuyut.
1: Ini meni. Mang Wanta.
0: Mang Wanta. Terus
1: Ganden. Terus yang boleh dikenal Mama Sutian. Ini Dok Mega, Dok Desi. Kanggo Kang Dasmo. Terus bagian mana? Kang Pertanegara Maning. Kang Aman.
0: Kang Aman,
1: Pak Amir, Teteh Isa, Ribasan ya Pak RT.
0: Ayo,
1: Kanggo Mama Indah,
0: Mangga,
1: Mempes saja dah, Tampiran,
0: Mempes saja dah, Neng Tampiran,
1: Iwak lumba-lumba di tengah lautan,
0: Iwak lumba-lumba nang tengah lautan,
1: Mama Indah. Lagi belajaran.
0: Iya.
1: Nyoba-nyoba lagu dangdutan.
0: Waduh, lagi belajaran nyoba-nyoba dangdutan.
1: Lagu dangdutan.
0: Lagu dangdutan.
1: Ada lagu Jawaan.
0: Ada lagu Jawaan.
1: Berdangdutan.
0: Betul. aja jawaan berdangdutan.
1: Iya,
0: okay.
1: Lagu Jawa mawis pokoknya dianggap gampang pisan.
0: Gampang ya.
1: Ya, makasih Pak Bay.
0: Okay. Yuk.
1: Makan gua kabeh bae. Semoga buka pada sehat selalu di pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak Abah Dikutil nih katanya RT kalau berenang ada gayanya bagus Pak RT, namanya gaya batu. Kuen duduk gaya ya. Kuen menang bae wis jadi batu ya, duduk gaya ku. Aduh, ada Abah Dikutil, Abah Dikutil terus ke Uyut juga nih hadir monitor. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi-ngopi sah, ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Sudah siap belum ya? Sudah siap belum ya? Kudu emang konon dimin ya. Langsung ngegas bae busukin aku.
2: Biar Pak RT kan kok enggak gian bekanu.
0: Iya.
2: Pak RT sehat.
0: Amin. Sehat.
2: Alhamdulillah ya Pak RT, ketemu maning pada sehat mah.
0: Amin, iya.
2: Dari Mama Indah kau sering kunjung tangannya mah. Emang iya Mama Indah. Bahagia ke uang. Mau apa yang bemennya duruan awang. Duruan awang itu ay kosong berderungu dibuka. Pak RT ini lawange dari orang mancing. Mau wala beko yang ake uang harus maju orang bisa-bisa.
0: Ake uang. Ana walebe nang kono mau.
2: Apa
0: pete? Ana walebe.
2: Ana mau belanja.
0: Iya, belanja.
2: Mau.
0: Ya.
2: Lagi PRT dulu buka mas mancing.
0: Iya, iya.
2: Martela banget dulu.
0: Tuku apa kae?
2: Menang bae.
0: Walebe tuku apa? Tuku toge, tuku toge apa walebe?
2: Ana buah kuno tuku toge gua. Aduh.
0: Gua nambah-nambah.
2: Tukunya kok sing vitamin-vitamin jamur
0: tahu. Aduh, sing vitamin-vitamin ya. Walebe
2: dilawan.
0: Aduh. Gayane wis jamur ya. Aduh, mangane jamur sitake ya, sitake. Aduh, jamur sitake. Aduh. Jamur kancing. Ya, busukin.
2: Kan orang enak kenapa lebe?
0: Hah? Enak ngomi ayam.
2: Jamur kancing ora enak dari kita mambu, masih mambu wangur.
0: Iya ya. Tapi
2: iya.
0: Tapi saya seneng anggar nggo ku apa ya ku
2: di apa, Pak RT?
0: Iya ditumis nganggo pakcoy sing mandan pa itu.
2: Oh
0: pakcoy.
2: Iya. Dikumbah ya, diperes ya?
0: Iya dikumbah sending bae terus ditumis diiris-iris cilik. Tapi
2: masak apa Pak RT ku?
0: Ya, dimasakin. Aduh, masak.
2: Anu mbak, kita mah mambuan, wes mambu wangur kancing mah enak dan berang.
0: Saya senang sih mambu-mambu malah.
2: Emang dipangannya mah enak ya.
0: Enak.
2: Jamur kancing ku.
0: Apa? Biasanya nganggo mie ayam nganggo jamurnya jamur kancing. Ada
2: juga kenyal ya Pak RT ya.
0: Betul.
2: Iya, bakal kancing mah, bakal jamur mah, awalnya denyek. Udahlah, jangan lupa aku dingin. Pokoknya anak gua maning.
0: Ya, ada lagu yang lo Rocky tua-tua keladi apa ditimang-timang? Timang-timang anakku sayang.
2: Pucat pucat yang kono bela, timang-timang banyak kena monoku.
0: Timang-timang, waduh, siji-siji nih.
2: Bapak, timang yang ngiti, uang tua keladinya.
0: Iya.
2: Bakat tua apa? Dipakai singkat kah tua-tua
0: aja
2: kah?
0: Tinggi aja. Benar-benar. Ya
2: kan? Ya iyalah. Timang-timang baik lah. Mesti gampang baik.
0: Timang-timang.
2: Salam-salam ya.
0: Yuk, mangga.
2: Salam yang Pak RT dingin. Semoga para sehat, berkah mulak panjang umur, singater rezekinya Pak RT. Sehat
0: amin.
2: Selalu.
0: Yuk.
2: Semoga Pak RT. Mau nang rasim ya. Nang rosi, ibu jadi dokter dasar lah narik manekku. Haraman rosi dah tidak. Alhamdulillah nang rasim agi akar rezeki. Dan ditunggu senggang baik. Enggak Mama Indah.
0: Mama Indah.
2: Mama Indah benar nembak keri kul deh. Umpet tangannya mak keri. Iya emang lama senggang setitik banget tak pencet. Biasanya ketemu kaget. Nang ketemu salam mereka, gua kaget baik.
0: Iya, kaget.
2: Iya, memang agak orang senggang pisan ya di bagian rezeki teka. Anak apa karena dewek. Om, Teh Isa. Aduh ya, nyupir gaya baik barang kinpo. Semangat ya. Aduh, silaka-laka. Wah, kita disampar ku. Sudah disupir sakin mah. Angga, Teh Isa, Angga, Mama Indah, Angga, Mama, Mama Paujan, Ibu Tuti, Bunda Mary, Angga Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Yut Yut, gini ini kan nyupir, Yut, ayo Yut, Yut, semangat Yut,
0: Yut, semangat Karo, Yut,
2: Ngoki Sut, Karo, punya mending aduh kok kodit. Bapak Salim, Ibu Billy, Mama Aldin, Kang Ibeng, Ibu Haji Supriyatin, Nok Bintang Unyu Unyu, Mimi Ratina, Mama Ratina, Mimi Epi, Mama Rati, Mimi Besok ya, Uneng ya. Aduh ya Allah, bener. Nggak ano, Okang Rojaya.
0: Rojaya.
2: Nggak Rojaya. Wah em lah. Nggak Kasmira, karo anu aja gede. Nggak Lim Atenani. Semangat. Taruh kang gesek gedik. Jangan ketinggalan.
0: Aja ketinggalan maning.
2: Sing duwe manggungan.
0: Papai
2: Angga. Taruh Bunda. Semana?
0: Bunda Mary.
2: Bunda Rita.
0: Bunda Rita. Iya, Bunda Rita ya.
2: Semoga sehat selalu. Semangat Amin. Ya Papa Angga, taruh Bunda Rita.
0: Okay.
2: Semangat.
0: Semangat.
2: Ustik kita kayaknya mah.
0: Wis ya.
2: Pacuwen kan dagang buat saya.
0: Ucapane.
2: Kopi pahit di atas meja.
0: Artinya.
2: Ibu juga pamit ya dong belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Iya, wis ditung ya. Matur suwun Bu Sukina. Sehat selalu Bu Sukina ya. Pada mereki nih Bu Sukinanya udah kelar ya. Ya guys, dihitung yuk. Pada dihitung antri. Waduh, Bu Sukina senang banget ya pagi-pagi hari ini. Kita juga jadi ikutan senang ya kalau ada Bu Sukina tuh. Waduh. Ya, semoga semuanya juga nih rezekinya melimpah di pagi hari ini. Selamat menikmati pagi sambil kita dengerin untuk lagu yang berikutnya, Timang-Timang dari Gita Yubi ya. Tapi kita RT mau memberikan ini dulu ya, tip-tip untuk kesehatan ya buat wong reang semuanya, apalagi dalam cuaca seperti ini yang tidak menentu. Pastinya kita harus selalu waspada untuk menjaga kesehatan ya. Tenang baik, RT punya saran nih yang bisa untuk disimak ya. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, kalau flu pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Kita akan kembali lagi setelah yang saat ini, tetap di Ngopi Say, Kopi Edi Seruput, semangatnya lanjut.

0: kopinya diseruput semangatnya lanjut ya. Sudah beranjak di jam 9 waktu di ruang studio di Radio Prima FM, Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih setia nih menemani Wong Reang semuanya yang kepengin bergoyang bersama ya dengan lagu-lagunya yang asik-asik ya. Silakan Wong Reang, bisa juga untuk hadir di live interaktif. Waduh, live di telepon interaktif kita ya di 0853-2189-9582. Ya, dan juga nih Wong Reang, mungkin ada informasi-informasi nih yang bisa dibagikan ya untuk para nelayan nih, bagaimana untuk cuaca sekarang ya, apakah ada kendala nih dalam melakukan tugasnya nih untuk mencari ikan ya, mencari ikan lalu dimasukkan ke ke kapal ya dengan batu es, lalu di distribusikan nih ke TPI, tempat pelelangan ikan ya. Apakah ada kenaikan harga ataupun ada hal-hal yang terkendala ya, boleh disuarakan di sini di Prima FM ya. Dan juga mungkin para petani juga nih, apa kabarnya untuk ladang-ladang sawahnya nih ya, untuk sebagian besar wilayah apakah sudah panen semua atau masih nih ada yang masih menunggu air ya. Irigasi ini juga penting banget ya Wong Reang ya, karena dengan adanya air ya, apalagi dengan usia padi yang sudah sedikit lagi ya, sedang bunting mungkin ya, sedang bunting padi ini, sedang isi gitu ya. Ya, namun akhirnya kurang. Nah, ini juga menjadi sangat penting sekali ya, karena menyangkut kepada nanti hasil panen ya, dan juga hasil panen juga ini juga menyangkut kepada ketahanan nasional ya. Oleh karenanya pemerintah juga sesungguhnya perlu nih untuk sidak ya, ataupun perlu untuk memantau nih kondisi-kondisi di persawahan yang ada di Indonesia pada khususnya gitu ya, pada umumnya di Indonesia ya, dan juga pada khususnya yang ada di Indramayu nih, bagaimana nih untuk kabarnya ya. Ya, jangan sampai nanti kita ingin swasembada pangan namun ada kendala-kendala gitu ya. Apalagi yang ada di waduk mana Cipancuh tuh ya. Ya, waduk Cipancuh juga ini juga menjadi hal yang sangat penting nih untuk keberlangsungan ya dari para petani yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan dipantau nih untuk hari kemarin ya, pada saat Minggu ini jam 8 pagi ini memang waduk Cipancuh ini airnya ada ya, namun tidak sebanyak yang dari sebelum-sebelumnya ya, memang ada air ya. Dan semoga saja para petani ya, para petani yang ada di sekitar Cipancuh, Hargelis ya, itu mendapatkan air semua ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Merdeka. Ngopi say.
1: Apa kenapa?
0: Ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut.
1: Iya, kopinya diseruput semangatnya lanjut.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kau siapa ki? Kau siapa ki? Bunda siapa jenengnya?
1: Pinggir dalan, omokor tadi korak
0: rungu. Oh iya, pinggir dalanku ya. Nang endi?
1: Nang umah.
0: Nang umah? Mimi siapa?
1: Mama Ii.
0: Mama Ii, si nang TikTok mene ya. Alhamdulillah Mama Ii ya. Wis, jadi ngintip di minku ya, bene mancing ya. Iya, sehat ya Mama Iip. Wis kelar UKE. Sehat waras ya.
1: Iya.
0: Amin ya. Masak apa Mama Iip?
1: Hari di gede ini kukang radio kengiung-ngiung.
0: Ngiung-ngiung gede ini iya. Radio ne. Waduh, ini wis mentok
1: lah kena.
0: Iya. Iya, engkau jadi eho ya.
1: Iya,
0: angel aku ya.
1: Padahal banyak rendang.
0: Apa ku Anyaran?
1: Ya. Radio iya, radio apa Anyar?
0: Waduh, radio Anyar gede berarti ya.
1: Iya, iya, demi Prima sih.
0: Waduh, waduh, waduh. Senengnya sing krungokke kenapa? Program apa? Fansura apa ngopi say?
1: Ya.
0: Apa
1: seneng kabeh sih.
0: MP3. Oh, kabeh ya. Amin. Ya mantengin ya, terus.
1: Iya, kita kukang esuk.
0: Dipantengin esuk nantikan bengi ku ya.
1: Oh, kenapa? Panteng terus.
0: Waduh, Mama Ii
1: panten.
0: Merdeka ya.
1: Assalamualaikum Isma nyamper.
0: Duduh, iya. Mama Ib, dua informasi apa ku? Harga-harga apa? Apa cuaca apa banyu?
1: Banyu kang biasa.
0: Primen banyu ne.
1: Ya bergilir biasa.
0: Bergilir ya.
1: Ya.
0: Sinang sawah apa sinang rumah?
1: Ya. Seneng sawah lah.
0: Oh, seneng sawah. Oh iya ya, nang kono sing ngana duit.
1: Ya. Ayo sawah gak jadi duit ya, Kang.
0: Iya, kudu ya. Sawahnya agi apa? Agi umur panen apa agi wis panen?
1: Durung, Kang, durung.
0: Waduh.
1: Tebar, ya wis panen masih pada dur.
0: Oh, wis panen tapi agi tebar ya.
1: Iya,
0: oh, iya. Kue kan butuh banyu ya geragi ya, tebar kue. Ya. Iya.
1: Mingka kan ning Bogor nyawa aku. Banyunya kan
0: angin giliran. Berarti kudu
1: turun tandur baik.
0: Ini. Nunggu banyu bene tandur. Iya iya iya. Aduh. Ya wis. Nang wilayah apa ku? Nang wilayah apa baik ku? Mama Ib. Wilayah ngendi? Wilayah. Sukra ya, lagi nunggu nih banyu, ku sawah-sawah, ku harap tebar, ku ya. Ayo, main cepet ya, sing duwe banyu, ayo digilir nganti sukra ya.
1: Iya, dia pada nyedot ora Kang.
0: Iya, pada nyedot ya, kono ya. Malah nasi nganggo listrik kan ya.
1: Nganggo mesin kan?
0: Iya nganggo gas, ana sing nganggo listrik.
1: Iya.
0: Anggo nganggo
1: mesin.
0: Heeh. Nang gantan ana sing nganggo listrik ku, apik ku.
1: Oh, kono.
0: Iya, nang gantan sing kuwe nang janggot
1: parek. Iya, golongan suka selamat nganggo pantek.
0: Oh, nganggone pantek ya.
1: Pantek kan.
0: Heeh.
1: Kono magolong suka selamat
0: mendingan. Oke, okay, salam untuk
1: salam
0: para ya. Mangga.
1: Mangga Kang Lantang. Nanang Rasti Maya Tamungkas. Mama Aldi, Mama Indah wis mancing mau ka ya?
0: Mau wis mancing.
1: Iya. Mama Mani Terpono. Ibu Haji Supriyati, Lili Sukina, ya sudah mancing kita ga. Mantau baik ini.
0: Mantau baik.
1: Waruh. Ibu Billy, Mimi Ratlina, Ibu Tuti, Bapak Angga, Mama Rita, Gage cepat sembuh ma, Tete Isa, Kang Pancawala, Teopet, Kang Dur Sepedu, Kang Bandar Seni, ya Kang Wonogiri, Wonoko, Kabe, Bunda Mary. Tanggo sing lagi siaran.
0: Iya.
1: Nah, Putri Ayu.
0: Putri,
1: Putri Ayu sing lagi dewek.
0: Sing Ayu dewek.
1: Kita sing jaluk lagu Putri hari ini.
0: Iya, mangga mangga. Uli.
1: Dangdut ya.
0: Iya, dangdut.
1: Iya. Ditelan alam, Kang.
0: Waduh. Ditelan alam. Belum
1: ya.
0: Kuen apa lagunya lawas temanku ya.
1: Ditelan alam Kang.
0: Angger lawas langka ki. Ditelan
1: alam. Kang.
0: Iya angger nang. Ditelan ku, ditelan alam anae nang kene LP Sukaisi anae.
1: Anane.
0: Iya. Durung ana sing anyare, sing penyanyi anyar.
1: Ya wis apa bae sing penting wae
0: ditelan alam. Apa bae ya.
1: Ya Kang, spesialnya Kang ge. Bapak RT.
0: Aduh, iya oke. Matur suwun ya. Matur suwun Mama Ib juga yang sing sehat.
1: Iya. Syukur ya lah kan ning Kang ge anggomu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, aduh, ini ada Kang Wanta juga yang masuk di TikTok nih ya. Kumisnya beli butuh urea, Kang. Aduh, kumis nganggo urea ya. Mengko tambah gondrong mengko. Aduh, anak baik ya Kang Wanta. Assalamualaikum, merdeka. Ngopi say. Ngopi say. Iya, wis moniku. Ngopi say.
2: Kopinya
0: dia diseruput.
2: Semangatnya
0: diapain? Dilanjut. Ana siapa ki?
2: Sama Burini.
0: Burini sinang Subang apa nang endi?
2: Iya, di Subang.
0: Oh, Burini di Subang. Iya, bene teka mani.
2: Ada dua ya. Birini sama Burini.
0: Oh, ada dua, Birini kalau Burini. Ini Burini.
2: Iya.
0: Oh, iya benar. Oke, apa kabar Burini? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Aduh, sehat mata. Juga dong. Sehat walafiat, lahir dan batin. Alhamdulillah. Irobil alamin.
2: Iya, pagi bikin semangat.
0: Bikin semangat. Tapi belum ada yang bikin kopi ini. Aduh.
2: Iya. Udah ngopi?
0: Aduh, rung ini. Aduh. Makan tadi, baru makan aja makan.
2: Katanya mau pisai, tapi kok belum ngopi?
0: Iya, karena kan jempit tuh tadi apa, baru makan aja, makan telur terus minum air putih.
2: Oh, iya.
0: Nanti
2: tapi
0: habis ini. Iya, sudah sarapan telur dadar.
2: Alhamdulillah
0: sehat walafiat, luar biasa.
2: Perutnya ya.
0: Biasa ya makan pagi dok maning ya. Iya,
2: Dok maning teh telur lagi gitu.
0: Betul sekali. kalau Subang Sunda soalnya ya, berarti lagi itu apa kalau Sunda lagi? Dok wae begitu kalau.
2: Ya. Oh, iya. Dok deui.
0: Oh iya, dok deui, kumaha damang ya.
2: Tapi itu banyak vitaminnya, Pak RT.
0: Iya, betul, banyak vitaminnya. Iya.
2: Enak penuh sarapan, apalagi nasi goreng ya pakai telur ya.
0: Waduh, itu enak banget ya.
2: Mantul.
0: Telurnya yang setengah mateng ya teh yang maunya tuh. Katanya juga soalnya setengah mateng juga.
2: Kalau telur tuh ya kayak yang gimana gitu, enaknya tuh setengah mateng gitu.
0: Iya, betul sekali.
2: Ini?
0: Ya, ini acara masak, oh bukan, ini acara ngopi saya. Kalian mau tip ini, tip dapur.
2: Ini informasi.
0: Oke, boleh.
2: Di Subang ya.
0: Di Subang.
2: Di Tanjung Siang. Iya. Suasananya apa sih? Cerah. Tapi alhamdulillah air buat ngalir ke sawah. Alhamdulillah.
0: Dari gunung soalnya ya.
2: Iya. Juga buat warga ada sedikit sih.
0: Iya.
2: Soalnya ini kan airnya dari gunung, terus ditampung pakai bak apa yang besar gitu, terus selangnya teh banyak gitu, nggak kehitung.
0: Oh iya, benar-benar galon gede ya.
2: Iya, jadi kalau yang nggak apal selangnya yang mana-mana mah apa belit ya liat.
0: Apa belitnya? Kumaha damang.
2: Tapi alhamdulillah ada sedikit-sedikit. Ya kemarin-kemarin ini mah aduh surut banget.
0: Gitu ya.
2: Makanya kan itu padinya udah mulai-mulai apa ya?
0: Isi
2: juga sebentar lagi gitu ya, udah panen. Udah kuncinya udah pada ini, kasiannya kalau kekeringan.
0: Kasian
2: lah. Tapi alhamdulillah ada airnya.
0: Kasian atuh kalau apa belum ada airnya. Abdi teh kasian kalau melihat apa petani belum ada airnya gitu nya. napas dulu ya.
2: Saya bahasa Sunda dikit-dikit ya.
0: Saatik helanya. Oh, yaudah ayo tebak-tebakan. naon atuh?
2: Mangga apa?
0: Mangga naon?
2: Yang bisa duduk.
0: Mangga. Mangga tuh dicalik, heeh. Aduh, kok tahu ya, aduh. Hakanen, dahar, leboken, aduh.
2: Kirain gak ketebak.
0: Kirain gak tahu ya. Soalnya kan di Sunda kan banyak pohon teh, ya kan, makanya namanya tete. Iya, padahal bahasa Inggrisnya tea, te, karo, apa, te, e, sama a, ya kan. Iya, naon teh? Iya nih, naon teh?
2: Kirain nggak ketebak ya kan? Iya. Pak RT suka tebak-tebakannya sama.
0: Iya benar.
2: Neng Adisti ya.
0: Iya Neng Adisti, Nimas. Kalau Nang Rastim RW ya Raja Wangsalan. Ini Raja tebak-tebakan dari RT.
2: Oh.
0: Yowis, eh yowis jadinya. Entes apa tuh ya sudah gitu ya.
2: Apa lagunya ini apa?
0: Lagunya boleh.
2: Sudah disiapkan atau bisa?
0: Oh, ini masih bisa ya, ini lagi. Masih bisa. Nanti baru disiapkan yang ke babak kedua.
2: Oh iya. Aku mau dengerin apa sih Etet yang DJ itu apa sih? Secawan.
0: Secawan madu. Anggur merah. Secawan madu.
2: Bukan.
0: Madu
2: yang ku berikan. Tapi mana
0: berapa timpang?

0: Okay.
1: Mudah-mudahan masih mancok.
0: Ya, oke.
1: Okay. Terus buat,
0: ha? Iya, iya. Terus lanjut.
1: Oh iya, iya. Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Iya. Terus buat Mama Indah. Terus yang barusan turun siapa ya?
0: Itu ada Mama Iip.
1: Iya, juga ya. Semoga sehat selalu. Terus buat Bu Tuti. Wah, betul mu ya?
0: Iya, iya.
1: Mama Fauzan, Mama Mary, siapa lagi?
0: Mama Indah, Mama Isa.
1: Iya, Tete iya Isa. Udah. Oh iya, Teh Isa. Yang suaranya suka nyanyinya bagus ya.
0: Bagus.
1: Bagus suaranya.
0: Ya spesial deh. Spesial deh.
1: Biasa. Apa spesialnya?
0: Spesial, ah.
1: Buat semuanya
0: semuanya aja ya.
1: Iya, semuanya aja. Juga buat Pak RT sekeluarga ya.
0: Iya, RT dan sekeluarga. Terlalu. Makasih.
1: Salam buat TP-nya, keluarga juga ya.
0: Oke.
1: Ya, itu aja.
0: Iya, oke.
1: Maaf ya, mau satu persatu ya.
0: Iya, enggak apa-apa, heeh. Ah,
1: mangga. Sudah di spesialin buat semuanya.
0: Betul.
1: Ya, makasih banget Pak RT.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, itu dia untuk Ibu Rini yang ada di Subang ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya Ibu Rini. Dan juga tadi senggol-senggol juga untuk Abah Dekutil nih, dapat senggolan juga nih. Dan Wong Reang, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, emang nih kalau untuk pagi-pagi ya, selain kita harus mempersiapkan segala hal sesuatunya ya, mulai dari fisik, lalu barang-barang yang ingin dibawa ya, dan juga dicek-cek lagi untuk tanggalnya, dan juga apa nih yang harus dilakukan nih untuk di hari ini. Waduh, sibuk banget, padat banget gitu ya. Dan juga apalagi yang ibu-ibu rumah tangga juga gak kalah sibuknya ya. Ini ibu rumah tangga apa kepala rumah tangga ini sama sepertinya ya. Iya, yang bayar listrik ya, sinang umah sing bayar listrik ya, sing ngerti anak tanggal libur, tanggal apa melebu ya, anak sekolah ya, ibu-ibu di rumah kabehane ya, ngurusi baju, ngurusi duit, ibu-ibu, waduh luar biasa ya. Emang kita harus acungkan jempol nih untuk semua wong reang semua ya, yang sedang sibuk-sibuk di hari ini ya. Dan juga selamat bertugas juga kepada wong reang yang mungkin sedang berjaga nih, di mana nih ya, berjaga di lembaga-lembaga pendidikan, kantor, ataupun di rel kereta api juga nih, kita apresiasi ya, yang menjaga rel kereta api biar apa, biar gak ada kecelakaan. Assalamualaikum Merdeka, ngopi say.
1: Waalaikumsalam, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Ada Ibu Tuti, halo Bu Tuti.
1: Halo juga Pak RT.
0: Ibu Tuti, ini apa ada Sundanya sedikit apa Jawanya banyak nih Ibu Tuti?
1: Saya Jawa semua, nggak ada Sundanya Jawa Pak RT. Semua. Bertahun-tahun di sini nggak bisa ngomong Sunda Pak RT.
0: Mapaing jalan setapak gitu bisa lagu Sundanya?
1: Gak bisa
0: ya. Agak-agak kalo bingung nyanyi, ya.
1: Bubuy bulan, bubuy bulan itu waktu pernah dengar aja waktu SD tuh Pak RT, lagu-lagu daerah tuh Pak RT.
0: Bubuy bulan gitu ya. Adanya bubuy Cianjur, iya. Bubuy Cirebon.
1: Pak RT, itu di waduh kan lagi musim ikan Pak RT, banyak yang ngejala.
0: Pada
1: banyak
0: ngalah,
1: Pak
0: ya,
1: RT rame banget
0: ya.
1: Iya.
0: Soalnya sat ya.
1: Iya. Iya Pak RT, murah iya. Lagi Pak RT, 1 kilo ada yang 15.000, ikan sepat.
0: Oh, sepat.
1: Bener-bener iya, sepat, terus keting.
0: Keting, iya. Itu zaman dulu RT iya. Mancing itu waktu kecil pakai cacing.
1: Iya, ini murah rame keting. Banget Pak RT. Tadi Ibu Royani juga habis okeke tuh beli ikan, saya dikasih sama Ibu Royani.
0: Esok-esok.
1: Iya esok-esok gak bisa. Esok. Iya esok-esok udah banyak yang pada.
0: Ada banyak yang ngarah.
1: Iya banyak yang pada ngejala. Banyak banget Pak RT. Aduh. Kayak bener-bener rame, bener-bener pasar ikan, bener-bener 10, Pak RT.
0: 10 ewu oleh. 10 ewu.
1: Oli 10 ewu, 5 ewu oli. Lagi murah meriah.
0: Oh, konon ya. Enak ya, langsung
1: iya,
0: segel
1: Pak
0: ya
1: RT,
0: berarti
1: kesana,
0: ya.
1: Iya, Pak RT diliput Pak RT.
0: Diliput ya. Iya, kemeriahan warga ya, nambak sendiri ya.
1: Iya, enggak usah kita menanam benih tahu-tahu udah banyak aja. Kalau ya. Emang kalau udah saat kayak gitu waktunya pada panen Pak RT, padahal mah enggak menanam enggak apa Pak RT.
0: Iya, sudah saatnya ya.
1: Iya.
0: Sudah sat soalnya. Udah di aku. Ini pakai apa aja mereka? Jaring ya berarti ya?
1: Pakai jaring. Iya, pakai jala. Pakai jala kalau kata saya mah. Ada yang bilang jaring, ada yang bilang jala ya.
0: Oh, pakai ember gitu ya.
1: Terus plastik. Banyak yang pembeliannya. Itu ikannya juga masih hidup, masih loncat-loncat Pak RT.
0: Oh, iya masih lompat-lompat ya. Aduh. Ireng-ireng ya iwaknya ya. Kepanasan sih ya.
1: Iya, ada yang putih. Ada ikan putihan. Bentuknya kayak bandeng, tapi dagingnya gede banget.
0: Oh, tawes.
1: Saya waktu itu beli iya.
0: Tawesku yang silver ya, tawesku.
1: Oh, iya itu mah enggak, warnanya putih, pokoknya kayak bandeng putih. Aja bentuknya panjang-panjang.
0: Oh, iya.
1: Pokoknya banyak banget Pak RT itu bener-bener panen.
0: Mau
1: bener-bener.
0: Diapain itu berarti Ibu Tuti tadi beli?
1: Saya mah anak-anak saya itu nggak suka dipepes, paling digoreng. Kalau digoreng dia suka diambil dagingnya aja.
0: Oh iya.
1: Iya kalau dipepes-pepes zaman sekarang kan anak-anak mah nggak mau Pak RT, maunya digoreng kering gitu, dicocol pakai sambal kecap. Waduh, kalau ada Pak RT lewat juga nggak saya tawarin. Oh iya Pak RT,
0: yeah.
1: Ini Berarti ini apa lagunya di
0: dipilihkan ya.
1: Lagunya di itu enggak? Lagunya di
0: dipilih, dipilih
1: pesenin dari Pak RT apa? Oh iya. Ada dipilih. Lagu apa aja?
0: Ini ada Tukangku Sayang. Tukangku Sayang atau Apakah Itu Cinta?
1: Cinta aja Pak RT.
0: Apakah Itu Cinta?
1: Iya, iya. Salam-salam Pak RT.
0: Salam-salam ya.
1: Iya, buat itu Mimi Army itu yang lagi berdiri aja di pintu.
0: Mau ini.
1: Buat Ibu Sukina.
0: Kerja sip-sipan ya Mimi Army ya.
1: Iya, Mimi Army buat Ibu Mimi Sukina. Buat Bunda Mary, Papa Angga, terus tadi ada Mama Iit ya. Buat Bunda Rini, salam kenal.
0: Iya, Bu Rini.
1: Buat Bapak Angga.
0: Bapak Angga.
1: Buat Nang Rasti, Milik Nung. Mama Indah, Bapak Amir. Terus buat Pak Kopar, Pak Salim. Terus Ibu Royani yang lagi sibuk-sibuk ngomean ikan. Terus Mama Billy, Mama Pojan, Mama Ara, Mama Titan, Angria, Mimi Samina, Mama Samina, buat Teh Isau yang punya sayang. Buat Ayah Pamungkas, Mama AA, Mama Nani, udah aja itu aja Pak RT lah, banyak banget. Salam buat semuanya aja, spesialnya buat Pak RT, sehat-sehat selalu Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka Ibu Tuti, matur kesuwun. Kirain Ibu Tuti apa bisa Sunda juga gitu ya. Emang kadang-kadang kalau ngomong apa Sunda dan juga Jawa itu kadang-kadang bedanya banget ya. Makanya kadang kalau orang Jawa ngomong Sunda tuh ketahuan ya, apalagi orang Sunda ngomong Jawa tuh juga ketahuan ya. Di Indramayu malah jadi siji ya, ada di siji Sunda kalau Jawa ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, apa kabar Wak?
2: Alhamdulillah.
0: Apik, apik, baik, apik.
2: Apik-apik wae ya.
0: Apik-apik wae, iya, namanya juga
2: Cager, bager.
0: Bager, cager, ya. Jasun lah pokoknya ya. Dicampur nangkeneku. Jawa ana, Sunda ana ya. Dadine wong Indramayu.
2: Jawa Sunda ana. Melayu-melayu ana.
0: Melayu-melayu ana. Aja banter-banter ya Melayu ya. Aduh. Iya itulah dia ya.
2: Iya.
0: Primen kabare Wakisut.
2: Ya.
0: Kabare, kabar.
2: Kabare api-api ae.
0: Api-api ae. Wis mangan durung?
2: Mangan durung. Sarapan wis.
0: Sarapane wis ya.
2: Ngopi wis.
0: Ngopi wis ya. Diseruput ya. Diseruput ya.
2: Lanjut
0: ya. Lanjut baik ya. Ana informasi Oke Sud.
2: Hah?
0: Ana info-info. Informasi.
2: Nah, info sih ya ya.
0: Oke.
2: Aman-aman baik.
0: Aman-aman baik ya. Apik-apik baik.
2: Saya ya anak aman sih kan.
0: Anak aman soalnya. Nih ya, tenang baik.
2: Jadi aman-aman baik.
0: Ana walabe.
2: Kopi ne diseruput ke kopi ne aman.
0: Kopi ne diseruput semangatnya lanjut. Ana sing sat-satku jareku jare bututiku nang wadukan nang wadukan Cipancu akeh sing goleti iwak jareku.
2: Oh, wadukannya.
0: Padahal sat ya, tapi melas ya petani ne.
2: Iya. Uangnya untung iwak petaninya sing ngeluh.
0: Iya sing ngeluh ya.
2: Iya ngeluh petaninya.
0: Ana sing nunggu nih kiriman nang sukraku kiriman banyu dulu dikirim
2: ke uang banyu sih ya. Primennya nih.
0: Primen kia. Anak solusi ya aku duwe.
2: Durung rasak, durung apa ya sejak kabarannya menyeret.
0: Anggir nang sukra agi arep tebar.
2: Nggih.
0: Nang sukra
2: Sukra.
0: Iya, arep tebal jarai mamai.
2: Iya, berarti nyantun ya.
0: Gitu. Iya, iya. Tapi
2: baru mulai.
0: Nunggu nih banyak ki, durung
2: mangi. Nakabal.
0: Kenang angin,
2: nakami ya, di bagian kalau orang tua pesing jaring agar ketemuan banyu.
0: Ake sing jaring.
2: Iya, harus pada diringkal pada orang itu banyu langka.
0: Iya, banyu langka. Aduh.
2: Bagian Bogor, Cigugur, Monoko. Mm-mm. Pada kurang banyu, Bondanas, Sukaratoko.
0: Oh iya ya,
2: nang iya. Nang udah melaka panas bawah sing santer karo angin.
0: Iya, Bogor Indramayu ana ya, Bogor Indramayu ya.
2: Bogor Indramayu anak,
0: Sukra ya. Oh iya, iya. Konon ya.
2: Anjakan ngulon, silangkat terus Bogor.
0: Iya. Asmang Bogor ya, Bogornya Bogor Indramayu.
2: Bogor Indramayu, Sukra Indramayu.
0: Iya, oke Kang. Wakisut, harap lagunya apa?
2: Wakisut dong.
0: Lagunya.
2: Uyut.
0: Oh, kiuyut, kiuyut.
2: Iya, uyut.
0: Iya,
2: kertek negara.
0: Kertek ya, sing duwe kertek.
2: Iya, tanggane Kang Aman.
0: Kang Aman bae.
2: Iya. Kiuyut tapi ibu Kang Aman lagi itu.
0: Oh iya.
2: Iya cukup itu order.
0: Nganu nih apa? Pasti. Ya,
2: lagu naik ke bawah RT lah.
0: Iya.
2: Indah kapan? Pada waktunya.
0: Indah pada waktunya ya.
2: Iya.
0: Ki anak pilihannya ki anak apa? Apakah itu cinta?
2: Apa?
0: Apakah itu cinta?
2: Arab? Apakah itu cinta?
0: Mm-mm.
2: Ya usia melubai lah.
0: Melubai ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Dalam ini kan gue mau sapa.
0: Ini
2: Maisa kah? Mau kah?
0: Mau
2: bu.
0: Maisa
2: ya.
0: Burini.
2: Oh Burini.
0: Iya Burini.
2: Iya. Burini sih nanying Subang ya.
0: Subang.
2: Subang. Gak ada mangrasing sanjing mangrasing.
0: Wis manjing.
2: Wis mandinya langsung untuk kebat kaya wong emang
0: kebat kaya wong emang
2: ya ada Kang Salim, sehat selalu Kang Salim. Kang Pancawala, Kang Basmo, Ibu Tuti, Minyati, Mama Bilu juga ya, ada Mama Alvin juga, ada Mama Vera, Mama Papa Pamungkas, dan ada Kang Rian, hatinya Kang juga ya.
0: Okay.
2: Terus ini Haji Supriyatin yang ada di Kabus. Terus ya. Ada Bapak Anda juga Mas Dedi Dono. Terus Daddy ada Dono. Ibu Sukina. Semangat terus sih Ibu Sukina.
0: Semangat Ibu Sukina ya.
2: Nah, terus ada Teh Aisyah juga ada Nok Bintang, Sangkang Nonosnya juga ada. Awak Isut. Terus ada Palbe tuh. Bangun Palbe, bangun, udah siang. Terus ada Teh Upet juga, Ibu Yuni. Terus ada apa lagi ya, terus ada Aki Hideng, juga ada Mama Indah. Terus ada Cakpur. Ada Kang Aman juga di Ponokin lagi sibuk tuh.
0: Spesialnya Goyut.
2: Ngopi pingin Kang Aman ngopi di seruput. Biar semangatnya lanjut gitu ya.
0: Sing spesialnya Goyut.
2: Bumi Santi, siapa?
0: Spesialnya.
2: Spesial kanggo Palbe. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kita akan kembali lagi dengan lagu terakhir kita ya. Ini ada Apakah Itu Cinta. Happy ya semuanya. Selamat mendengarkan.

Iya, Wong Reang, semuanya ya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita sudah berada di penghujung acara di sampai di acara kita di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di 95,8 Radio Prima FM, Hasgelis Radio nomor 1 di Indramayu. Banyak terima kasih banyak untuk Wong Reang semuanya yang sudah menyaksikan ya, mendengarkan, memantau melalui radio ataupun melalui live TikTok ataupun juga melalui aplikasi Noise dan juga Radio Garden dan juga di websitenya ya di primafmindramayu.com. Matur kesuwun sangat semuanya untuk Wong Reang semuanya ya, dan juga untuk yang sedang sibuk-sibuk, selamat menjalani kesibukannya ya, terus semangat ya, ataupun yang sedang bergembira ya, jangan lupa untuk selalu mengingat ya, mengingat juga saudara-saudara kita ya di sekeliling kita ya, dan juga yang sedang bersedih ataupun sedang sakit, semoga bersabar terus, ditabahkan dan juga segera diangkat penyakitnya dan segera diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Ya, meskipun Ngopi Say sudah selesai ya, tapi kopinya tetap diseruput dan juga semangatnya tetap lanjut ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang terucap di acara tadi ya. RT mengucapkan mohon maaf. Terima kasih kepada Teh Isa yang sudah masuk, Mama Indah, Nang Rastim, Ibu Sukinah, Mama If, Bu Rini, dan juga Ki Uyut ya, dan juga yang sudah masuk melalui TikTok juga, terima kasih banyak Kang Wanta dan juga yang lainnya ya. Sampai jumpa lagi nih, ini sudah terakhir, dan juga semoga ya di hari Senin nih selalu optimis, selalu menjaga silaturahim dan juga toleransi dan juga perdamaian. Di Radio Prima FM 95,8 Radio Hasgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Akhirnya kembali juga ya Sahil di Breaking News PPN 10-11. Seperti biasa, kalau setiap hari Senin, Selasa, mungkin ada Rabu dan Kamis di jam 10 sampai jam 11, itu selalu ada Breaking News PPN 10-11, yang dimana kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya valid mengenai isu-isu terkini yang sedang perlu ada jawaban dari mereka. Dan untuk hari ini BN PPN 10-11 akan menghadirkan salah satu narasumber dari Dinas Pol PP dan juga Pemadam Kebakaran, yaitu Bapak Jajat Wibisono SIP. Beliau merupakan selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu yang mewakili Bapak Asep selaku Kasat Dinas Pol PP dan juga Pemadam Kebakaran. Gimana sih rekan prima pembahasan hari ini, ya kan? Karena memang beberapa waktu lalu itu sedang ada isu kebakaran yang menjadi permasalahan di Indramayu nih. Karena memang Indramayu ini sudah musim panen, ya kan? Terus lahannya kering karena memang sedang ada musim kemarau dan sulit air, yang itu menyebabkan salah satu dampak dari kebakaran yang terjadi di Indramayu. Nanti kita bakal mendengarkan secara langsung dari Pak Jajat selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, dan kita bakal lanjut lagi nih ke lagu berikutnya dari Elvi Sukaisih, Doa Suci.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ya, kembali lagi di Breaking News PPN 10-11. Emang ya rekan Prima ya, Kabupaten Indramayu tuh ini saat ini tuh sedang memasuki musim kemarau yang ngasih dengan kondisi cuaca yang dinominasi suhu yang sangat panas banget. Sampai-sampai siang-siang tuh kita harus beli es, terus kita harus ngadem juga karena memang panasnya tuh panas banget gitu. Dan kondisi inilah yang menyebabkan tingkat kerawanan kebakaran tuh meningkat, baik di kawasan pemukiman, bangunan usaha maupun lahan pertanian milik Wong Reang. Nah, bagi Kabupaten Indramayu sendiri yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, ini ancaman kebakaran pada lahan pertanian ini menjadi perhatian yang sangat serius rekan Prima, karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi kan, terus mengganggu aktivitas petani, terus mengganggu aktivitas pejalan kendaraan ya, pejalan kaki atau pejalan kendaraan yang melintasi area sawah tersebut, serta mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri. Karena memang beberapa pekan lalu ya kita lihat bahwa di bulan sebelumnya itu banyak banget peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Indramayu ya. Seperti tanggal 20 Juli 2026 itu kebakaran melanda di sebuah rumah di Kecamatan Losarang yang memang dugaan sementaranya itu api berasal dari pembakaran sampah di belakang rumah yang kemudian membesar akibat tiupan angin. Nah, sehingga petugas damkar itu mengerahkan beberapa unit armada nih untuk mencegah api itu merambat ke pemukiman selanjutnya. Dan saat ini di BNPPN 10-11 itu akan menghadirkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu yaitu Bapak Jajat Wibisono SIP yang membahas mengenai waspada kebakaran di musim kemarau, yaitu upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat Indramayu. Halo, assalamualaikum merdeka. Halo, apakah Pak Jajat? Halo, assalamualaikum Pak Jajat. Halo Pak Jajat. Ya, rekam Prima. Nah, nanti sepertinya Pak Jajat sedang menghubungkan ulang. Jadi nanti kita bakal ngebahas nih. Jadi buat rekam Prima semuanya yang mau tanya-tanya bisa banget di 0853-2189-9582 atau enggak kalian pergi aja ke live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Halo, assalamualaikum Pak Jajat. Aduh, ini seperti jadi nanti kita bakal ngebahas nih mengenai kesiapsiagaan kebakaran, karena memang di itu ya, di kemarin aja di Gantar itu terjadi kebakaran tuh, kayak para petani membakar lahannya sehingga asapnya itu menimbulkan apa ya, mengganggu aktivitas pejalan tol. Halo, assalamualaikum Pak Jajat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Jajat, suara Sahil terdengar Pak Jajat? Halo, assalamualaikum Pak Jajat. Halo Pak Jajat. Oke, rekan Prima, sebenarnya ada kendala nih, tapi tenang aja. Jadi buat rekan Prima nih, halo, apakah suara Sahil sudah terdengar nih Pak Jajat? Halo, assalamualaikum Pak Jajat. Oke deh rekam Prima, nanti kita bakal kembali lagi nih. Kita dengerin dulu lagu dari Rita Sugiarto yang Air Bunga, karena nanti kita pasti bakal bahas-bahas seru bersama Pak Jajat.

0: mungkin tadi ada problem ya, Ramri, biasa sinyal gitu ya. Oke, sekarang udah terhubung nih dengan Pak Jajat. Halo, assalamualaikum Pak Jajat.
1: Siap, selamat pagi, waalaikumsalam Mas.
0: Pak Jajat sepertinya terlalu dekat Pak Jajat dengan mikrofon. Halo Pak Jajat.
1: Iya, siap.
0: Alhamdulillah, ini sudah mantap sekali. Sehat Pak Jajat?
1: Iya. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Jajat nih. Sekarang kan sedang musim kemarau ya Pak ya. Nah, terus banyak memang akhir-akhir ini tuh banyak kebakaran gitu ya di Indramayu, terutama di lahan-lahan pertanian. Waktu itu di daerah Gantar, laporan dari Pak Kapolsek Gantar itu Bapak Sutarko itu melaporkan bahwa ada memang masyarakat, ya khususnya petani, yang membakar ini ya hasil gabah, kalau bisa jerami, itu menimbulkan asap yang pekat gitu, sehingga membahayakan pengguna kendaraan yang ada di jalan.

0: Tol. Nah, itu tuh memang akhir-akhir ini tuh memang sedang ada peningkatan kasus kebakaran di Indramayu ya, Pak?
1: Siap, terima kasih Mas atas waktunya. Nanti saya kenalkan dulu profil Damkar ya Mas, sebentar ya.
0: Siap.
1: Ini Pak, kami dari Damkar Indramayu izin menginformasikan bahwa kami Damkar Indramayu mempunyai 3 pos.
0: Iya.
1: Satu di pos Mako induk, yang kedua di pos patrol, yang ketiga di pos Jatibarang. Mm-hmm. Kita mempunyai personil 55 anggota Mas, itu tersebar di 3 pos. Dan juga kita mempunyai 9 armada, 5 fire truck tempur, yang kedua supply tanki, yang dua lagi rescue untuk penyelamatan evakuasi. Itu kita damkar Mas. Nah, untuk kebakaran-kebakaran yang terjadi saat ini, betul, memang betul, karena cuaca yang ekstrim ini Mas, cuaca yang musim kemarau, kita tiap hari waktu bulan Juni Juli itu tiap hari 5-4 kebakaran Mas, itu tiap hari. Memang betul.
0: Itu memang sering terjadi gitu, bulan lalu ya Pak ya?
1: Ya, ya sering terjadi Mas. Kita setiap hari malam, pokoknya pagi sampai malam kita full 5-4 tiap hari itu Mas, itu.
0: Oke, itu emang paling sering Pak, penyebab dari kebakaran itu tuh apa sih Pak yang menjadi pemicu kebakaran?
1: Itu kasusnya saya tangangin Mas, itu 3 kasus. Yang pertama, satu kebanyakan ditinggal, yang ketiga bakar sampah pemasak pah atau ilalang Mas, itu tuh.
0: Oh, jadi para petani sendiri ya, masyarakat yang membakar sampah ya Pak ya?
1: Iya, ya, kebanyakan itu sampah dibakar Mas, itu tuh. Disangkanya sampah itu sudah atau ilalang itu sudah tidak ada api, ternyata kena angin, cuaca panas, menyebar ke lahan atau ke pekarangan atau ke rumah, itu tuh Mas. Jadi 3 kasus yang saya tangani itu seperti itu.
0: Oke deh, berarti ya memang ini perlu di ini ya Pak ya, disosialisasikan bahwa memang membakar sampah atau jerami kering ini nih sangat berbahaya. Ini bisa diinformasikan kepada rekan Prima nih, seberapa berbahaya nih Pak kebiasaan ini jika terus dilakukan.
1: Halo?
0: Ya,
1: Pak. Ya, emang nanti kita sosialisasi Mas ke masyarakat juga bahwa sangat-sangat berbahaya, sangat Mas, karena cuaca yang sangat panas ini, angin yang kencang menimbulkan percik api yang nanti api itu per menit per detik itu merambat Mas. Makanya saya menghimbau kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Indramayu akan membakar sampah ataupun ilalang, itu Mas, itu sangat berbahaya.
0: Oke, berarti memang sering terjadi itu di lahan pertanian ya Pak ya?
1: Iya, kebanyakan kayak jerami, ilalang, ilalang gitu.
0: Oke, kan Pak sekarang kan
1: saya gini, maksud saya gini Mas, jangan-jangan masyarakat itu jangan melihat berapa banyak kebakaran, sedikitnya kebakaran, yang terpenting yuk kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan artinya untuk mencegah, bersama-sama mencegah kebakaran.
0: Oke.
1: Itu Mas.
0: Baik, Pak. Kan ini memang lahan pertanian tuh menjadi persoalan utama ya Pak ya, karena memang para warga interaksi beraktivitasnya di lahan pertanian yang memang saat ini itu susah air dan terjadi kekeringan juga di beberapa lahan pertanian. Nah, ini bagaimana Pak? Misalkan ada kejadian atau kebakaran akibat pembakaran lahan, terus memang sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi kebakaran dan menyebar, lalu tidak ada air Pak nih, jauh dari air karena memang air sendiri sekarang sedang sangat langka. Itu bagaimana Pak penanganannya dari masyarakat sendiri?
1: Ini Mas, misalkan ada kebakaran, misalkan di tempat-tempat yang jauh dari air, misalkan rinduan kami cepat, maksudnya mah lapor ke langsung lapor ke damkar Pak.
0: Oke, langsung lapor ke damkar ya?
1: Iya.
0: Itu
1: ya,
0: petani bagaimana Pak cara melapor ya Pak? Kan apalagi jauh gitu dari pos mungkin ya Pak, yang di daerah Gantar ujung nih jauh gitu ke patrol, itu bagaimana Pak? Apakah ada nomor telepon atau ada pos-pos kecil yang memang disediakan di setiap kecamatan atau bagaimana Pak?
1: Untuk cara melapornya nanti kalau wilayah barat itu ada pos Pak di situ tuh, pos unit damkar patrol. Itu unit pos damkar patrol itu untuk membackup wilayah barat. Kalaupun memang tidak tahu atau si misalkan kurang nomornya tidak tahu, silakan hubungi kecamatan atau pemerintah desa. Ya, artinya jangan sampai terjadi kebakaran, bingung lapor kemana, lapor kemana. Saya sarankan langsung ke pos patrol Pak. Dengan nomor kontak ini saya sebutkan untuk pos patrol itu 0234612113. Saya yakin kecamatan-kecamatan pun ada, kecamatan pun nyimpen
0: nomor teleponnya nomor ya Pak.
1: Damkar. Ya.
0: Oke. Siap. Lalu bagaimana semisal nih ya Pak, kan masyarakat banyak yang tidak tahu, terus kalau ke sawah kan jarang membawa handphone ya Pak. Nah itu langkah mitigasi apa yang harus dilakukan oleh para petani untuk mencegah sedini mungkin atau menahan agar api ini tuh tidak merembet kemana-mana, atau mungkin bisa langsung dipadamin dari masyarakat itu sendiri Pak? Gimana, apakah harus menggunakan tanah atau bagaimana, atau menggunakan kain goni seperti itu Pak?
1: Kurang jelas Pak, izin.
0: Oh, bagaimana Pak, para petani nih mengitip ini harus dilakukan nih, apa yang harus dilakukan oleh petani nih Pak agar kebakaran itu tidak meluas? Karena kan kalau misalkan melapor itu butuh waktu nih Pak. Nah, bagaimana nih, tidak menyia-nyiakan waktu ini agar kebakaran itu tidak merembet secara luas nih Pak?
1: Nah, saya sarankan misalkan ada kebakaran, misalkan lapornya terlalu jauh apa, saya sarankan untuk masyarakat sekitar cari sekiranya ada air terdekat ataupun embung ataupun pompa air untuk membasahi area masjid itu. Itu pemadaman awal sebelum damkar datang. Jangan memaksakan diri kalau api sudah
0: besar,
1: itu bahaya.
0: Oke.
1: Pokoknya cari titik-titik air atau pakai ember atau pakai apa itu selagi damkar datang.
0: Oke, berarti emang harus disediakan juga airnya. Jadi buat para petani ini bisa mencegahnya juga nih. Jadi kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan ya, seperti kebakaran, jadi mungkin bisa disediakan lahannya ada air atau sumur gitu ya, agar ketika terjadi kebakaran itu tidak jauh-jauh mengambil airnya. Seperti itu ya Pak?
1: Iya, saya yakin lah di lokasi tersebut, titik-titik api itu adalah sumur ataupun apalah solokan. Itu penanggulangan pertamanya itu aja dulu Pak, sambil menunggu tim damkar Indramayu atau patrol datang ke lokasi.
0: Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, closing statement Pak Jajat nih selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu nih, apa himbauan Bapak nih terhadap para petani dan juga Wong Reang nih agar tidak terjadi kebakaran di area persawahan atau lahan pertanian nih Pak?
1: Ya, izin menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indramayu. Dengan cuaca ekstrim panas yang saat ini, saya mewakili pimpinan menghimbau bahwa jangan membakar sampah, itu berbahaya. Yang kedua, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Nah, yang ketiga, waspada aliran listrik mas, yang bertumpuk-tumpuk itu bisa mengakibatkan panas percikan api. Gitu mas, jadi keselamatan jiwa adalah prioritas. Segera laporkan dan lakukan upaya awal. Hanya jika aman, cegah api meluas dengan memanfaatkan sumber-sumber air di sekitar bakar apa sih istilahnya di situ, dan segera laporkan ke call center damkar untuk Mako, untuk pos Mako Indramayu 0234 27113 1113. Untuk pos unit patrol 0234 612 113. Untuk pos unit jati barang 0234 730 1265. Kami Damkar Indramayu siap 24 jam melayani laporan dari masyarakat, baik itu kebakaran dan non kebakaran, Mas.
0: Oke, baik. Kalau non kebakaran, oke, siap, Pak. Nanti bisa ya menghubungi call center yang Bapak sebutkan itu ya, Pak Jajat ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Jajat atas himbauan dan juga masukan kepada masyarakat, siap, khususnya rekan Prima yang mendengarkan. Silakan Pak bisa melanjutkan aktivitasnya di siang ini, semoga lancar dan sukses selalu untuk tim dan juga salam untuk Pak Asep Kasat Pol PP dan juga pemadam kebakaran.
1: Siap.
0: Oke, rekan Prima, itu dia talk show di BN PPN 1011 bersama Pak Jajat Wibisono SIP selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu. Jangan kemana-mana, tetap di BN PPN 1011 bersama Sahil sampai jam 11.

Oke, rekan Prima. Itu dia ya, tadi talk show oleh Bapak Jajat Wibiusono SIP selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu. Memang sih benar yang dikatakan Bapak Jajat, jangan membakar sampah atau ilalang. Nah, atau jerami yang bekas padi itu ya. Bekas padi ya. Itu kan biasanya kering. Nah, itu gimana caranya biar tidak terjadi kebakaran, ya jangan dibakar. Rekan Prima bisa ditimbun gitu. Kalau misalkan di luar negeri itu biasanya ilalang atau jerami kayak gitu dihancurin gitu ya, terus disebarin di tanah-tanah biasanya untuk pupuk alami. Nah gitu. Nah, jadi buat Rekan Prima nih yang mau telepon atau simpen teleponnya ya, amit-amit semoga aja nggak terjadi gitu ya, itu bisa telepon ke pos di patrol yaitu 0234612113, itu pos patrol untuk wilayah Indramayu Barat. Nah, buat Indramayu Kota itu ada beberapa, di Jatibarang, terus di Indramayu juga ada. Nah, buat yang di Jatibarang di 0234 7 ya 7301265. Nah, itu dia, dicatat ya, atau bisa dicari di internet. Dan pemadam kebakaran juga sebenarnya tidak hanya melayani kebakaran saja, Rekan Prima. Tadi Pak Jaja juga bilang kan yang bukan kebakaran pun bisa, kayak mungkin kalau misalkan di Upin Ipin kan kucing di atas pohon, terus banyak juga ada kalau misalkan kayak cincin gak bisa dikeluarin, terus kepala kita nih masuk ke kursi, kan biasanya anak-anak pelajar tuh suka jahil, anak-anak sekolah tuh ya. Nah, itu tuh bisa juga panggil damkar, karena memang peralatan-peralatan di damkar semuanya lengkap dan safety gitu, bisa dilakukan oleh yang profesional. Itu aja Rekan Prima, sekian BN Breaking News PPN 10-11 bersama Sahil dengan narasumber Bapak Jajat Wibisono SIP selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu dengan tema waspada kebakaran di musim kemarau, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat. Jadi buat Rekan Prima, terus saksiin Breaking News PPN 10-11 setiap hari Senin dan juga Rabu di jam 10 sampai jam 11. Aku Sahil pamit undur diri. Assalamualaikum, Merdeka.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Selamat siang rekan Prima. Saat ini Tiwi sedang berada di gerbang dekat Toko Kodeko Azzaitun. Hari ini Senin 3 Agustus 2026 sedang ada perbaikan jembatan penghubung antara Desa Mekarjaya dengan Desa Sukaslamet, tepatnya di dekat gerbang Toko Kodeko Azzaitun. Bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan dari Mekarjaya menuju Sukaslamet, bisa melalui Jalan Sandrem atau Mekarsari yang dekat dengan, yang gangnya itu dekat dengan makam yang ada di Sandrem. Oke, rekan Prima, di sebelah Tiwi sudah ada salah satu petugas perbaikan jembatan. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa?
2: Ini Bapak Seret.
1: Bapak Seret?
2: Iya.
1: Seret aja.
2: Iya, Seret aja.
1: Punten Pak, mau nanya, ini tuh lagi tahap apa ya perbaikan jembatan ini?
2: Oh, lagi tahap penggalian untuk jembatan. Tahap penggalian dulu, nanti habis penggalian mau pasang pancang.
1: Oke, kira-kira berapa lama nih Pak proses perbaikan jembatan ini?
2: Kalau kira-kira ya minimal, kalau kontrak itu kan minimal 100 hari. Cuma kalau pengerjaan jalan, kalau nggak ada halangan, insya Allah berarti 1 bulan lah. Lah, ya.
1: Baik. Kira-kira harapan untuk pemerintah apa nih Pak? Harapannya?
2: Ya harapannya ya baik-baik aja, supaya masyarakat bisa lewat terus kan, karena untuk umum ini kan.
1: Iya. Kemudian ini Pak pesan untuk masyarakat nih kan nggak bisa lewat ya jadinya. Nah, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dalam proses perbaikan jembatan ini Pak?
2: Ya kalau kita pesan sama masyarakat ya, saling menyadari karena di sini kan jalurnya cuma satu, nggak ada jalan pintas. Jadi harap memaklumilah karena perbaikan jembatan kan nggak ada jalur yang untuk jalan pintas arah ke Argelis, apa dari Argelis ke Sukaslamet kan nggak ada. Jadi harus memaklumi.
1: Kira-kira ini lewat mana ya Pak? Kalau misalnya dari sini nggak bisa kan di ke arah Geyu ke sana juga kan ada perbaikan juga ya Pak?
2: Oh, kalau dari Gantar ke sini kalau mau ke arah Sukaslamet lewat Sandrem, Cibenoang, kan udah dikasih arahan jalannya ke situ semua. Sampai sekarang juga kan udah Pak, udah jalan situ.
1: Baik, terima kasih Bapak.
2: Oke, terima kasih.
1: Nah itu tadi rekan Prima wawancara Tiwi dengan Pak Seret selaku petugas yang bertugas memperbaiki jembatan penghubung antara Desa Mekarjaya dengan Desa Sukaslamet Kroya. Sekali lagi rekan Prima, bagi yang sedang dalam perjalanan menuju dari Gantar menuju Sukaslamet atau ke arah Kroya, Pejaten dan sekitarnya, bisa melalui Jalan Sandrem atau belok ke jalan gang menuju Desa Mekarsari yang dekat dengan makam. Tetap berhati-hati dalam berkendara dan selamat sampai tujuan. Saya Tiwi melaporkan langsung dari gerbang Toko Kodeko. Tiwi kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
0: Ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Kepulauan Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, hari ini Senin 3 Agustus 2026. Kembali Arya membersamai rekan Dima, tentunya di program acara Ventura Venus ketemu di udara. 4 jam ke depan ya, hari akan putarkan lagu-lagu request dari pendengar ya, lagu panturaan yang sudah ditunggu-tunggu ini dari pagi dari pagi tadi ya. Iya, pagi tadi ya. Baik ya, untuk pendengar setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami senantiasa mendapat jalan keberkahan dan restunya. Tentunya hari ini Arya mengudara karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan selamat datang juga untuk Bapak Ibu dari BLSMI ya. Oke, ya silahkan yang tadi sudah siap-siap ini untuk mengudara lagi, boleh kita bergabung di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka,
0: Merdeka.
1: Ning keneki, ning hargelis radio Wong Indramayu Barat nomor 1.
0: Oke, iya ini kemarin.
1: Bang Arya sehat. Oh,
0: siap, alhamdulillah sehat walafiat ini Bu Sikina hari ini Senin ya. Wah, awal awal hari ya.
1: Dompet lagi pada kebek. Ting gaji tadi mah dompet pada kebek Bang Arya.
0: Bulan Agustus nanti 2 minggu lagi kita sudah memperingati 17-an ini ya, karena jatuhnya hari Senin juga ya Bu Sukina.
1: Senin ya Bang Arya ya. Oh iya.
0: Kalima. Oke, kalima.
1: Semoga keringan ya. Umur panjang, sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Oh iya Bu Sukina.
1: Sampai baru merdeka 17-an. Sehat selalu.
0: Sehatnya selalu. Ya.
1: Pokoknya mah minumnya sing akeh bae ya.
0: Oh iya, harusnya saya aja bawa minum
1: ini. Enak iya Bang Arya, kita gimangan ini ku bela. Melon, ku semangka, suka-suka.
0: Betul, ini yang ada air, ini banyak air ya.
1: Iya, yang ada air. Kayak konon bae lah. Cuaca, mau kan mendung tapi kena hilang maning.
0: Iya, mendung tak berarti hujan.
1: Iya, mau kan mendung-mendung, kayaknya adem temen ya. Cari temen wana-wana belajar ya. Tempe hilang maning Bang Arya. Bang Arya, aku puterna lagu ya. Lagu apa Bang Arya?
0: Lagu Dea. Ada yang di requestnya apa Bu Sukina?
1: Bukan lagu apa kini. Gatot Gaca Beli Bisa Mabur baik.
0: Gatot Gaca Beli Bisa Mabur.
1: Iya, Gatot Gaca Beli Bisa Mabur.
0: Oh iya, siap, coba nanti kita aku latih.
1: Ada baik ya Bang Arya laguku.
0: Gatot Gaca.
1: Salam-salam ya Bang Arya.
0: Oh nggih, mangga.
1: Salam sama Bang Arya dingin. Semoga waras sehat, berkah mulia, panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Panjang umur sehat selalu Bang Arya.
0: Amin.
1: Sehat. Nang Rastim.
0: Nang Rastim.
1: Ayo nang, ngantuk kayaknya mah Nang Rastim dia.
0: Nang Rastim ya.
1: Monggo, Bono Eho. Aduh, Bono Eho ki kayaknya seger temen ya. Ayo naik, naik.
0: Ya.
1: Aduh, lagi seger sih Bono Eho mah wingi ya. Karaokean terus.
0: Hadir. Iya. Kalima ya, hadir kembali ya.
1: Terus monggo. Kang Rian.
0: Ya.
1: Bang Salman.
0: Nggih.
1: Ah, go Kang Timan, go Uyut yut.
0: Nggih, Uyut.
1: Ayo, semangat yut. Anggo Kisut, Cut.
0: Nggih.
1: Enggak. Mang Wanta mang.
0: Lagi juga.
1: Oh, Mimi Mimi Iit. Mimi Iit rindune baru tong. Go Mimi Iit. Lagi seneng
0: karena baru
1: tekan Mimi Iit dadak ketian primae.
0: Oke, ini.
1: Ayo, Mimi Iit ngarop. pang kumisya geding. Wakang pancawala. Mangwanta mang iku. Radio na anyaran don kumangwanta sing anyaran radio ne. Ayo mang suku mang mangwanta ge.
0: Ya.
1: Anggo. Mang Bapak Salim. Bapak Salim. Wakang Rojaya. Anggo. Kang anu Kang Ibeng. Karo Capur Selangat Capur. Agi Mriang ka Capur. Bingi ta sadela temen Agi Mriang ya. Saya nembak
0: Bang. Oh ya, Capurnya.
1: Ya, iya. Agi Mriang kayaknya Mang. Anggo Capur Selangat Capur. Anggo Kang Ibeng, anggo Bapak Lebe, Ibu Bili, Mama Aldin, anggo Waeng Wa. Anggo wong sing gegabut. Ibu Haji Supriyatin, enggak Mimi Ratmina, Mama Ratmina, enggak Mimi Epi sih nggak benar nyuplik aset ya kata teme. Mimi Rati, ayo semangat Mimi Rati.
0: Siap gerak Ibu Sukina.
1: Bisa.
0: Kata Kang Wanta siap gerak durung tuku Ibu Sukina katanya. Kang Wanta.
1: Teman siap gerak. Aduh ya. Mang Wanta sing jajar dia rusak. Mimi Iip sing cukup tak bae mak Mang Wanta. Mak manas-manas Mang Wanta bae kuno. Mang. Iya Mang, suku Mang, suku semangat Mang. Karena saking anun radio prima, saking setia ya Mang. Setia Mang Ibu Sukina bakal ada loro. Iya. Iya, loro bakal manjing kan goning kamar baru tidur kan longlonan bahas kalau kerungu kupingnya diajak baik kan enak kan kayak ditembangi ayo Taisa naik Taisa semangat agak suka nyupir mau gok maning baik supir ke ini Indah aja gerak galang galang dingin ayo rengat rengat
0: oke
1: Mama Indah yang punya rengat orang yang lebih bututi. Anggo Mama Odang, ora ketinggalan, wong sing duwe manggungan. Papai Angga karo Bunda Rita Geding, semoga waras sehat. Rekah mulia. Sehat selalu, semangat-semangat.
0: Ya.
1: Ndo.
0: Ya.
1: Ayo ndo. Wiran ding ndo, semangat ndo, manding ding ndo. Karo Kang EGC. Karo. Semana? Mama Mega. Mama Mega, ayo semangat. Orang go kuwon capek kaya. Aduh, makan nor kali kan. Oh kasmira kas, karo Ang Mai Gedeng, karo Mimi, enggak Mimi, Tete Nani Gedeng. Ayo udah, semangat semangat yo. Udahlah, dikit. Heeh. Sing ora ka calling mah apa ya? Pokoknya mah semua-muanya adalah ya. Heeh. Ucap maneh Bang Arya. Kopi pahit. Kopinya bubuk Ibu Sukina pamit lagi sibuk. Moga Bang Arya sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, assalamualaikum. Fans Dura.
2: Waalaikumsalam. Ya.
0: Wah, ini lama sekali ini enggak kelihatan ini.
2: Iya. Lamalah suka diriku.
0: Aduh, iya ini Bu Sukina, ini tamunya ini baru datang ini.
2: Iya.
0: Dicari-cari kulati karo Bu Sukahi, Bu Sukina jare ini mana bae ini Kang Ekes kan. Durung teka-teka apa kene.
2: Mana pribasane mengkene sih Kang?
0: Iya,
2: pribasane. Naik pesawat menuju Madinah. Yang punya semangat tuh Ibu Sukina.
0: Wah, tuh iya Ibu Sukina, ya salam ege, semangat iya.
2: Mau request lagu Kang?
0: Iya, boleh ege.
2: Lagunya Lintang Raina.
0: Oke, Lintang Raina. Ya, ini Kang Eges. Iya.
2: Dan salam-salamnya nih Kang.
0: Yeah.
2: Buat Kang Rasti.
0: Yeah.
2: Ibu Sukina nih yang punya pekerjaan. Mama Altin. Ibu Tuti. Kang Rasti. Mas Alin. Mas Sakur. Kang Rian. Mr. Bono. Kakang Wanta. Abade Kutil. Terus Pak Dasmo,
0: yeah.
2: Dan tidak ketinggalan salam kenal nih buat Mama Mega.
0: Oh Mega.
2: Dan yeah. juga buat rekan prima semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Spesialis yeah. buat Kang Arya yang lagi siaran.
0: Oke.
2: Okay, sukses silang.
0: Amin. Alhamdulillah.
2: Akhir kata. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Eges yang ada di Negla. Halo, assalamualaikum. Penstura. Penstura.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, betul sekali.
3: Ning Prima FM.
0: Iya, mangga silakan. Ibu kita ini Ibu Tuti.
3: Ibu kita Kartini ya. Ibu kita Tuti.
0: Ayo, Ibu Tuti sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Oh iya. Gimana tadi kayaknya dapat ikan banyak, Mbak Brim?
3: Di... Oh iya, tadi tuh ada dikasih sama Ibu Royani. Ibu Royani tuh katanya dia habis OKK terus beli ikan banyak dibagi-bagiin ke tetangga.
0: Waduh, kira-kira masih ada nggak itu ya?
3: Atau mananya ya?
0: Ah, iya, nggak maksudnya.
3: Ditanya sama Kang Arya gitu, ikannya di... masih ada nggak? Kalau udah digoreng mah enak, emang baunya anjir banget Kang Arya. Oh. Tapi kalau udah digoreng mah enak. Digoreng
0: ikan apa biasanya gitu. Biar gabus kalau di daerah-daerah situ ya.
3: Iya. Pokoknya kalau musim kemarau udah saat airnya aja udah panen ikan rame banget kayak pasar ikan.
0: Mm-hmm.
3: Dari mana-mana pada datang Kang Arya pada beli ikan, senang sih.
0: Iya itu pasti kerudukan biasanya kerudukan.
3: Iya kerudukan.
0: Iya masalahnya kerudukan dari mana-mana ya bu Sugi apa?
3: Iya.
0: Ya.
3: Iya kan ada yang gede-gedenya, yang kecil-kecil apalagi yang kecil-kecil mah murah.
0: Iya.
3: Tapi enak namanya masih fresh ya Kang ya. Kalau beli di sana tuh masih loncat-loncat ikannya Kang.
0: Iya masih seger, masih belum di es dan bagi.
3: Apa-apa iya
0: dan lain sebagainya.
3: Jadi masih fresh, iya.
0: Masih fresh.
3: Iya. Kang Arya minta diputarin lagu.
0: Oke, okay. Ya lagu.
3: Judulnya itu aja Kepalang Demen.
0: Kepalang Demen.
3: Iya, Kepalang Demen. Mau salam-salam.
0: Ya.
3: Tadi supirnya Ibu Sukina ya.
0: Iya, ini tadi Ibu Sukina sudah
3: mengawali. Iya, Ibu
0: mengawali.
3: Sukina yang selalu semangat. Terus ada keneknya Kang Eges. Kang Eges udah itu lagi udah.
0: Iya, Kang Eges
3: datang
0: iya.
3: lagi. Tadinya udah lama nggak ketemu-ketemu di radio. Sekarang udah itu lagi ya.
0: Iya, Kang Eges ini sudah kembali lagi.
3: Iya, kembali lagi. Abis kemana? Nggak tahu, abis merantau kayaknya.
0: Iya, bos. Sibuk biasanya
3: mau,
0: itu.
3: Iya, mau kerjaan. Salam-salam Kang Arya.
0: Iya, mangga sila.
3: Mau Ibu buat Ibu Sukina, buat Kang Gang Eges dan Ibu Isanya, buat Bunda Mary, Bapak Angga, terus Mama Rita, buat Nang Rasti, Mliknu, Mama Indah, Bapak Amir, Pak Gopal, buat Pak Salim, buat Ibu yeah. Royani, buat Mimi Epi, buat Mama Aldi, Mama Billy, Mama Paujan, Mom Ara, Mama Titan, buat Angrian, terus buat Mimi Samina, buat Mama Soleha,
0: yeah.
3: buat Mama Dina, buat Mr. Bono, buat Kang Sondol, Cakul, Mimi Ratmina, buat Uyun, terus buat Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, Mimi Haji yeah. Supriyatin, yeah. buat Nok Bintang Unyu Unyu, Mama Aam,
0: yeah,
3: terus buat Teh Isa yang punya sayang, buat yeah. Mama Odang, terus buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibing, Kang yeah. Dasmo, Ayah Pamungkas, okay. terus buat Mimi Iit, Bunda Rini, spesialnya aja buat Kang Arya, yeah. sehat-sehat selalu ya Kang.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

dan masyarakat. Ya, untuk rekan Prima yang hari ini sedang sibuk ataupun yuk, di hari ini. Ya, ya, siap. Ya. Baik, rekan Prima, kita akan putarkan lagu dari requestnya Ibu Sukina, ya, yang mengawali ada 3 buah lagu. Gatut Kaca Beli Bisa Mabur, ya, dari Sri Avista, juga ada Lintang Raina, dan juga ada Kepalang Demen dari Nuli Patoni. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara.

0: udah musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang. Aduh.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya nah, kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Lah iya. Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak
1: Teh? Aduh enak tuh.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, rekan Prima, ya lanjut kembali nih yang sudah siap-siap siapakah berikutnya? Halo, Ventura.
1: Ning Kennedy, Ning Prima FM.
0: Oke, iya. Sehat, Tessa.
1: Alhamdulillah. Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Oh iya, sip pokoknya.
1: Ceria, Kang Arya.
0: Oke, harus itu ceria, sehat kata Bu Sukinah kan ya, harus.
1: Iya, semangat, semangat.
0: Semangat terus pokoknya mah.
1: Ya lagi nih. Anu awet dan kasih singgulet.
0: Apa itu wedang putih?
1: Wedang putih sih gue kan sekarang. Ini anu permintaan mama ya.
0: Iya. Wedang kopi. Anaknya wedang kopi. Aduh, ini wedang kopi. Wedang kopi putih ya. Ya coba nanti ya wedang putih.
1: Kalau enggak ada mah enggak ada. Hah? Kalau enggak ada merengat aja Kang.
0: Oke, siap merengat. Iya, siap merengat. Iya, bidang butuhnya.
1: Salamnya buat Mama Indah.
0: Oke, iya.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina, yang paling semangat, yang paling ceria, yang paling gaul.
0: Iya. Ibu Sukina.
1: Iya, Ibu Sukina sayang, buat Bapakku sayang, Bapak Salim sayang. Semoga cepat sembuh, sehat.
0: Sehat.
1: Iya. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Mimi Samina. Buat Mimi Epi, Mama Epi, Mama Ratih maksudnya.
0: Boleh ya.
1: Buat Ibu Tuti, Bu.
0: Ibu Tuti.
1: Semoga dagangnya raris, Bu. Ya. Buat Mama Titan, Mama Rina, Mama Nenen, buat Ibu Rini yang ada di Tanjung Siang.
0: Iya, Ibu Rini ya.
1: Iya, buat Birini yang ada di Tompreng.
0: Birini Tompreng.
1: Iya, buat Kang Rian, Mang Wanta. Waganden Wak.
0: Waganden.
1: Waganden. Buat Mama Meni. Buat Bunda Mary.
0: Iya.
1: Buat Mama Adin,
0: iya.
1: Mama Febi, Ibu Billy.
0: Wah, harus minum jahe itu. Kata Bu Sukina kalau itu berarti minum jahe. Sereh.
1: Iya. Dipain kita ke jahe. Anak song kilo
0: mau minum. Waduh, walah kan lemen. Iya kencur. Nah itu berarti menghilangkan serak-serak gitu.
1: Iya. Terus ya. Buat Mang Wanta Mang.
0: Ya.
1: Buat Kang Agus Suryana, buat Mr. Bono, buat Mang Ratim, buat semua muanya aja.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Iya buat spesialnya buat Bang Arya yang ya. Lagi tugas.
0: Terima kasih. Ya.
1: Kalau ada dicari ada. Itu ya bidang putih yang duet. Kalau enggak ada mah perengat aja.
0: Iya, siap perengat perengat tengat. Ya.
1: Iya. Buat spesial buat Bang Arya.
0: Siap, alhamdulillah.
1: Ucapannya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Teisa yang ada di Cadas Kampar. Halo, assalamualaikum Ventura.
2: Waalaikumsalam Ventura Ning Keneki Ning Radio Prima.
0: Oke, gimana komandan? Wah, kayaknya ini sudah aman ya air di daerah Bongas?
2: Aman.
0: Aman. Siap. Iya, biar
2: Teisa, aman Teisa.
0: Aman.
2: Terima kasih senggolnya Teisa.
0: Iya.
2: Saya baru sampai nih habis ngarit rumput Teisa.
0: Waduh, ini berdusia akeh apa beriman nih kayaknya. Besapin ya.
2: Wedus, Kang.
0: Wah, waduh, sewah ya nih. Sip. Oke.
2: Okay. Ya lumayan lah. Tambah pegel. Iya, kan orang kena panas, orang kena hujan, orang kan.
0: Ya. Bagian ini.
2: Oke. Permintaan lagu diputarkan lagu nih, Dagang Pindang Bekang.
0: Waduh, Dagang Pindang. Wes aman kok Dagang Pindang. Wes sok mau.
2: Panas-panas pengen Dagang Pindang.
0: Dagang Pindang.
2: Iya. Oh, iya. Soalnya Dagang Pindang enak kan pertamanya korang. Nasib kabaran teman kayak konon kok.
0: Ah iya, sip bakone.
2: Due demenan ngraupi.
0: Pengen aku rabalasin ye. Ya.
2: Oke, minta diputerin lagu Dagang Pindang. Pindah. Lagu ini terbingkis buat pen radio Prima FM, Radio Newong Indramayu Barat nomor 1.
0: Siap.
2: Semoga terhibur selalu, terutama untuk Teisa. Terima kasih atas senggolannya, dan juga Nang Rastim, juga Kang Pancawala, dan Mimi Sukina.
0: Ya.
2: Dan yang lainnya yang tidak bisa disebutin satu persatu karena pen radio Prima FM saking banyaknya. Banyak. Kang Wanta, Kang Wanta.
0: Ayo,
2: iya. Dengerin lagune Dagang Pindang. Ya. Oke, begitu aja, Kang.
0: Siap.
2: Terima kasih atas kesempatannya dengan ucapan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Wak Ganden yang ada di Bungas. Ya, lagu ini kata jarene Dagang Pindang. Ya, wisawan wis Dagang Pindang. Ya, jarene wis enak sih jarene lagu ini. Siap nangke diputer. Nggih, sawang sabare lagu ini Teisa ya, rengat. Ayo, silakan satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Penstura. Penstura. Iya. Aduh, lemes kayaknya baru tangi tur apa primen.
3: Aduh. Baru tangi.
0: Wih, baru tangi. Tur jam biru kok jamnya iya. Baru tangi.
3: Karena menginap ke gadang.
0: Wah iya si Indro pilih mana Indro?
3: Semangkat. Indro memangkat.
0: Oh. Rastam orang mangkat. Rastam.
3: Rastam lagi ngarit.
0: Kau
3: kelinci.
0: Oh kau kelinci. Waduh kelinci ucul ya lagi kelinci ucul. Oh iya wes siap.
3: Kita kat bayi mana kewis. Harus bentuk istirahat.
0: Oh iya benar. Nah iya benar.
3: Harus melihat tahu tangi.
0: Ya. Oke siap.
3: Beri lagu nih Kang.
0: Beri main lagu nih.
3: Pengen duit. Pengen judul lagi Karung Cilik.
0: Waduh Karung Cilik. Ah namanya. Ini lagi ya Karung Cilik ya. Aduh, karung guni apa kan? Karung cilik ya.
3: Karung guni aja, Kak. Gede.
0: Karung cilik ya, guys. Ini siap, mangga digulatin di rumien, ge.
3: Mami ya, Kang Mauka. Dene Ibu Sukina. Terus. Siapa-siapa kan ingat pertama, Kak.
0: Ya.
3: Halo. Aku nuka.
0: Iya. Ya silahkan lanjut kembali.
3: Kita sama Indah.
0: Iya.
3: Terus Mama Waganden.
0: Iya.
3: Terus Kang Eke. Kita. Ibu Tuti.
0: Iya.
3: Awas Bu. Siap kere. Terus Kanggo. Sama Titan. Pilih Mama Aldin.
0: Ya.
3: Ingat Mimi Miratmina, Mama Ratmina.
0: Ya.
3: Bahasa memang teka.
0: Ya.
3: Godong asem, godong kilayu. Kayu wisnu, kayu randu. Ajan digawe mesem, digawe kemuyu. Tapi mengingat yang ngerasa lagi rindu.
0: Oke, ya.
3: Karo Kang Arya Pucan kaldu.
0: Ya.
3: Ya, Kang.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karung cilik ya, siap nanti diputar lagune dari Nang Rastim singana ning Bugis Anjatan ya, lagune Karung Cilik ya. Oke, silakan tadi yang sudah ada masuk, ada 3 menelpon yang Arya putarkan, nanti juga ada Kang Wanta ini ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo, Fenstura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura.
4: Fenstura. Ning kene ke ning Prima FM Radio nomor 1 di wilayah Indramayu bagian barat. Merdeka. Lor, Kidul, Wetan, Kulon, Sor, Dhuwur, Samping, Rumuwa. Ninda Sor bokat lagi gawe sumur. Ning Dhuwur bokat lagi menek kelapa.
0: Oke, iya, Bu Mening.
4: Lagune ngikut gua era mau.
0: Oke, siap.
4: Dukung waka, wakam kan Waganden.
0: Waganden, iya, Waganden jadi lagune.
4: Jagang Singtas ngarit.
0: Iya.
4: Awas pana.
0: Iya.
4: Lamun beru Ariano status ya. Hari nembang merem-merem.
0: Iya.
4: Rokok neng ngarep pana sing jukut gak beli beru. Sebab nembangnya merem-merem.
0: Iya iya iya.
4: Salam salam Kang Arya.
0: Nggih, mangga silahkan.
4: Tangge ibuku,
0: yeah.
4: Ibu Sukina,
0: yeah.
4: Sing selalu semangat,
0: yeah.
4: Selalu sehat ya Bu.
0: Yeah.
4: Tangge Mama Aldin, tangge Mama Billy, tangge Papa Lebe, tangge Papa Salim, tangge Ibu Samina,
0: yeah.
4: Tangge Kang Ibeng, sarang Mama Saka,
0: yeah.
4: Nang Rastin, sarang Wiknungi Keding, Mimi Setia, tangge Mister Bono, tangge Kang Rian sarang Aki Metale, tangge Kang Aman, Kang Timan, tangge Bapak Uyut, tangge Nonok Bintang, Kang Gadai Anonos, tangge Papa Najwa, tangge Abah Adek Util, Kang Otoy, tangge Ibu Tuti, Ing Gadai Pangsit, tangge Mama Indah sarang Bapak Amir, tangge Mama Odang, tangge Mama Paujan, tangge Mimi Ratmina, wong apa kan mandi rancan ya, tangge Mama Ratmina Keding, Mimi Epi ingkang gadai rumah mewah, tangge Mimi Rati, Mas Sondol ingkang gadai pangkas rambut, tangge Mama Pebi Memsara, tangge Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha, tangge Uni Santi sarang udane Keding,
0: yeah.
4: Tangge Cak Pur, tangge Kang Ege sing wis manjing, yeah. Sarang Tete Isaya Keding, yeah. Waki Sud Kang Rojaya ingkang gadai organ,
0: yeah.
4: Tete Isa sing pun lebet wau ka,
0: yeah.
4: Sarang Kang Dasmone Keding,
0: yeah.
4: Tangge Bunda Haja Mary sarang Bapak Haji Ali,
0: okay.
4: Kang kangge Ibu Haja Supriyatin sarang Bapak Haji Erman, Kang Pancawala, kangge Ayah Cika, kangge Bunda Yuniasari, kangge Mama Menine Keding Tiang Sumedang, kangge Ayah Pamungkas sarang Mama Pamungkas Keding,
0: yeah.
4: Mimi Iip sarang Kang Kumis Minangka Dulur Kula Dewek ingkang wonten teng Tegal Taman Melandong,
0: yeah.
4: Kangge Mbak Janet sing gadai Bogeg, Mama Lina, kangge Ibu Rini, Bu Rini, kangge Teh Nunung Birini Keding ingkang wonten teng Sompreng,
0: hmm.
4: Teromlah, kangge Andri Sate, Papa Angga,
0: yeah.
4: Sarang Ibu Rita, Bunda Rita,
0: hmm.
4: Kangge Kang Gopal, Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Kang Asep Roland,
0: okay.
4: Kang gadai wilayah Banten mereka,
0: hmm.
4: Mas Peri, Kang gadai Aceh,
0: Yoko.
4: Kang Ramli, Kangge Ahli Bintang, Kangge Agus Suryana, Kangge Kang Pani sarang Mimi Nani,
0: yeah.
4: Kangge Bunda Emma, Teh Upat, yeah. Arias Teh Pahit ingkang gadai Majalengka,
0: mm-hmm.
4: Kangge Mister Ganden, wah, mm-hmm. Ganden sarang Nyonya Ganden ya Keding,
0: yeah.
4: Spesial banget Kangge Kang Arya sing lagi tugas.
0: Ya.
4: Matur kesuwun kenapa waktu ini.
0: Nggih.
4: Mangga mangwatane pada pamit. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk rekan Prima. Kita masuk di jam yang kedua. Tak terasa juga ya sudah beberapa penelpon yang masuk dan kita putarkan dulu lagu-lagunya ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara.

0: Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa ini.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini tentunya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. 33 menit ya rekan prima dari pukul 12 saatnya kita masuk di jam yang kedua. Ya. Sudah ada yang masuk dari ada Kang Wanta, Nang Rasti, Mbak Gandian, Teisa, Ibu Tuti, Kang Eges juga Ibu Sukitna. Ya. Nah, untuk yang belum bisa masuk boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Ya, cuaca di luar sudah mulai panas tapi kok ada mendungnya ya rekan rumah ya, kira-kira apa ini? Ya, assalamualaikum, salam kenal. Mas dari Bongkok Kramar, daerah mana ini ya? Mama Fatika. Nah, Mama Fatika ini yang ada di TikTok Prima ya. Waalaikumsalam kembali ya. Mama Fatika di mana ini? Bongkok Kramar itu. Bongkok Kramar apa? Bangkok apa bukan? Ya, Arya akan sampaikan ya, mengutip dari BMKG. Untuk hari ini cerah dan suhu di angka 33 derajat Celcius ya. Masih cukup lumayan ya panasnya. 33 rekam di ya. Dan wilayah-wilayahnya masih yang berdampak ada Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, juga Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Cidadadi, Sumber Mulia. Dan hari Selasa besok ya cerah dan suhu masih di angka 33 derajat Celcius ya. Dan untuk curah hujan ini ya berkisar antara 52 sampai 92%. Nah, ini sudah mendekatin 90% itu berarti masih ada mesin ya, enggak prima. Tegal Kumas. Oh, dari Pongkok Keramat Tegal. Wah, ya selamat datang ini yang dari Tegal Mama Fatika ya, yang di TikTok Prima. Terima kasih ya Mama Fatika ya, selamat siang. Selamat mendengarkan kami di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Mantap deh suaranya FM 9 radionya Wong Indra. Yuk, Kang Pedro Kumis ya. Terima kasih ini sudah menyapa Arya di acara Fans Tura ini ya. Monggo silakan. Jangan lupa maksi-maksi dulu nih untuk rekan prima ya. Hari ini maksinya apa ya kira-kira ini? Hari Senin ya. Selamat siang untuk Bapak Kapolres, Bapak Camat, juga Bapak Kapolsek Haurgelis ya, selamat siang. Bapak Kapolsek Gantar juga selamat siang. Dan Bapak Kuwu ya, Bapak Kuwu Haurkolot juga selamat siang nih, yang sedang mendengarkan kami di Radio Prima FM. Nah, oke okay, ya rekan Prima, ini saya akan buka lagi. Silahkan yang sudah siap ini. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Waalaikumsalam,
0: Lin Kennedy. Iya. Oke, gimana nih, lama sekali nih tidak
1: yeah.
0: Telepon. Apa tetap telepon tapi bukan saya ya yang ini.
1: Yang Kang Arya, pripun kabar Kang Arya?
0: Alhamdulillah baik sekali hari ini, cerah pokoknya ya.
1: Tanggal 6 ya Kang Arya.
0: Wah, betul sekali, kok tahu ya. Tanggal 6 nyarin tanggal 6, tanggal tua, tanggal 6, tanggal apa maning guys. Ada Tete Soleha di TikTok Prima. Ya, terima kasih Tete Soleha. Ya, silakan Mama Rati yang ada di Mandi Rancan.
1: Mau request lagu Kang Arya.
0: Oh iya, apa tuh lagunya?
1: Dengan lagu Mabok Tua sama Beli Kang Arya. Mabok Tua.
0: Aduh ya. Yeah. Ya, yeah, sebentar.
1: Lagu lawas.
0: Oh, lagu lawas.
1: Iya.
0: Mabok Tua nih. Ana Beli ya. Oh, ya ya ya ya. Siapa? Ana ini mabok mana?
1: Ana.
0: Ya, wes salamnya juga di setengah sapa.
1: Salam-salamnya. buat Mimi Epi.
0: Iya, Mimi Epi.
1: Buat Mimi Ratrina, Mama Ratrina,
0: iya.
1: Kang Tondo, buat Kang Ibeng, Sapu,
0: iya.
1: Buat Kang Ratin, Kang Hendro, buat Kang Wanta, Kang Gandel,
0: kuliah lagi kayak di Indramayu. Oh iya, sama tutup nama Fatika. Anaknya di mana KKN-nya?
1: Buat Mama Indah.
0: Oh iya.
1: Mama Dede, pedagang es campur. Buat Kang Aman, Kang Rian.
0: Iya.
1: Buat Mister Bono.
0: Mister Bono,
1: Bunda Mary, Abah Hadi Gutil, Ibu Tuti, Mbak Mama Ujan, Mama Odang, Mama Ara, buat semuanya aja Kang Arya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kapannya? Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Rati yang ada di Mandi Rancan. Ya, ada request lagunya nanti. Ya, siap, ditunggu saja ya. Ya, silakan yang belum masuk tadi, belum sempat keangkat ya, karena saking banyaknya yang telepon ya. Bogo, silakan dibuka lagi di 0853-2189-9582. Ini sedang berebutan ini, saya lihat ini di jadi kalau kita bisa melihat melihat ke gelombang elektromagnetik ya yang masuk ke HP ya, nomor HP Prima ini, waduh, begini nih ya, ruwet ya, banyak sih, banyak yang masuk dikira. Ya, jangan lupa untuk rekan Prima yang hari ini kurang enak badan ataupun sedang flu ya, segera minum Ultra Flu ya. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala jadi bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung ya. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya aja yang bingung jadi hilang langsung. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat bersin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produksi PT Hanson Pharma. Oke, lanjut kembali ya rekan Prima, silahkan. Yang tadi belum sempat ke senggol-senggol. Ada Mama siapa tadi ya? Ada Mama Mimi ya, Mimi Ratminah kayak yang tadi nih. Ini belum masuk lagi Mimi Ratminah. Tadi sudah sempat masuk ya, karena apa? Tadi udah ada beberapa menelpon, akhirnya ya kita delay dulu ya. Oh silakan, ayo ditunggu di 0853-2189-9582 ya. Ya, oke, hari akan sedikit menyampaikan informasi. Upgrading tutor PKBM Al Zaitun dapat apresiasi dari Prof. Dr. Sujarwo MPD, dinilai berpotensi jadi rujukan pendidikan non-formal nasional. Akademisi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Prof. Dr. Sujarwo MPD memberikan apresiasi terhadap kegiatan upgrading tutor yang diselenggarakan PKBM Al Zaitun di Indramayu dalam wawancara bersama Lokjus TV. Dia menilai program peningkatan kompetensi tutor tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kualitas pendidikan non-formal yang berdaya saing. Prof. Sujarwo juga mengaku terkesan dengan sistem pendidikan PKBM Al Zaitun yang didukung fasilitas lengkap, sumber daya manusia berkualitas, serta warga
2: Belajar dari berbagai kalangan usia, dan menurutnya keberhasilan PKBM mencetak alumni yang kembali mengabdi sebagai tutor, bahkan melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister dan doktor. Menjadi bukti keberlanjutan sistem pendidikan yang diterapkan. Selain itu, Prof. Sujarwo menilai konsep pendidikan terintegrasi dan pengembangan kurikulum ELSTIMS yang diterapkan PKBM Al Zaitun memiliki potensi besar menjadi rujukan pendidikan non-formal di tingkat nasional apabila dikembangkan melalui kajian akademik yang kuat. Dia juga mengingatkan bahwa pendidikan non-formal harus mampu melahirkan kompetensi dan keterampilan, bukan sekedar menghasilkan ijazah. Menutup kunjungannya, Prof. Sujarwo berharap PKBM Al Zaitun terus memperkuat inovasi, menjaga kualitas, dan mempertahankan semangat kebersamaan agar dapat berkembang menjadi salah satu mercusuar pendidikan non-formal di Indonesia. Silakan jika ingin mengetahui selengkapnya informasi ini, boleh langsung mengunjungi lognews.co.id. Ya, oke rekan Prima, ya kita harus ini ya, upgrading dulu ya. Jadi memang kalau kita ingin lebih maju dalam berpikir ataupun inovasi ya, kita harus upgrade dulu untuk diri kita sendiri ya. Caranya bagaimana? Yang sudah S1 lanjutkan ke S2 ya, yang sudah S2 lanjutkan ke S3 ya, terus berkelanjutan, namanya berkelanjutan rekan Prima. Baik ya, ada lagu Nim Tua, juga ada Rebutan Anak ya, wah lagunya Rebutan Anak. Ya kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima, ada Supriyadi, ada Anto, juga ada Radit Irawan, serta ada siapa lagi ini, anak oh ya, dan ada Iman ya. Terima kasih ya rekan Prima, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Pura Mancara, Fans Tura, fans ketemu di udara.

0: Kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Iya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Iya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah. Enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Enggak ya. Mm-hmm. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z apa ya? Ayo.
1: Kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar
0: nih. Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Nah. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nang tengah-tengah AC.
0: Yang enggak iya, lah, nang tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi iya, dingin
1: bener.
0: Ya.
1: Oh iya. Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda?
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf B.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, rekan Prima. Ya, tak terasa juga ya sudah pukul 13 lewat 11. Dan berarti kita sudah masuk di jam yang ketiga, rekan Prima. Ya, lanjut, siapakah berikutnya ini yang sudah menunggu-nunggu dari tadi ya? Lagunya kok belum ini ya, belum selesai-selesai ini sudah mau masuk, mau telepon dari tadi. Ya, silakan, boleh mangga ya untuk rekan Bimani hari ini yang sedang sibuk-sibuk, pekerjaan yang sedang numpuk-numpuk ya. Karena hari Senin berarti kan awal semuanya ya, pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tertunda ataupun yang belum sempat selesai ya, dan hari ini diselesaikan kembali ya. Ya, jangan lupa untuk rekan Prima ya, selalu mengikuti perkembangan acara Fans Tura ini dari pukul 11 sampai dengan 15, karena pukul 15 nanti kita ada berdendang karaoke di Geboyo ya. Nah, silakan ini yang sudah siap nanti jam 15 tepat ya, langsung siap tampilkan keberaniannya untuk menyanyi ya lagu yang kiranya sudah menguasai ya. Boleh, nanti kita tunggu ya. Silakan, tadi si ada awal bulan ini biasanya memang ini ya, banyak sekali untuk rekan Prima yang sudah mulai ini ya, aktivitas ya, aktivitas kembali ya, yang pembukuan ataupun yang biasanya ini tutup buku ya, istilahnya tutup buku ya, ataupun berarti stok opnam. Nah, kira-kira apa ya nih rekan Prima, supaya kita ini mudah ya dalam menjalankan usahanya ya, sehingga tatkala kita ini dituntut untuk bisa mengevaluasi ya, apa saja ini kurangannya dan apa saja ini kebutuhan-kebutuhan yang kiranya ini harus dicapai ya, pencapaian-pencapaiannya. Nah, berarti kita kan harus lebih pandai ya mengatur pengeluaran ya kan, ataupun mengatur keuangan ya. Ya, oke, yang jadi untuk rekan Prima yang memang kita ini harus pandai ya, pandai mengatur keuangan ya, terutama ini bagaimana caranya sehingga tidak besar pasak daripada tiang. Ya, besar pasak daripada tiang ya. Oke, ya, hari akan sampaikan kembali mengutip dari lognews.co.id. Dalam sebuah upacara kemerdekaan di Mahata Zaitun Indramayu yang ditayangkan melalui kanal Lognews TV, Syekh Panji Gumilang menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana utama dalam membentuk karakter generasi muda yang beradab, disiplin, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Beliau menyampaikan bahwa cinta terhadap bangsa tidak hanya dilandasi oleh faktor agama, tetapi harus tumbuh dari karakter yang menghargai sesama, menjaga persatuan, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya menekankan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek akademik semata, melainkan harus mampu membina pelajar secara menyeluruh, mulai dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan komunikasi, kedisiplinan, hingga pembentukan akhlak dan kemandirian. Beliau juga mengingatkan pentingnya menanamkan nilai bahwa mencintai negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi sebagai fondasi untuk membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing. Melalui pendekatan pendidikan karakter ini, Mahathir Zaitun berupaya mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa Indonesia. Oke, rekan prima, ya kita harus bisa membentuk karakter sendiri ya, karakter ya. Jadi karakter ini kepribadian kita yang harus dibentuk sedini mungkin ya, karena akan membawa kepribadian kita di masa yang akan datang. Oke ya rekan prima, kita lanjut kembali. Silahkan yang ingin bergabung di program acara Ventura ini boleh langsung ya di 0853-218-9952. Ya, informasi tadi ada yang disampaikan oleh rekan TV ya, berkaitan dengan akses jalan ya. Untuk rekan prima yang biasa melalui lintas dari Gantar menuju ke Sukaselamat ya, karena ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan ya, di depan kampus Mahathir Zaitun, tepatnya di Kali Cibanuang ya, Kali Cibanuang itu ya. Nah itu jadi harus aksesnya kita dibelokkan nanti ya, ada yang melalui Cayut nanti ya, sebelum makam itu belok kanan Mekarsari ya, ataupun bisa yang mengikuti ke arah Temyang ya, bisa juga nanti arah ke Sukaselamat. Oke, kita buka lagi, silakan 0853-218-9952. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura
1: Ning Teneki Ning Prima FM.
0: Ya, ini siapa ini? Halo, siapa ya?
1: Halo.
0: Ah, iya, ini lama gak jumpa nih.
1: Gimana kabarnya Bang Arya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Ya, alhamdulillah sehat itu. Tadi ada masalah pendidikan, sebenarnya banyak lah isu di orang pintar yang hebat-hebat semua gitu. Tapi ya sayangnya kalau kita mau masuk ke dalamnya, mau pegawai itu banyak banget gitu.
0: Oh gitu, banyak apa ini?
1: Ribet.
0: Ribet ya.
1: Iya, makanya banyak yang bintang maybe.
0: Yeah.
1: Cuma untuk pengaplikasiannya ke balayanya itu kurang pulih. Lokasi kurang mungkin. Makanya buat banyak kan tuh yang bisa pandai-pandai. Pandai-pandai tapi akhirnya pada nganggur.
0: Nah, bagaimana?
1: Nah itu
0: menciptakan sebuah pekerjaan ya, itu kan salah satu tugas kita juga ya.
1: Iya. Bekerja. Kalau kita ingin bekerja di terus pegawai negeri gitu ya. Itu sangat susah banget.
0: Oh iya.
1: Sangat susah. Kalau bicara untuk masalah itu, yang jelas kalau pasal pendidikan itu udah banyak banget lah orang pintar. Tapi pengaplikasian dari pendidikannya ini tinggal nggak ada. Itu banyak kalau kita cara masuk ke ranah itu, kalau kita bongkar, aduh saya sendiri nggak
0: sanggup.
1: Waduh. Ya gitu, makanya lebih baik saya nganggur begini. Oke. Ventura ningkeneki.
0: Iya. Aduh, minum dulu. Kopinya harus diminum dulu.
1: Dulu.
0: Ya ngopi, aku biasa mau kopi pindu ke, mau esok mau ngopi.
1: Ya ngopi ini pindu. Angger teh.
0: Ini kendo. Ini kendo. Ya wes, yen lagune apa berarti?
1: Oke, Bang Arya Menjaga Wajada ya.
0: Oh, Menjaga Wajada lagunya ya.
1: Menjaga Wajada.
0: Menjaga Wajada.
1: Satu apa namanya? Satu keinginan gitu. Biar di situ. Kalau kita ya sudah dan memang tidak sungguh-sungguh ya. Bawai.
0: Iya. Betul.
1: Oke, lagunya Maiz aja ya.
0: Manjada Wajada.
1: Manjada Wajada.
0: Oke lah, siap nih. Salamnya buat siapa dulu nih?
1: Iya. Salamnya masih ke Bang Yani aja buat semuanya yang
0: buat semuanya. Oke.
1: Tanpa terkecuali. Buat semuanya lagi buat konten.
0: Samuan belum.
1: Ada juga.
0: Samuan ya, buat samuan ya belum, salamnya.
1: Samuan juga termasuk juga.
0: Samuan ya kan samuan.
1: Tahan ya, nggak lalai gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, saya mau
0: ya.
1: Yo. Pasti. Dapat sungguh-sungguh.
0: Pasti. Yalah, pasti akan mendapatkan yang sungguh-sungguh. Ya Menjaga Wajada kan begitu kan?
1: Oh gitu, iya betul. Sesuai dengan lagunya gitu.
0: Iya, siap.
1: Oke, tunggu ya.
0: Oke, kita tunggu. Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tukang Dalpas Yaduya yang sudah bergabung di program acara Ventura Venice ketemu di udara. Yuk, kita buka lagi, silahkan di 0853 2189 9582 untuk rekan prima yang sudah ada kesempatan untuk masuk, boleh ya, ataupun yang tadi belum sempat bisa masuk dibuka lagi di 0853 2189 9582. Ya, nanti ada Menjaga Wajada, ada sarung cilik ya, sarung ciliknya ya. Nah, kita buka lagi juga yang ada di TikTok. Ada WI, ada Neng Al, Kang Alek ya, Kang Alek ya, Kang Alek juga ada, Abdul Mut Tolib juga ada. Tadi ada Teh Iti Asela yang di sana ya, yang di TikTok Prima ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan

jiwa haur geulis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Ih, ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya, Im. Sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak bedanya?
0: Ya iyalah jelas ya. Bulunya tuh yang tadinya kotor, sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah, Teh. Masa dari bunyinya?
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahan.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya, Teh?
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: Kalau belum mandi,
2: Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak.

0: balik ditukari, beli balik digulati. Wah, iya ya Kang Dema. Kita sebagai kaum Adam. Kaum Adam ya. Ya, begitulah yang namanya kehidupan ya. Ketika kita harus bisa mawas diri ya, sehingga kita dimanapun berada bisa menempatkan diri kita ya. Jadi di mana itu bumi diinjak ya, di situ langit kita junjung ya. Jadi dimanapun berada untuk rekan Prima, kita harus bisa mengatur ya. Apa saja yang bisa diatur itu? Nah, ini dia. Terutama keuangan ya. Salah satu tadi aja sampaikan ya. Jadi keuangan kita harus selalu ini ya dikontrol. Jadi jangan sampai kita ini tidak bisa mengontrol pengeluaran, apalagi ini saat-saat seperti ini ya, sedang susah-susahnya, sedang paceklik ya. Ya itulah ya rekan Prima yang namanya kehidupan. Ya sudah, ada yang masuk lagi, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum Penstura.
1: Waalaikumsalam Penstura. Neki. Okay. Ini Radio Prima FM.
0: Iya.
1: Dimana? Radio nomor 1 di Indramayu
0: Barat. Yes.
1: Kecarekanan itu Mimi Epi.
0: Nah, berarti apa? Selain yes apa?
1: Yes.
0: Ya enggak apa-apa ya. Disilih wong Mimi Epi nyora nongol ya, wes disilih diset ya. Yes, disilih.
1: Arya.
0: Oh iya.
1: Baru beres.
0: Apanya tuh?
1: Nyangi ikan.
0: Waduh, apa itu, nih? Dapatnya apa aja nih?
1: Ikan. Apa sih? Keting.
0: Oh, keting.
1: Iya.
0: Gabus, biasanya gabus.
1: Enggak. Gabus mah lagi pertama Kang Arya.
0: Gede-gede biasanya. Tinggal kalau kan gabus itu.
1: Keting aja. Ini baru beres ah.
0: Ikan keting itu kan dibumbuni aja.
1: Tinggal apa ya?
0: Goreng.
1: Mandi. Belum maksi. Belum duhur.
0: Ini ceritanya gimana? Ini ceritanya kesana atau beli atau gimana? Enggak. Apa ikut
1: kan
0: turun?
1: Kan bapak sok ngejala Kang Arya.
0: Oh ya Allah, berarti
1: iya. Kalau ikan mah enggak beli.
0: Berdapat berkilo-kilo ya.
1: Bapak jaring ikan tuh.
0: Berarti dapat banyak dong. Dapat.
1: Iya.
0: Aduh.
1: 8 kilo.
0: Waduh.
1: Cuman anaknya kan banyak. Bagi.
0: Wow.
1: Mama Indah yang nyangi di sini bertiga.
0: Ketingnya seberapa gede? Seberapa gede? Hah? Ketingnya seberapa gede?
1: Apanya?
0: Ikan keting.
1: Iya, ikan keting.
0: Ikannya kan kecil-kecil, biasanya dia paling sejempol itu kan keting.
1: Iya, iya betul sekali. Cuma kalau enggak disiangi ya rusep.
0: Ya,
1: cuman kalau ada yang seneng kecil-kecil tuh.
0: Iya, gurih itu kan ya,
1: iya,
0: goreng kering itu kan.
1: Suka disimpan di toples.
0: Iya, untuk goreng kering.
1: Gorengnya yang kering ya.
0: Tapi di enggak dibuang enggak ususnya itu apa biasanya kan?
1: Iya.
0: Disiangin.
1: Terus ada kumisnya panjang banget.
0: Patilnya ada kan, ada patilnya enggak? Kan hampir mirip kayak ikan lele keting itu.
1: Iya. Itu bapak yang jetrekin itunya, patilnya.
0: Halo Divani.
1: Mama Indah yang nyangi perutnya sama apa sih? Sirip.
0: Oh, itu mah harus bersih.
1: Bertiga Kang Arya.
0: Iya, harus bersih.
1: Baru beres.
0: Iya, harus bersih sekali itu.
1: Iya.
0: Masalahnya kan
1: taruh di kulkas.
0: Di marinasi dulu.
1: Itu tuh ya. Tadi tuh nyucinya pakai air garam katanya.
0: Oh, enggak dimarinasi sekalian enggak?
1: Iya. Marinasinya ntar kalau mau goreng Kang Arya.
0: Oh iya Dim ya, sekira
1: iya, itu. Biasanya kayak gitu kalau mau mendah mah.
0: Iya, siap.
1: Itu ah. Yuk. Siapa aja Mas? Udah banyak ya?
0: Ah, ini ada sebentar lagi Pak Ganden nih mau masuk nih kayaknya. Tahu ada informasi biasanya nih.
1: Kayak di Palu.
0: Waganda, ntar ya, tunggu sebentar nih, ada informasi penting ya, biasanya nih.
1: Ada Waganda mah nggak banyak.
0: Ada Waganda biasanya ada informasi.
1: Iya iya. Hmm. Itu aja lagu Kanggo Kakang.
0: Kanggo Kakang.
1: Ya, ya siap. Hmm. Salamnya sedikit aja ya Waganda, Wapalu. Buat Nanang Rastim, Pak Debono, Ibu Sukinah,
0: iya.
1: Buat Tete Isa yang punya sayang, buat Mimi Epi, Mama Ratmina, Ma Odang,
0: iya.
1: Buat Mama Tutinya juga, Pak Gopar, buat tadi Mimi Iip,
0: oh, iya.
1: Yang udah masuk, buat Teh Rininya juga.
0: Oke.
1: Ya udah, tengaria buat semua-muanya aja ya.
0: Oh iya, siap.
1: Kasihan yang di belakang mau masuk. Spesialnya buat Kang Arya aja.
0: Oke, sip lah.
1: Siapanya? Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum fans Dura.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Dura.
2: Pensura ning kene iki ning Radio Prima FM, iya. Radio Newong Indra Bayu Barat.
0: Oke.
2: Nomor 1.
0: Nomor 1 pokoknya Pak ini komandan ini. Informasi apa ini komandan? Biasanya nih bagaimana di sana?
2: Ya, cerita-cerita ikan keting. Nah, di sini juga kan orang-orang tuh pada di bendungan Kang Arya. Tuh pada jala, yaitu ikannya keting sama nila.
0: Wah, ini nila ini.
2: Nilanya udah 4 jari.
0: Wah, lumayan dibakar itu, mantul.
2: Iya, itu. Ngobrol-ngobrol soal keting. Kalau tadi kan yang barusan turun kan di Bendungan Cipancung. Kalau saya kan di sini, rumahnya kan belakangnya bendungan.
0: Nah, iya ini pas itu berarti.
2: Tuh banyak tuh orang pada jala, pada jaring. Gitu.
0: Air tapi masih aman ya buat irigasi Waganden.
2: Aman, terkendali, air masih lancar. Dan informasi untuk jalan di antara Sidamulia ke Benda masih separoh lagi belum dicor.
0: Oh, berarti masih
2: baru gimana? Dikasih batu dulu. Itu masih belum dicor. Tahu sehari dua hari mungkin dicor lagi.
0: Iya.
2: Itu aja untuk sementara laporan dari saya.
0: Iya.
2: Waganden.
0: Iya.
2: Apa aja mau ke arti Ganden. Aduh. Iya, ayah bae Waganden.
0: Iya, di Waganden luar biasa.
2: Iya, arane araning radio ya aran asline mau sih.
0: Oh.
2: Ganteng loh.
0: Iya. Pokoknya beli
2: semen itu di arah Nama Ganden itu kan cuman hanya di radio aja.
0: Siap.
2: Itu pun juga bukan kita yang namain itu pen itu udah sekarang diganti aja untuk panggilan di radio katanya namanya Waganden. Yo udah terserah Ganden ya Palu.
0: Berarti lagunya apa Gen?
2: Lagu ne, aduh sampai berjelingan, mau ke apa kan ya?
0: Ayo.
2: Lagu ne aku, kapan Ranggan ne?
0: Aduh, kapan Ranggan?
2: Kapan ya Ranggan ne?
0: Aduh, takutnya baik ya.
2: Iya, lagu ini terbingkis buat pen radio Prima FM di mana saja Anda berada dan iya. Sekarang lagi monitor di pesawat radio masing-masing.
0: Oke.
2: Okay. Di antaranya Teh Isa dan yang barusan turun ku siapa kana? Dikelingan narane.
0: Mama Indah Pak Amir.
2: Orang dari Pak Amir.
0: Desa Harkolot.
2: Masih kenal beli karo kita Pak Amir, Mama Indah. Iya, kok siapa kono?
0: Ayo, siapa maning ye? Halo.
2: Oh, siapa maning ko?
0: Oke, Waganden. Bun ge.
2: Iya. Ya wis kaya konon bae bokatan manjing ora kuwi sangat cengut ya.
0: Nggih niki.
2: Iya, ucapane assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan, tadi yang barusan masuk nih. Halo, assalamualaikum Penstura.
3: Waalaikumsalam Penstura.
0: Gini gie.
3: Ini prima FM.
0: Iya, bangga. Silakan, dengan siapa ini? Sarang
3: siapa ya? Saya ini ngomong terpenting.
0: Ayo, bangga silakan. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Air bagaimana, air daerah situ aman?
3: Nah,
0: air irigasi.
3: Irigasi tersendat. Padu ngeluh semua petani tuh. Ininya lagi makannya air, enggak ada airnya.
0: Bandung. Daerah mana itu? Daerah mana aja itu yang udah ini?
3: Iya, di sini Kertanegara sih.
0: Oh, Kertanegara udah ini ya. Oh, itu Pak, waduh, yang dari Cipancu itu lewat, ada nggak airnya ke situ nggak? Apa nggak?
3: Tidak tahu, Cipancu nggak tahu. Yang ini ke arah Kertanegara nih. Katanya sudah habis di itunya wadukannya.
0: Iya, masalahnya kan
3: itu diambilnya apa ikannya tuh di jalan di.
0: Iya kan, berarti kan. Iya, sudah mulai surut. Kalau sudah mulai air sudah.
3: Makanya air itu, airnya enggak dari atas enggak.
0: Iya, malah nih, bro, gimana ya? Jadi kalau
3: panasnya kencang,
0: wah. Iya, mudah-mudahan ada inilah, nanti ada hujan ya. Kita doa berdoa saja lah ya.
3: Iyalah, berdoa aja lah.
0: Mudah-mudahan
3: ada sambil gitu ya, sampai pulang gitu. Oh, ada lagunya tuh, lagu.
0: Oh ya, lagunya apa?
3: Lagunya Berak Tua aja deh.
0: Oh, Berak Tua.
3: Iya, Berak Tua.
0: Tera Berak Lanang. Ini anak Berak Lanang. Aduh, Berak Tua. Ya.
3: Tolong, tadi yang belum proses siapa sih?
0: Waganden.
3: Oh, Waganden ya. Oh iya, Waganden. Salam kenal, Sarnuyut Waganden.
0: Oh iya, Waganden biasa ya di Kertanegara ya.
3: Kang Salim lagi keliling, Kang Salim.
0: Wah, Kang Salim masih ketemu. Oh,
3: iya. Enggak inget ya. Lewat itu ke sono, Kak. Ini di sono blok 10 tapi bawa bendera jadi enggak inget ya.
0: Iya, Pak Salim. Bawa Uyut ge mampir itu, nih.
3: Itu bawa bendera enggak? Pada kira tukang bendera gitu.
0: Iya,
3: tapi Bang Salim bawa bendera tuh dia gini.
0: Bang Salim itu satunya itu yang bawa bendera motornya.
3: Iya, motornya bawa bendera jadi inget ngepangling gitu ya.
0: Aduh,
3: Bang Salim, Bang Salim. Eh, Bang Salim nggak mampir loh. Lari aja.
0: Ya wes. Ya.
3: Iya. Saya orang ketakutan lah ya, Kang Salim.
0: Ya, ada yang mau beli di Pak Salim ya.
3: Kalau mampir sih mau minta mau apa lah.
0: Iya, mau diborong ini katanya sama Uyut katanya. Iya. Oke, ya.
3: Iya, Kang Salim tadi ya lewat. Berada Nang Rastin juga. Nah, Kang Pancawala,
0: iya.
3: Kang Asmo. Terus ada Ibu Putih juga ya.
0: Iya.
3: Nah, Mama Billy juga, Maeti, Matuti, Ibu Tim, terus ada Kang Rian, Kang Metal juga, maaf Metal ya.
0: Iya.
3: Mama Haji Supriyatin,
0: yeah.
3: Mama Mimi Supriyatin, terus ada Nina, Mama Rapina juga. Bukannya itu apa? Biasanya tuh. Semangat terus Ibu Sukina itu.
0: Ibu Sukina, ya.
3: Ibu Sukina, ya. Ibu Sukina. Ibu Sukina. Salah, Ibu Sukina. Ibu
0: Sukina. Ibu Sukina. Sukina. Siapa?
3: Apa siapa itu? Oh, Teh Aisyahnya.
0: Oh, Teh Aisyah, iya. Teh Aisyah.
3: Selama Mega juga, ya.
0: Mega.
3: Dada Wakisut.
0: Iya.
3: Awal betul saya. Iya. Bapak betul. Teopat juga ya.
0: Teo.
3: Ya udah buat cobanya aja kan.
0: Ya siap.
3: Kan bapak kembali. Iya. Kan dari atas kejar.
0: Ah sampai set.
3: Nah, siapnya buat tangan deh dan.
0: Arya.
3: Wah iya. Sehat selalu ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uyut yang ada di Kertanegara ya. Terima kasih. Uyut dan Waganden juga ada Mama Indah Sinta. Tiga buah lagu ada persiapan untuk rekam dirma. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tuda, Fans Ketemu di Udara.

0: Lewatin rumah Nimas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan.
1: Ah,
0: enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
1: Enggak boleh

0: Ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Oh, lama matengnya. Aduh, nemas. Itulah satu ya, pakai sambal, sambal merah, sambal hijau.

0: kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 ya, area di sini masih di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya. Requestnya lagu dari Abadi Kutil yang ada di Parigi Subang ya. Sudah Ria putarkan, juga ada dari Waganden ya, Waganden juga sudah Ria putarkan, juga yang request dari Wujudnya, Wujud juga sudah, serta Mama Indah ya, Mama Indah juga sudah ya, siapa lagi nih yang belum disebut ya tadi ya, juga ada Mama Rati ya, Mama Rati juga ada, Kang Wanta ya, juga ada siapa lagi nih. Ya, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum Ventura.
1: Salam Ikeneki.
0: Oke, ya.
1: Oke, luar biasa. Iya. Oke.
0: Ya. Ya. Lagunya udah disiapkan ya. Jadi salam saja.
1: Oh. Jadi udah habis waktunya.
0: Iya, waktu sudah habis ini. Iya, tadi sudah
1: cerita lagu ya.
0: Iya, Dudu udah.
1: Oh.
0: Ada yang request tadi.
1: Iya, telat baru masuk nih.
0: Baru masuk ya.
1: Sibuk dari pagi ya. Gak masuk.
0: Iya, sibuk terus.
1: Iya, banyak kerjaan.
0: Iya, Mr. Bono ini luar biasa ini.
1: Iya, bisa di luar.
0: Iya, dukung aja ya lagunya ya.
1: Iya, ya, boleh apa aja ya. Kalau habis waktunya dia.
0: Iya.
1: Iya, besok soalnya buat Bu Sugina.
0: Oke, Bu Sugina.
1: Semangat, Bu Sugina. Iya. Iya, Bu Sugiti. Udah Mary, yeah. Udah Mary, Pak Jali, dapat hari saya kemarin tuh, Udah Mary, Pak Jali. Tuh.
0: Wah, iya.
1: Oh, itu iya kemarin tuh.
0: Mantul
1: ya. Bulanan dapat itu dia iya. Iya kemarin ngumpulin tempat apa payung ramai itu kemarin.
0: Tapi
1: itu
0: manjun ya.
1: Iya, itu ngumpul itu iya, dapat Pak Jali, Udah Mary dapat tuh iya. Sampai ramai itu.
0: Novi ya dan Novi.
1: Oke, iya.
0: Neng sudah nih.
1: Neng Epi joget itu kemarin, joget itu sih ngapi. Itu joget kemarin dia. Neng Epi sama Mami Ratmina.
0: Wah, Mami Ratmina ya.
1: Rame, arisan berkumpul joget itu.
0: Iya.
1: Iya, rame.
0: Di daerah mana itu?
1: Di daerah sini nih. Gubang Sari ini nih.
0: Oh, Gubang Sari.
1: Yang dekat Pasar Kambing ya. Dekat Pasar Kambing sini. Dekat Pasar Kambing, Gubang Sari itu ya.
0: Ya, siap.
1: Baca Papa Yuni, Mama Yuni itu ya. Sampai ramai kemarin. Iya, terus apa lagi? Ya, Supriyatin,
0: ya.
1: Mama Ajin, Mama ya. Indah. Mama Yuni, Marini, Mama Odang.
0: Ya.
1: Mama Rati. Iya, apa lagi? Mas Salim.
0: Iya, Mas Salim. Mas
1: Salim. Nang Rahim. Rahim pasti udah masuk ke supir ya.
0: Oh udah nanti dah.
1: Rahim ya.
0: Sarung cilik tadi.
1: Iya.
0: Sarung cilik.
1: Cilik ya.
0: Sarung cilik jarene judule.
1: Yo, iya.
0: Ya udah diputer lagu nih ya. Tadi ya sarung cilik.
1: Cilik.
0: Sarung rahim. Cilik ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus Mama Iit, Mama Meni. Iya. Papa Angga. Papa Angga nyanyi kemana Papa Angga tuh?
0: Oh iya. Yeah.
1: Papa Angga udah dari nyanyi dangdut, ini enak lagunya dangdut kan
0: Maria. Wah iya ini.
1: Waduh mantul itu dia. Dangdut cuma nyanyinya. Siapa lagi ya? Wah Teisa,
0: Cepet, Teisa,
1: Dongunyu,
0: iya,
1: iya, Kondol, iya, Abadi Kutil. Ada Saprai,
0: Oke.
1: Ada Saprai.
0: Omes.
1: Iya, Baumes. Baumes ada Saprai, ada Soleh, ada semua tuh. Terjadi tuh.
0: Wacali ya.
1: Wacali, oh iya Wacali orang-orang itu. Iya, pada kumpul gitu ya. Itu yang dimangguan sama Nenen.
0: Oke. Siap.
1: Oke, buat semua main saja.
0: Ya.
1: Dan kisahnya buat siaran.
0: Siap.
1: Dan selalu.
0: Yuk.
1: Oke. Itu aja, jadi nggak bisa itu ya lagu-lagu.
0: Iya, ini dukung aja dulu nih.
1: Dukung.
0: Oke.
1: Iya, apa itu aja.
0: Yuk.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mr. Bono, ya yang sudah hadir di menit ke-50 dengan prima, ya. Oke, ya nanti ada lagu yang requestnya Istana Properti dari Cikarang ya. Kita putarkan ya sebagai lagu penutup ya rekan Rima. Dudu Jodoni judulnya. Dudu Jodoni kata. Ya Istana Properti dia sudah mendengarkan TikTok Prima ini dia ya. Istana Properti hadir ya. Nih jangan sampai kemana-mana ya. Jangan lupa pausnya itu katanya paus kata mau dikirim paus apa hiu kata. Ada Komar Doyo, wah iya ada Taichung Pengyo ya. Ya Kang Pardoyo selamat bergabung ya di TikTok Prima yang sudah ini ya sudah hadir di menit ke-51 ini. Baik rekan Prima, kiranya Arya sampai di sini dulu ya membersamai di program acara Fans Dura ini, Fans Ketemu di Udara. Dan tepat pukul 15 nanti kita akan berganti acara ya. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti ya sampai pukul 16. Karena nanti kita untuk berdendang karaoke ya, boleh nanti kita tunggu di 0853 2189 9582 ya. Dan ini saja dari Arya. Arya pamit. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan Prima, ada lagu penutup yang request Istana Properti ini dari Cikarang. Jadi kita dengarkan bersama ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan kita langsung nanti pukul 15 tepat kita berganti acara di Berdendang Karaoke. Disiapkan ya untuk lagu-lagunya siapa saja nanti. Oke ya, masih bersama Arya di program acara Fans Tura Neng Kene Kie.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan prima, hari ini Senin 3 Agustus 2026, masih bersama Arya di acara Berdendang Karaoke You ya. Silakan nanti yang ingin bernyanyi, berkaraoke boleh ya, kita tunggu di 0853-2189-9582. Nah, untuk rekan-rekan bagaimana hari ini, sehat-sehat selalu ya, dan selalu cerah ceria ya, karena hari Senin hari awal tugas ya, harus semangat, tetap semangat terus. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat, saya Zaitun Besar Umi dan keluarga, serta Datuk Seri Mamproto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia, Besar Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin mengudara di program acara Berdendang Karaoke, karena di Prima Suara Lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik, kita buka ya, ada satu penelpon nih, penyanyi kita sudah masuk. Siapakah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. IG Boyu, aduh artis.
0: Berdendang Karaoke.
1: Ambilnya tanker.
0: Aduh.
1: Aduh ngebul.
0: Aduh ngebul, pemaning.
1: Aduh, okay. Panas.
0: Siap. Apa ini lagu ini?
1: Lagu ini Kelingan Lagi Masih Barengan, Kelingan Lagi Masih Loroan.
0: Waduh, ya.
1: Itu lihat Lagu Sutra. Lambu Sutra.
0: Aduh, lambu, ini jeruk lambu. Ini
1: lambu, jeruk lambi. Lambu.
0: Iya, siap.
1: Kelingan Lagi Masih Barengan.
0: Barengan, ya. Lambu Sutra. Nah, salam minggu sama.
1: Lambu Sutra
0: ya. Ya, salam.
1: Di Bono, kemana aja kau?
0: Wuh,
1: tambah ketinggalan, guys.
0: Aduh, ya. Oke,
1: Di Bono.
0: Mantul, siap.
1: Om Sondol.

0: Cool memang pokoknya.
1: Kau Debi Bono sungguh terlalu menduakan aku.
0: Oke.
1: Pribasa memang kenen kan.
0: Iya, Primen.
1: Ina Senin tanggal sangat.
0: Iya.
1: Maka pinar gelis penumpang kereta.
0: Ah, iya benar.
1: Saya kenen woni tinggal lunga.
0: Iya.
1: Sering nangisnya kesakan banyu mata.
0: Aduh, Clara-Lara.
1: Clara-Lara.
0: Aduh, Primen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lanjut kembali. Silahkan yang sudah siap nih, siapakah? Halo, berdendang karaoke.
1: IG boy.
0: Oke.
1: Selamat sore buat semuanya.
0: Oke, selamat sore kembali.
1: Apa judul lagu tadi ya?
0: Wah, tadi judulnya Kelambu Sutra. Kelambu. Oh,
1: iya. Kalau lihat dari kayaknya mah persis kayak cemplung.
0: Cemplung. Aduh, lagunya kayak curut cemplung.
1: Oke, satu tembang. Ada curut kecemplung.
0: Kecemplungnya nangan dingin ya. Nanggot apa nangan bener?
1: Nang si Benoang.
0: Waduh, curut si Benoang. Oh, si Benoang sakit di kue di belok apa? Jadi yang arah kita kalau ke Suka Selamat ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi ada perbaikan jembatan. Jadi di arah.
1: Ya, yang arahnya ke Cibanuang itu.
0: Jadi belok dulu. Jadi sebelum sampai ke jembatan yang arah Suka Selamat ya. Dari ya, pos 2 itu sekarang sedang diperbaiki jembatannya. Jadi kita di belokan ke kanan.
1: Berarti mesti Mekarjaya ya?
0: Ya, lewatnya Mekarsari, Cibenoang sana nanti ya.
1: Oh, gitu.
0: Tembusnya daerah mana itu? Suka Selamat nanti bisa kan ada?
1: Masih juga.
0: Jadi bisa lewat situ. Jadi kalaupun jadi apa lewat Temiang juga bisa kan ada ya kan Temiang sebelum ini kan ada. Bisa juga tembusnya nanti di Suka Selamat juga bisa itu ya.
1: Oke, kucut gemblong langsung di Geboy.
0: Oke, siap.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Ya itulah aku. Kalau lagi temenan ke kawruan ke Ramadan ya.
0: Aduh, curut itu belum.
1: Itu gurunya nang rasim sih.
0: Waduh, guru nang rasim.
1: Jadi ngasih ngurukin kayak gitu. Ayo, okay. Terima kasih buat temannya ya, yeah. Yang berkonsen sedikit buat teman yang di konsen juga mudah-mudahan terlalu buat Bang aja, makasih atas waktunya.
0: Yuk,
1: teman-teman tugas. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun ya. Sudah hadir dalam sedih ya di menit ke-17, tak terasa juga rekan Rima ya. Ya, satu penelpon lagi, boleh kita buka lagi di 0853 2189 9582 ya. Sebelum kita jeda terlebih dahulu ya, masih ada satu penelpon lagi, boleh mau yang ingin masuk ya di menit ke-18 ini. Saya berebutan ya jadinya. Oke, okay, ya. Jangan lupa jika Anda sakit flu ya, sakit flu. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultra Flu ya biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap, sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Oke, lanjut, siapakah yang udah siap nih nyanyi? Kita buka lagi lentil pilihan di 0853 2189 9582. Ya, kita jeda terlebih dahulu ya sebelum Arya berlanjut di program acara. Oke, ada yang masuk yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Nge boy.
0: Oke. Orlon, sorry, ini udah berapa. Ya, betul. Siap, ini nyanyi apa lagunya?
2: Lagunya
0: Korle.
2: Nasib Badan, Kang.
0: Nasib
2: Nasib Badan.
0: Nasib Badan.
2: Iya.
0: Nasib si badan apa badan aja?
2: Nasib badan, nasib badan sing itu nih.
0: Iya, siap.
2: Diana Sastra, Pak Titin Mariyati.
0: Oke, siap.

0: Oke, kenapa?
1: Diulang lagi.
0: Ya, boleh. Siap. Tinggalan ya. Oke. Ya. Oke, siap.
1: Siap.

0: Oke, luar biasa nih, mantul pokoknya. Iya.
1: Buat rekan Prima semuanya aja ya Kang Arya.
0: Oke, siap.
1: Iya, sepertinya buat bapakku sayang Bapak Salim. Sejak khususnya buat Kang Arya sayang.
0: Yeah. Okay.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Teisa sebagai penyanyi ketiga. Baik rekan Prima, kita jeda terlebih dahulu ya di menit ke 28 ini, dan kita akan masuk lagi di menit berikutnya. Yuk.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC,

dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, lanjut kembali. Silahkan yang sudah siap nih untuk bernyanyi berikutnya. Penyanyi berikutnya siapakah ya? Keempat ini, karena tadi sudah ada Nang Rasti, Madal Pasedu, juga ada Teh Isa. Ya, silakan. Selamat datang nih penyanyi nomor 4. Kita buka lagi di 0853-218-99582. Yuk. Ya, cuacanya sudah panas kembali ya, dengan tadi kelihatannya sudah mendung ya, sudah mendung sahdu gitu, kalau orang bilang itu mendung sahdu ya. Mendung sahdu itu gimana ya? Mendung ke sahdu ya. Iya, cuaca begini ya, mudah-mudahan nanti tidak begitu lama lah, sudah hujan ya. Mereka berharap jadi supaya tidak terlalu panas sekali ya, dan pohon-pohon ataupun tumbuhan-tumbuhan sudah mulai menguning kembali ya. Oke, lanjut. Boleh di 0853-218-9958. Bakal sambil menunggu kita Arya juga mau nyari lagu ini. Lagu apa ini? Coba saya nyanyi lagu yang asik pokoknya lagunya ini ya. Ya, coba di. Oke, kita boleh ya, kita sekali-kali ingin nyanyi juga bersama Kadriman. Oke, kita dengarkan dulu ya satu buah lagu. Artinya juga ingin nyanyi nih, belajar rame-rame. Apa ada yang sudah siap ini? Siapa ini? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Wah, siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, berdendang karaoke.
1: Tinggi boy dong.
0: Siapa? Oke, siap nih, lagu siapa ini? Biasanya ini apa enggak nih? Yang aja lah, ya, rendah. Dia lelaki, aku lelaki biasanya.
1: Kalau bangun tidur tuh biasanya nggak begitu kuat. Wah. Kalau yang agak tinggi.
0: Oke.
1: Okay, yang rendah aja lah ini lagunya. Dendam kebencian.
0: Dendam kebencian. Siap. Bentar kita.
1: Tapi yang cowoknya ya.
0: Cowoknya ya. Cowok cewek.
1: Baru bangun ini.
0: Dendam. Dendam. Dendam kebencian.
1: Dendam aja ini ceritanya.
0: Dendam kebencian. Wah, coba ini kita tes dulu nih ya, yang ini gimana? Tarlik apa ini?
1: Iya, ini dangdut.
0: Pedangdut. Iya. Iya, sebentar kita cari yang jos gitu. Ini jangan sembarangan ini, masalah penyanyi nasional ini.
1: Aduh,
0: jangan mengubah kebencian Tarling. Oh, jangan mengubah kebencian Tarling ya. Aduh, ya makanya jangan sampai sama. Jangan mengubah. Makanya ini harus yang sip lah pokoknya untuk apa enggak ini. Oke, rekan Prima, kita dengarkan dulu ya satu buah lagu.
1: Lagu ini spesial buat Ibu Sukinani.
0: Oke.
1: Yes, yeah. Big boy.
0: Oh, yeah.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Mantul, mantul. Terima kasih. Pokoknya lagu-lagu di sini buat semuanya aja.
0: Oh, iya, siap.
1: Terkecuali dan mohon maaf barangkali yang tidak kesenggolnya, mohon maaf juga.
0: Ya.
1: Terima kasih waktunya dan sebesarnya banyak itu saja.
0: Ya.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Angga ya yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: DJ Boy.
0: Boy.
2: DJ Boy.
0: Yo.
2: Iya, luar biasa.
0: Mantul nih, Pak.
2: Oh, luar biasa. Iya, mantap. Papa Angga tadi lagunya.
0: Papa Angga, betul.
2: Oh, Papa Angga luar biasa itu.
0: Siap. Iya. Lagunya apa?
2: Siap, lagunya lagu Roma Irama aja lah.
0: Iya.
2: Lagunya Roma Irama.
0: Judulnya apa? Halo?
2: Harus apa? Berapa ada miss call?
0: Ya, judulnya apa?
2: Judulnya pengangguran, Roma Irama.
0: Pengangguran.
2: Pengangguran.
0: Wah, pengangguran.
2: Ya. Banyak nganggur.
0: Iya.
2: Banyak nganggur, jadi pengangguran.
0: Pengangguran.
2: Banyak nganggur, asin. Ya, asin, banyak nganggur, pengangguran. Jadi. Iya.
0: Okay.
2: Pengangguran, mana cakap mulu nganggur ya, makanya pengangguran judulnya.
0: Pengangguran.
2: Iya
0: nih.
2: Iya.
0: Oke, salamnya.
2: Oke.
0: Buat siapa?
2: Salamnya buat Susutina. Susutina mudah-mudahan dengerin tuh lagunya tadi dari Pak Angga. Buat Susutina kan yang khusus tadi tuh ya. Iya.
0: Iya. Susutina nih. Pengangguran.
2: Iya, itu harus memisku lagi pelanggaran. Nah, si bener memisku tadi tuh ya.
0: Ah,
2: iya pelanggar. Ini kalau memisku langsung berhenti. Restoran radionya kalau harus memisku ini pelanggaran.
0: Aduh,
2: pelanggaran ini tuh ya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Pengangguran.
2: Iya. Buat saya ika, saya upet, kita unyu-unyu, bersondol, kabar kecil. Mama meni, mama iip.
0: Oke.
2: Okay. Wantai, wanya udah rata tuh. Yo.
0: Oke. Okay.
2: Siap.
0: Siap.
2: Oke. Okay. Oke. Okay, siap. Belum kita dengerin nih terakhir nih. Luar biasa.
0: Mantul. Asyik. Mantul luar biasa.

0: Oke, okay, luar biasa ini, mantul banget. Oke.
1: Ini Abah pasti denger ya, Abah Sapra juga denger pasti nih ya. Abah nih omes enggak bersatai. Pada dengerin semua orang-orang ini ya.
0: Siap.
1: Bersudina terutama dia.
0: Iya.
1: Oke, kita aja.
0: Yuk.
1: Durasi nih sekolah rakin. Ini pelanggaran itu.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
1: Oke, okay, kita aja ya. Siap. Oke, okay, sebelum gantung merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Berdina karaoke DJ boy. Halo. Ya, halo. Halo, halo. Halo. Wah, mana ini? Wah, Gandin ini, mana orangnya ini? Halo. Oke. Halo.
2: Halo.
0: Yo.
2: Oh, sinyale.
0: Sinyale ya, Ken. Aduh.
2: Iya, tadi siapa tuh?
0: Mister Bono.
2: Oh iya, hebat tuh.
0: Mantul lah pokoknya nih.
2: Iya, hari kelaparan anak istri kurang jajan. Lakine pengangguran. Yo, pengemis cinta.
0: Pengemis cinta. Oke. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat yang barusan turun dan juga Teh Isa. Teh Isa wis mancing turun.
0: Teh Isa wis pertama. Nomor loro ya. Nomor telu.
2: Iya, Teh Isa, Teh Isa. Kita lagi ngadu si wedus sih. Ora krungu.
0: Oke, MN. Pengemis cinta Lindi Dega pengemis.
2: Kanggo nang rastim Kang Pancawala dan juga kanggo Ibu Suk

0: sekarang lagi monitor.
1: Iya. Oke, sebentar ya, kita carikan dulu pengemis cinta.
0: Pengemis ya. Cinta.
1: Ya. Oke. Aku bukan pengemis cinta.
0: Cinta.
1: Oke, siap.
0: Siap.
1: Asik.
0: Asik.

0: Okay, luar biasa ini pokoknya.
1: Terima kasih, okay, Kang Ari, atas kesempatannya, ya. Wah, Gandin bisa masuk di acara karaoke, ya. Okay, salamnya kanggo KBB dari A sampai Z, ya. Juga kanggo sing dia cadas, ya. Iya, Teisa, ya. Lagi apa, Teisa? Lagi liwet, tak? Oke, terima kasih, Kang Ari, atas kesempatannya. Terima kasih atas... Ya, cuma ada dengarannya dia. Ucapannya Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih matur suwun ya, ada Wak Ganden yang ada di Bungas. Ya, terima kasih yang sudah kehadirannya nih. Dan ternyata sudah ada 6 penyanyi ya, rekan Prima. Dan kiranya sampai di sini dulu berarti. Ya, dari Nang Ras Team juga ada Bang Dal Pasedu sudah hadir, juga ada Teh Isa. Kemudian ada Bapak Angga, serta tadi ada Mr. Bono. Ya, ya, terima kasih, ini sudah ada 6 penyanyi ternyata, rekan Prima. Gak terasa juga ya, sudah 58 menit ya, dari pukul 15 saatnya kita berganti acara, tepat pukul 16, rekan Prima. Berarti ada masih 1 menit lagi ya kita berganti acara. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya dan atas partisipasinya di program acara Berdendang Karaoke dari jam 11 tadi ya, ada Ventura. Dan kiranya juga Arya pamit, mohon undur diri dari pendengaran Anda ya, karena tepat pukul 16 kita akan berganti acara. Baik, terima kasih ya rekan Prima, dan Arya sekali lagi pamit, mohon undur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini dulu ya. Arya pamit dan terima kasih.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Gimana kabar Wong Reang semua di hari Senin ini? Wow, udah masuk hari Senin aja ya, cepet banget ya. Kayaknya kemarin tuh kita baru ngerasain hari Minggu. Kemarin Mbak Im sama Bang Abe sama Delili baru ngobrol sama Bang Akbar, timnas atlet timnas hoki Indonesia gitu ya. Dan sekarang beliau Mbak Im dapat kabar juga udah menuju Jakarta karena pengen tryout juga di Malaysia. Wuset, keren banget alumni Al-Zaitun, emang kemana-mana hidupnya ya, nggak bisa diem gitu. Aduh, makanya sama sih kayak Baim tuh nggak suka kalau misalkan kayak diem aja, karena kayak ngerasa nggak sih kalau misalkan diem aja tuh kita kayak no lab, atau bahasa anak zaman sekarang no lab ya, kayak terus kita nggak punya kehidupan dan jadi gabut gitu. Kalau Baim sih orang yang kayak gitu, karena aku paling nggak bisa kalau misalkan hari-hari aku tuh cuman diem dan cuman diem, kayak cuman main HP terus juga cuman scroll nggak jelas gitu ya, karena menurut aku kayak kurang asik aja gitu ya. Gimana kalau Wong Reang semua hari Seninnya? Apakah kalian adalah tipikal-tipikal orang yang aktif-aktif banget gitu ya? Atau tipikal orang yang kayaknya hari Seninnya lebih baik aku, apa namanya, kayak lebih banyak aktivitas, kerja gitu ya, terus juga lebih menyibukkan diri karena ingin melupakan seseorang. Aduh, hari gini masih aja mencoba melupakan seseorang. Ada sih katanya udah balik ke Solo, tapi maksudnya buat Wong Reang semua silakan ya, yang pengen request lagu bisa banget nih. Malam hari ini kita ada Adisti juga, Baim berdua gitu ya, ada Adisti nanti. Buat Wong Reang yang pengen request lagu boleh banget di 0853218995822 pastinya. Bareng kita ada aku Baim dan juga Adisti di Prima FM, maksudnya di MP3. Sama aja sih sebenarnya ya. Oke deh, ada lagu pertama kita untuk sore hari ini dengan ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Memang kalau kita ingin ngertiin wanita susah banget. Makanya Baim pernah lihat ada gambar kamus untuk memahami wanita itu tebelnya sampai 500 ribu halaman kalau nggak salah.

Itu dia lagu pertama kita di sore hari ini dengan ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti ya. Emang kalau misalkan ngomongin soal wanita itu susah banget mengerti ini ya. Karena kita ngomong ini di job terserah, kita ngomong ini jobnya enggak. Tapi giliran kita enggak lakuin dia malah mau gitu ya. Aduh. Buat wong yang semua yang punya pasangan terus bingung juga gitu ya. Bingung, flu bingung, bukan yang itu kan adlibs ya. Sama gitu ya mungkin sama orang-orang yang lainnya yang mungkin punya pasangan juga tapi kayaknya kayak ambigu gitu. Maksudnya ambigunya kayak kita tuh udah nawarin ini tapi dia tuh maunya ini. Tapi giliran kita mau ngasih yang dia mau, ternyata dia maunya yang kita kasih mau gitu kan. Kayak gimana gitu ya. Jadi kayak bingung gitu lah ya. Aduh. Tapi orang-orang semua gimana hari Seninnya? Lebih baik kalian dimengerti wanita atau kalian dimengerti oleh pekerjaan kalian yang banyak itu atau tugas-tugas kalian yang banyak itu ya. Karena mungkin Baim salah satu di posisi di antara kalian gitu ya yang bingung karena aduh pengen banget sih ngambil cuti lagi, pengen banget naik gunung lagi karena aduh udah masuk bulan Agustus gitu ya. Ini adalah bulan-bulannya para pendaki melakukan pendakian. Aduh tapi sayangnya cutinya Baim udah habis. Baru awal tahun, cuti Baim udah habis aja ya. Aduh, aduh, aduh, sayang sekali. Tapi buat wong yang semua yang masih punya cuti banyak dan ditabung-tabung supaya kalian bisa pergi mungkin gitu ya sama siapapun, sama mungkin keluarga atau sama pasangan, atau mungkin kalian pergi sendiri gitu ya. Di hari Senin ini kan udah nyusun gitu ya. Karena jujur Baim sebenarnya Baim tuh udah nyusun kalau Baim tuh pengen naik gunung lagi di bulan Agustus ini. Dan Baim tuh pengen banget naik gunung prau lagi. Walaupun Baim udah pernah naik gunung prau, tapi gunung prau itu kayak oh my god, dia itu candu banget gitu. Dari semuanya sih, dari tracknya, dari pemandangannya, dari dingin-dinginnya, itu tuh buat buat kayak kita tuh pengen balik lagi ke sana gitu ya. Nah, itulah kenapa Baim tuh sebenarnya udah nyusun pengen balik lagi ke Gunung Prau. Walaupun jalurnya sih tetap sama lewat Patak Banteng ya. Tapi buat wong reyang semua gimana nih kalian yang mendaki-pendaki, yang suka mendaki atau apapun itulah ya. Ya mungkin kayak contoh kalian lebih suka main ke pantai gitu ya. Baim aku tim main ke pantai gak apa-apa gitu ya. Tapi aku tim yang main ke gunung sih. Karena aku lebih suka hawa-hawa yang adem, duduk di pinggir pohon sambil ngeliatin suasana yang adem banget pokoknya kelihatannya. Tapi kalau buat kalian semua yang suka main ke pantai, dengar desiran ombak gitu ya, terus main pasir, main air, it's okay juga gak apa-apa. Kita gak pernah larang gitu ya. Karena memang itu juga salah satu kegiatan yang bisa merelaksasikan tubuh kita, merelaksasikan pikiran kita. Jadi kadang hal-hal itu harus terjadi wong reyang semua itu gak boleh kayak egois atau bahasanya sombong kali ya. Kayak selama ini aku gak jalan-jalan tetap aja kok aku kuat. Tapi nyatanya nih kita tetap kok butuh itu. Jujur deh, karena aku pernah merasa seperti itu gitu ya. Aku ngerasa kayak kayaknya gak butuh deh jalan-jalan, aku gak butuh deh kayaknya kemana-mana gitu ya. Yang aku butuhin tuh cuman tidur aja ya. Tapi ternyata ya wong reyang semua, ketika setelah aku jalan-jalan ya, kayak kemarin contoh terakhir aku ke Gunung Sumbing, walaupun kaki aku sakit semua gitu ya, tapi ada rasa di hati tuh kayak rasa lega, rasa seneng. Terus juga aku mendapatkan sebuah pencapaian yang dimana pencapaian itu bisa aku banggakan. Aku bisa datang ke Gunung Sumbing sampai ke Puncak Raja Wali, sampai akhirnya aku pulang lagi ke sini walaupun kaki aku sakit gitu ya. Ya itu bisa jadi sebuah prestasi sih kalau menurut aku ya. Karena aku suka banget mengapresiasi hal-hal kecil. Contoh ya naik gunung gitulah. Itu hal kecil atau hal besar ya? Gak tau sih. Kalau menurut kalian itu hal besar, mungkin itu anggapan kalian gitu ya. So buat wonger yang semua silakan, kalian yang pengen request lagu bisa banget di 085321899582 nih. Buat kalian para gamoners di sore hari ini ada temenin kalian nih ya. Ada ST12 dengan Cari Pacar Lagi. Yuk kita cari pacar lagi.

gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Prima FM Indramayu. Aku Syifa dari Pacitan, Jawa Timur. Malam ini aku pengen banget deh dengerin lagu Kacamata dari Afgan. Soalnya lagu ini tuh ngingetin aku buat jangan terlalu ngerubah diri biar disukain orang lain. Tapi kadang kita juga lupa kalau cinta itu harusnya yang bikin kita nyaman jadi diri sendiri, bukan jadi orang lain. Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

satu lagu yang bisa dibilang menemani Baim tumbuh gitu ya, karena lagu ini dirilis tahun 2006 dan lagu ini tuh viral banget pada masanya. Sebenarnya nggak tahu viral banget sih, tapi Baim dulu pasti kalau denger radio atau misalkan lagi denger musik di mobil yang disetel sama orang tua atau kakek nenek gitu ya, pasti lagunya Melly Goeslaw yang Gantung ini selalu terputar. Dan itu menjadi suatu hal ikonik yang jadi, bukan ikonik sih, maksudnya jadi hal yang pasti Baim inget kalau lagu ini tuh Baim hafal liriknya gitu ya. Tapi Baim gak tahu judulnya. Dan tadi kebetulan banget Baim setelah lagi apa namanya cari-cari lagu gitu ya, biasa di TikTok atau di YouTube, eh ketemu lagu ini ya, ada Melly Goeslaw dengan Gantung. Jadinya inget masa kecil, masa dimana kita masih merasa senang, tidak memikirkan hal-hal yang berurusan dengan masa depan. Tapi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir dewasa juga seru sih. Kalau banyak orang yang bilang pengen merasakan kecil lagi gitu ya, tapi kita kecil pengen ngerasain dewasa gitu ya. Jadi manusia ini gak pernah emang bersyukur sih. Maksudnya kayak bersyukur gitu, kamu udah kecil, bahagia, kamu pengen ngerasain dewasa yang katanya hidupnya bebas. Tapi ternyata setelah kamu dewasa, apakah kamu akan merasakan kebebasan itu ya? Dengarkan itu ya wahai bocil-bocil yang dengerin Baim Syarah nih ya. Jadi kalian kalau misalkan sekarang ngerasa hidup kalian itu bahagia, tapi kalian merasa gak bebas, bersyukur aja dulu. Bener deh, bersyukur dulu gitu ya. Nanti pas dewasa kalian memang bebas, memang kalian gak dilarang-larang, tapi saking bebasnya, kalian tuh saking bebasnya gak bisa nentuin kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat, kapan kita, pokoknya libuh lah ya pokoknya. So buat wong reang semua nih ya yang ngerasain itu sekarang gitu ya, semangat terus karena kalian gak sendiri. Ada Baim juga, ada yang lain juga, mungkin Genzi-Genzi itu menjadi salah satu generasi yang dibilang katanya Genzi apa namanya lemah apa lesu apa gimana gitu katanya ya. Tapi ternyata Baim baru tahu kalau misalkan angka pembelian rumah subsidi tertinggi itu adalah dari Gen Z ya. Dan ini menunjukkan kalau ternyata Gen Z sebenarnya diem-diem peduli juga tentang masa depannya gitu ya. Walaupun kadang Gen Z kelihatannya lebih suka belanja es teh, maca, jajan-jajan gitu ya. Tapi mungkin ada juga orang yang berpikir untuk masa depan gitu ya. Salah satunya Baim yang mungkin Baim sekarang lagi menabung, pengen beli rumah gitu ya, atau kendaraan ya, antara intinya di itu dulu ya, antara kendaraan atau enggak rumah gitu ya. Karena biar kita tuh udah punya orang, tapi kita juga udah harus punya atapnya gitu ya. Keren banget gitu kata-katanya ya Baim sore hari ini gitu ya. So buat orang yang semua yang pengen request lagu, silakan Baim tunggu di 0853-2189-9582. Dan buat kalian semua yang baru pulang kerja atau mau berangkat kerja lembur gitu ya, karena tadi Baim abis WA-an temen Baim yang ada di Jepang, katanya dia lembur karena di Jepang kemarin kan sempat gempa ya, dan dia jadi salah satu orang yang bekerja untuk membagikan pasokan air bersih ke korban-korban gempa yang ada di Jepang sana ya. Kita doakan semoga Jepang bisa cepat lepas dari duka ini ya, karena cukup kemarin tuh cukup kuat gempanya, katanya 7,1 skala Richter. Tapi tadi Baim ngobrol sama teman Baim yang di Jepang, katanya alhamdulillah aman-aman aja, dia cuman berasa geter aja gitu ya. Berasa geter aja itu juga gak panik apa gimana gitu ya. Maya bayangin aja coba kalian lagi main Mobile Legend, tahu-tahu geter rumah kalian, panik gak itu? Panik lah, masa enggak?

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Aku punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Emang ada ya yang ngerasa kalau kalian punya pacar tapi apa-apa bosen gitu. Kalian apa? Kalian pasangan atau kalian itu cuma sebagai tempat cerita? Tapi kalau pasangan tuh juga jadi tempat cerita tau gak sih? Itu tadi yang kita putar ada lagu Titu ya, dengan "Ku Punya Pacar Tidak Tahu Buat Apa". Ya kan pacar tempat cerita kan Mbak Im?
1: Rekening ya kan? Berjalan kalau bagi perempuan sih kayaknya.
0: Apa?
1: Rekening berjalan kayaknya.
0: Parah banget
1: perempuan.
0: Sih.
1: Enggak lah, bercanda.
0: Parah banget sih rekening berjalan kalau itu berjalan.
1: Kalau untuk laki-laki mungkin sebagai tempat cerita ya. Kadang-kadang laki-laki itu bingung mau cerita ke siapa.
0: Benar.
1: Selain cerita ke Allah, cerita ke orang tua, kita juga kayaknya biasanya cerita ke pasangan.
0: Nah itu dia. Emang solusi, bukan solusi ya. Meskipun nih kalau cerita, buset, udah gayanya itu ya. Udah pakai kacamata putih, pakai lagi kacamata mata hitam nih Baim ya. Tapi
1: ada
0: emang
1: otak nih.
0: Itu belum dimakan, please jangan sentuh. Tapi emang kayak gitu, cewek tau enggak sih? Hari Senin ya. Hari Senin itu biasa bener sih. Kadang kita kan lagi jalan sama pasangan tiba-tiba bosen ya kan. Itu terus? Solusinya apa sih?
1: Solusinya?
0: Iya.
1: Kalau misalkan Senin kita bosen, yang pastinya harus ada penyemangat dong.
0: Nah kan, harus ada penyemangat ya, benar banget. Harus ada penyemangat meskipun kita udah jalan jauh-jauh gitu kan sama pasangan. Enggak sih, kalau pasangan harusnya nggak ada rasa bosen sih. Mungkin kalau misalnya bosen kita harus ada in game.
1: Kayaknya Disti, yuk kejauhan dari mic deh, soalnya suaranya nggak masuk.
0: Masa sih?
1: Nah. Atasin lagi coba.
0: Atasin lagi. Nah.
1: Ini baru ya masuk suaranya.
0: Iya.
1: Betul banget ya Wong Reang. Kadang tuh kita hari Senin, kalau tadi Bayang udah bilang ya, kalau hari Senin kan kita kadang bingung,
0: yes,
1: flu bingung, batuk bingung.
0: Adlibs. Iklan itu jadinya.
1: Jadi kadang tuh kita kayak bingung kan mau ngapain.
0: Yes.
1: Kalau Bayang sih akhir-akhir ini dapat satu kegiatan atau mungkin kayak ini belum Bayang lakuin tapi bakal Bayang lakuin. Jadi yaitu kegiatan itu adalah kita kita kegiatannya itu nulis hal apa aja yang kita mau untuk kita wujudin gitu.
0: Oh, suaranya kresek-kresek. Iya, jadi mereka nih yang di TikTok nih kurang nyaman.
1: Oh gitu ya. Kayaknya coba deh tuker deh.
0: Coba tuker ya. Masih. Sebentar. Coba kita cek lagi nih.
1: Coba ya, cek.
0: Masih.
1: Oh, masih ya.
0: Iya.
1: Coba ntar di kita cek dulu aja ya.
0: Nah. Biasanya kan suka gitu ya, kalau kita bosen sama pasangan pasti dengan adanya permasalahan dengan adanya permasalahan.
1: Nah, pasti cewek selalu mikir masalah tuh jadi suatu hal yang bisa buat kayak seru gitu ya, padahal
0: seru.
1: Nah,
0: biar kita
1: enggak
0: lurus-lurus terus.
1: Iya, cuman kayak kadang cowok nih, bayangin ya, cowok udah capek kerja pulang malam, tahu-tahu ceweknya ngechat atau misalnya ceweknya nelpon kayak, "Kamu sayang sama aku enggak sih?" Kita bingung jawabnya. Aku jawab sayang, "Ah, bohong." Nanti malah jadi panjang. Jawab enggak, nanti malah jadi panjang juga gitu ya.
0: Udah main aman aja.
1: Gimana tuh?
0: Ya setiap hari kamu harus selalu nyatakan kata sayang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Berarti Disti kayak gitu tiap hari.
0: Ya enggak lah, emang apa yang suka nyulut api itu apa? Obor ya. Apa sih yang nyulut api?
1: Api unggun. Ayo, kalau orang yang semua gimana Seninnya? Kalau tadi Baim saranin ya, kalian nulis keinginan apa yang pengen kalian lakuin.
0: Yes.
1: Kalau kalian suka lihat pelangi indah, pelangi dengan high five.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Tira, aku dari Jawa Timur, Sidoarjo. Aku mau request lagunya Nadif dong, yang bergema sampai selamanya. Soalnya aku lagi butterfly era nih, dapet pasangan yang cintanya setara. Terima kasih ya, Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: apa ya, kalau aku dengerin itu lagunya bikin semangat sih. Selain melompat lebih tinggi seberapa pantas, itu adalah salah satu lagu yang membuat aku kadang kalau lagi terpuruk tuh jadi semangat lagi sih.
1: Abis kalau dengerin lagu Ceylon 7 tuh ya. Tapi kecuali lagu Ceylon 7 yang bikin sedih, contohnya kayak, dan itu sedikit sedih sih, meskipun agak sedak semangat juga. Terus yang Sevilla juga, ya kalau dengerin lagu Sevilla, apa yang ada di angan-angan, maksudnya yang di bayangan tuh apa?
0: Ya aku tahu Sepi ya. Iya, Sepi kucing. Itu kucing aku ya.
1: Serius?
0: Nggak, kalau aku sih denger lagu Dan itu emang rasanya sakit-sakit banget sih. Maksudnya kan,
1: iya
0: kayak
1: kan?
0: Dan bila nanti kita akan bertemu
1: lagi. Baim nih, ada admin Cirebon Spoon.
0: Halo admin Cirebon Spoon.
1: Request
0: gitu. Apa tuh? Aku mau request dong. Request tiket Taksaka ke Jogja dong. Boleh enggak?
1: Aku request
0: kali-kali gitu ya.
1: Iya. Request ini deh, kereta hari Jumat tanggal 21.
0: Kemana? Ke Jogja ya?
1: Ke Jogja. Japri, bener enggak nih ada dong? Ada tuh katanya Taksaka.
0: Apa? Bener ya. Ya tapi bukan dibeliin dong, bukan dipesenin mah Baim juga bisa, dibeliin dong. Min, ayolah.
1: Ah, enggak, duluin di sini dulu buat hari Jumat tanggal 21 ya, guys ya.
0: Gimana Min kabarnya Cirebon Spor? Udah lama nih kita enggak ada info-info liputan gitu, Min.
1: Oh iya, Min. Kemarin kan Pak Prabowo lewat ya perlintasan kita ya.
0: Mm-mm.
1: Semarang.
0: Dari Semarang ya.
1: Iya, peresmian kereta api Nusantara Explorer. Nah, itu ada berita apa tuh, Min, dari Daop 3, Min?
0: Min. Kok liputan ini udah lama nih, kita kayaknya gak jalan-jalan nih, Min. Ayolah, Min, ajak-ajak, Min.
1: Aduh, saking Minnya dingin banget ini. Jangan dingin-dingin ya, Min ya. Jangan dingin-dingin sama kita.
0: Tapi emang seru sih, maksudnya walaupun kadang kita liputan, tapi kalau liputannya jauh tuh seru tau, jadi kayak jalan-jalan gitu.
1: Iya, benar. Nah, itu tuh, jalan-jalan buat ngehilangin rasa bosen.
0: Tapi kalau hari Seninnya sibuk sih gak bisa ya.
1: Gak kayaknya. Bisa, jujur nih gak bisa.
0: Kecuali ada ya kali orang yang izinnya liputan tapi jalan-jalan gitu.
1: Siapa tuh?
0: Siapa ya
1: udah
0: itu?
1: Gitu, minum berdua dengan seger banget. Dilihat-lihat di posting di status Facebook Radio Prima FM.
0: Siapa dulu head message-nya? Gokil. Aduh, uang reang semua. Ya emang kalau ngomongin hari Senin, sebenarnya tuh kita butuh yang namanya apa ya, mood booster ya.
1: Yes.
0: Karena kadang hari Senin tuh isinya bad mood, bad moodan.
1: Betul.
0: Pagi kalau cewek, pagi-pagi kalau udah bad mood mah seharian jadi bad mood dia.
1: Iya, adalah makanya cewek itu paginya jangan lupa makan. Soalnya kalau cewek nggak makan pasti seterusnya bakalan bete.
0: Nggak makan. Seterusnya gak makan?
1: Enggak, bukan. Kalau gak makan itu kan bikin mood swing. Jadi kita gampang emosi kalau belum makan.
0: Oh gitu.
1: Karena perutnya
0: jadi
1: lapar.
0: Jadi gampang kerasukan sumala ya?
1: Iya. Aku belum makan gitu.
0: Aduh, serem banget ya kalau misalkan. Tapi lucu sih itu bahasa-bahasa TikTok. Kerasukan sumala, coba bayangin ya. Aduh.
1: Iya. Tadi admin Cirebon Spur request, mau request lagu apa nih?
0: Request lagu apa, Min?
1: Nggak request, aku telpon nih.
0: Boleh, Min. Langsung aja kita telpon ya.
1: Langsung aja kita telpon.
0: Walaupun
1: ya,
0: walaupun sebenarnya kita tahu orang di balik Cirebon Spur itu siapa. Tapi nggak apa-apa lah, Min. Aman lah. Kalau mau request lagu, boleh lah, Min. Tapi barternya sama request tiket kereta, Min, boleh nggak? Bercanda, Min.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Kecak banget.
0: Buat
1: ya,
0: orang yang semua, silakan yang pengen request lagu di 0853-2189-9582. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh buat kalian semua yang masih berharap sama orang lama.
1: Aduh.
0: Tapi kayaknya udah jauh banget.
1: Aduh, itu minusnya tambah deh kayaknya deh.

0: ada titik-titik di ujung doa-doa by Sal Priadi buat itu kalian semua.
1: Sebenarnya kata-katanya tuh mungkin sedikit menyindir ya buat beberapa dari mereka.
0: Kenapa emang?
1: Soalnya di salah satu lirik, kamu gak boleh marah, kalau jelek kamu gak boleh marah-marah. Gimana sih liriknya, nadanya jadi lupa.
0: Kalau jelek kamu jelas gak boleh marah-marah.
1: Iya,
0: memang nyindirnya kenapa, Disti?
1: Ya kan mereka yang merasa kurang pede dengan apa namanya, wajahnya atau fisiknya.
0: Guys, rekam guys, viralin guys.
1: Tuh kan,
0: Adisti body shaming gak?
1: Tapi emang iya, di komentar dari banyak beberapa video yang sound lagunya itu ibarat banget lagunya ini, kenapa jadi body shaming?
0: Sebenarnya mungkin ya, kalau menurut aku sih Sal Priadi ini kan adalah salah satu musik apa namanya, pencipta musik yang dia tuh nyiptain musik bukan sembarang nyiptain musik. Maksudnya dia tuh selalu menyiratkan pesan-pesan tertentu ya.
1: Iya,
0: contoh
1: bener.
0: Gala Bunga Matahari itu kan artinya kan kayak ada di mana kita nanti bakal tenang dan udah nggak mikirin apa-apa, yaitu di surga.
1: Bahasa gitu. Kiasan gitu ya.
0: Iya, bahasa kiasan. Sebenarnya ini bahasa kiasan sebenarnya, cuman kan kadang nggak semua orang paham bahasa kiasan, jadi ya bakal jadi multitafsir.
1: Betul banget. Sama kayak Tulus juga, meskipun Tulus itu nggak setinggi itu ya bahasa kiasannya daripada Sal Priadi. Kayak Tulus teh hijau.
0: Nah,
1: apa teh hijau? Maca bukan teh hijau bikin
0: di
1: diet. Itu merek sebelah. Teh hijau, terus sepatu. Sepatu ya benar, sepasang sepatu kan.
0: Nah, gitu kan. Kalau ada sih berapa lagunya Tulus kayak sepatu dan gajah tuh aku paham maksudnya. Jadi kalau gajah itu maksudnya sepatu. Sepatu itu kan artinya dua sepasang yang selalu barengan, tapi kadang sepasang itu bisa jauh juga kalau misalkan si pemiliknya itu lupa naruhnya di mana gitu kan. Tapi pasti dia bakal balik lagi nih. Dan pasti gak bakal terpisah kalau emang
1: terpisah.
0: Dia udah kanan kiri gitu ya.
1: Nah
0: kalau gajah itu aku pernah baca, gajah adalah hewan paling setia. Nah, jadi mungkin si Tulus itu nyeritain kalau gajah itu hewan paling setia, tapi digambarkan mungkin kayak kan kayak gimana sih lagunya gajah? Gitu mah.
1: Suaranya gitu.
0: Oh iya.
1: Itu suara gajah. Aduh, lupa lagi gimana lagu gajah yang Tulus. Iya pokoknya itulah.
0: Nah, iya pokoknya gajah itu tuh artinya makhluk hidup yang paling setia di dunia hewan gitu ya, bukan dunia. Jadi gajah itu adalah makhluk hewan hewan yang paling setia gitulah intinya.
1: Iya benar, bahkan dia setianya nggak cuma ke pasangan aja, ke anak-anaknya, terus juga ke teman-temannya, sekelompoknya dia setia banget loh.
0: Cucunya juga. Mbah-mbahnya juga.
1: Mbah-mbahnya, tetangga sebelah, istri orang, suami orang juga dia setia.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Sedikit tentang lagu Perunggu ya. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini Bayim tuh setiap pagi pasti, kalau bangun pagi sebelum mandi, pasti Bayim tuh denger lagunya Perunggu yang 33 kali atau enggak yang Ini Abadi. Karena kalau menurut Bayim pribadi, dua lagu ini tuh kayak jadi penyemangat di hari yang baru gitu loh. Oke, Wong Reang semua apa kabar? Pastinya kita balik lagi di MP3, Dear Diary MP3. Malam hari ini ada sahabat kita yang pastinya Wong Reang semua sudah sangat mengenal, yaitu ada Kak Chandra. Kak Chandra mengirimkan Dear Diary-nya dan juga merequest lagu dari Rebellion Rose dengan Aku, Kamu, dan Samudra. Oke, terima kasih Kak Chandra yang sudah mengirimkan Dear Diary-nya, dan langsung aja kita bacakan Dear Diary-nya. Dear Diary, tak biasa di sini menantimu dalam hatiku. Terkadang kau sungguh sangat menyebalkan, namun hatiku juga nyaman denganmu. Walaupun kini kisah kita banyak kurangnya, tak akan kubiarkan kau bersedih. Akan kutemukan dirimu hingga kau tertidur. Dalam pelukku, kau selalu menjadi rumahku. Dan biarkan hati ini nyaman denganmu. Tak biarkan dirimu bersedih kasih, aku tak mungkin biarkan kau menangis. Karena dirimu yang menjadi penguatku dalam hatiku yang terindah. Dan buatlah kisah nyaman antara kita, dan akan kupastikan kau bahagia bersamaku. Dan hanya kau yang tahu arti hadirku untukmu. Ceritakanlah saja cintaku, ceritakanlah saja sayangku ini untukmu. Kau buat aku bahagia di sini, kau buat aku merasa dicintai, dan kau membuat aku dalam hadirku. Buat aku merasakan ternyaman bersamamu. Itu dia Wong Reang semua, Dear Diary dari Kak Chandra. Dan terima kasih untuk Kak Chandra yang sudah mengirimkan Dear Diary-nya. Dan Kak Chandra request lagu langsung diputerin habis membacaan Dear Diary. Katanya request lagu Rebellion Rose yang Aku, Kamu, dan Samudra. Untuk Kak Chandra, semangat selalu Kak Chandra. Ini dia Rebellion Rose dengan Aku, Kamu, dan Samudra.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Lagu Raim Laut ini ya, Senja Gurau, apa? Bersenja Gurau.
1: Bersenja Gurau.
0: Bersenja Gurau,
1: ya.
0: Tapi buat orang yang gak mendalami liriknya pasti nadanya itu kayak sedih.
1: Sedihnya kenapa?
0: Nadanya, dari nadanya, karena kurang mendalami liriknya.
1: Tapi kalau dari liriknya sih, apa tadi, selalu ada pelangi di setiap ada kamu.
0: Iya beda lah. Itu lagu jadi lagu lagu dewa. Iya enggak sih?
1: Bukan.
0: Siapa? Di
1: aku sedang ingin. Oh iya benar, lagu, lagu dewa ya. Sedang ingin bercinta ya. Iya iya.
0: Bercinta karena hey, hari Senin serius. Aku ngerasa udah mulai bosan lagi, matanya udah mulai ngantuk, weh.
1: Ah, di sini mah ngantukan mulu.
0: Enggak, biasanya tuh enggak sengantuk ini. Ini udah berat banget nih pat mata nih.
1: Kita absen dulu deh, Dis, yang di TikTok, Dis, ada siapa, Dis?
0: Oke deh, kita absen dulu, tapi matanya enggak bisa melek nih.
1: Emang semalam ini begadang?
0: Enggak, semalam malah tidur cepet banget, jam 8 apa jam 9 udah tidur. Yang pasti telepon jam 5 itu lagi tidur ya. Dong itu enak-enak mimpi, parah banget enak-enak mimpi ditelepon, ngeselin tau gak sih?
1: Itu Disti sore-sore tidur coba pas bayi telepon kan. Dis, Dis. Hah? Ya. Ngapa, Dis? Nah, baru bangun. Astagfirullahaladzim. Kita sore-sore masih beraktivitas, dia baru bangun. Nice.
0: Ayo baru tidur jam 3. Soalnya habis masak itu. Oke deh, kita sapa-sapa nih yang ada di TikTok ya. Ada Bang Abe katanya, puterin ngapa itu lagu Padi yang judulnya Hitam,
1: oh,
0: biar melek katanya.
1: Tapi sebelum itu ada Rosa dan juga Delantis, baru ada lagunya Bang Abe ya.
0: Oke. Ada Kak Hadwi N katanya, sedia kopi dulu. Aduh, iya lagi bener-bener pakai kopi ya. Ada James juga, James. Balik James ke Indramayu, James. Dia betah banget kayaknya di Jakarta.
1: Dia bawa balik ke Indramayu. Kalau udah jadi CEO dia mah ya.
0: Orang kemarin tadi barusan dia bilang
1: kalau udah CEO dia baru balik dia.
0: Mau balik ke Indramayunya tuh tahun 2035 katanya.
1: Buset, balik-balik ke sini bawa Lambo ya, istrinya 5 langsung.
0: Nah, itu. Ada Bang J juga, ada siapa nih? Ada Kak Ban, Kak Kikok ya, Bang Kikok. Ada Kak Warso bukan Muslim, ada Kak Hadwi, ada Kak Yati, ada Bang Dul juga. Selamat malam semuanya. Jangan kopiah nanti ke pesantren. Oh iya. Jangan kopiah nanti ke pesantren. Sediainnya kopi aja, jangan kopiah.
1: Oh iya, boleh deh, boleh. Terima kasih yang udah absen-absen di malam hari ini. Habis ini ada lagu dari Rosa Terlalu Cinta, habis itu ada lagu Delantis, baru requestannya Bang Abe dengan Padi Hitam.

0: sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: yang pengen telepon boleh banget, silakan aja di 0853-2189-9582 bareng Baim dan juga Adisti pastinya di malam hari ini.
1: Betul banget nih rekan Prima yang mau ikutan telepon nih ya, mau cerita-cerita soal keadaan yang ada di daerahnya gitu. Boleh banget kalian bisa telepon aja di mana Baim?
0: Bisa banget langsung telepon di 0853-2189-9582. Yuk buat kalian semua yang pengen telepon.
1: Ini ada yang lagi kesel banget sih sebenarnya.
2: Kenapa? Kenapa kesel? Kenapa nih baru Senin jangan kesel-kesel dong.
1: Sky yang ada di Palangkaraya.
0: Oh, Kak Sky, kenapa Kak Sky?
1: Katanya di tempatnya itu BBM terus juga mana ya? Sebentar tadi ada komentar yang tunggu BBM gas bahan pokok mahal semua, belum lagi ada kabut asap karena lagi sering karhutla kebakaran hutan lahan ya,
0: hutan dan lahan.
1: Hutan dan lahan,
0: iya betul banget.
1: Terus,
0: ya
1: terus barusan aja sekarang lagi mati listrik. Tahu nggak sih mati listrik di tempat Sky yang ada di Palangkaraya itu sampai sekarang masih loh.
0: Buset, ini Kalimantan tuh lengkap banget ya, ada krisis, ada kebakaran, ada kegelapan, lengkap banget Kalimantan gitu ya. Kayaknya jadi ragu mau ke Kalimantan nih, ada krisis kegelapan sama apanya tadi katakan BBM ya,
1: bahan pokok mahal.
0: Waduh, ada apa dengan Kalimantan ini ya? Padahal kemarin ada gubernur Kalimantan Palangkaraya barat apa timur ya, aku lupa deh. Ini kan kemarin gubernurnya Kalimantan itu kan sempat ini ya, viral gara-gara semua

0: sih ya yang deket.
1: Kalau itu seblak tuh dia ngomong seblak patokannya Prima FM.
2: Betul.
1: Menyayam
2: samping
1: patokannya Prima FM. Karena Prima FM yang paling terkenal di Indramayu Barat ya.
2: Yes. Nih ada Kak Jack katanya boleh teleponnya sambil sambungin ke Ayang gak?
1: Maksudnya Ayangnya disambungin di sini, boleh nah, banget ya.
2: Boleh deh kalian sambil ngobrol di sini deh, kita dengerin.
1: Kita dengerin lah, kita jadi nyamuk sekalian ya.
2: Yes.
1: Oke, buat orang-orang semua, kita putar dulu lagu dari Tompi dan Mujam Jantungku. Abis itu dia ada lagu request.
2: Raja Jujur tadi request.
1: Raja Jujur yes. Ya. Abis dari lagu dari Tompi abis ini ya.
2: Oh gitu. Yeah. Oke,
1: buat orang-orang semua silakan yang pengen request lagu atau telepon di MP3 Senggol-Senggol di 0853 2189 9582 bareng Baim dan pastinya Adisti.

0: Boleh deh.
1: SMK Muhammadiyah yang sini ya?
0: Bukan, SMK Muhammadiyahnya Bang Kikok tuh di Jawa Timur.
1: Oh. Izin adu dong sama sekolahnya Baim gitu ya.
0: Iya.
1: Kayaknya kegedean ya backsoundnya.
0: Waduh. Terus ada yang komentar lagi nih, ada Kak Tinil. Halo Bang Baim, siaran bersama siapa
1: halo,
0: ya?
1: Halo, Tinil.
0: Iya, Tinil.
1: Siapa Tinil?
0: Gak tahu. Kata gini, halo Bang Baim, siaran bareng siapa ya? Kalau main ke Prima boleh gak sih?
1: Boleh. Jadi dulu tuh pernah viral yang boleh gitu.
0: Boleh gitu ya. Boleh. Kabar-kabar aja kalau kalian mau main ke Prima FM ya. Karena malam hari ini Disti dan juga Baim bakalan nemenin kalian sampai jam
1: 9 malam. Pastinya kalau lagunya doang. Ayo buat uang-uang yang semua yang pengen telepon boleh banget langsung aja ke 0853218999582.
0: Iya tuh kan, kasihan nih Sky.
1: Kenapa sih Kak Sky?
0: Gara-gara mati listrik jadi ngelag
1: ya. Tahu gak sih yang pernah viral dulu yang Ini ngelag nih, lihat nih, nyawa taruhan.
0: Nyawa taruhan, itu jadi Upin Ipin dong. Soalnya jadi, Kak request dong, boleh nih, kalian mau request lagu apa, mau telepon juga boleh banget. Tapi mungkin buat rekan Prima yang selain di TikTok nih, yang ada di Indramayu dan sekitarnya, atau ada di Gantar, atau di Haur Gelis, Haur Kolot, Anjatan, mana lagi tuh ya, pokoknya
1: Indramayu. Banyak banget ya, Indramayu, Karangampel, semuanya.
0: Semuanya deh.
1: Ayo.
0: Ya, mau telepon masih kita tunggu. Tunggu ya Baim ya.
1: Boleh.
0: Abis ini ada lagu Raja Jujur gak sih?
1: Ada lagu dari Raja Jujur nih yang request lewat live TikTok.
0: Betul. Siapa banget tadi, ada Bang Kikok.
1: Ada Bang Kikok Borokokok ya. Kita puterin dulu. Hah? Bener kan?
0: Iya bener. Ya seremnya iya bener.
1: Oke deh. Buat orang semua yang pengen telepon, nanti kita bakal balik lagi di MP3 Single Single. Sebelumnya yes, ada requestan dengan Raja Jujur buat Kak Kikok yang ada di live TikTok.

0: Ya, namanya Aulia.
1: Aulia. Aulia Putra ya?
2: Aulia Putri
0: Aulia,
2: dong.
0: Aulia Ulfa.
2: Aulia Ulfa. Oh,
1: apa ya. Banget namanya ya.
2: Semoga Kak Aulia Ulfa bisa denger ini ya. Mungkin ya next time Kak Han sama Kak Aulia Ulfa bisa bertemu lagi gitu kan. Mempererat hubungannya.
1: Oke, Kak Han, lagunya udah ketemu Kak Han. Terima kasih udah telepon di senggol-senggol.
0: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
2: Oke, selamat malam Kak Hans.
0: Mau mudik ya?
2: Eh, siapa?
0: Tadi sih mau mudik ya?
1: Siapa mudik?
2: Iya, nanti masih kapan-kapan Kak Hans.
1: Disti mau ini
0: 21, emang jadi.
2: Gimana?
0: Tanggal 21 apa itu udah mesen tiket atau belum atau gimana?
2: Masih belum lagi ini masih nunggu info dari KAI. Barangkali ada diskon kan. Iya.
0: Iya, makasih.
1: Oke, sama-sama.
2: Makasih, Kak Han. Selamat malam, Kak Han.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga.
1: Merdeka.
0: Merdeka.

0: Ini lagu yang Gen Z abis sih ya.
1: Iya, Gen Z abis.
0: Karena terakhirnya itu yang saudara-saudara ngutang.
1: Kok saudara-saudara ngutang?
0: Cari aja, cari-cari.
1: Eh, serius?
0: Cari.
1: Dia bilang satu kata itu.
0: Nih, cari deh.
1: Ayo, benar.
0: Aku kalau nonton videonya aku ngakak terus tahu,
1: sumpah. Aduh. Tapi tadi ada yang nelpon nih dari Taiwan. Sayang banget MP3 senggol-senggolnya udah selesai ya, Baim ya.
0: Iya, betul banget.
1: Ada kata Icung. Biasa kalau kata Icung nelpon itu selalu. Oh, yes.
0: Tapi sumpah aku tuh akhir-akhir itu lagi di fase-fasenya aku pengen nonton Spider-Man Brand New Day.
1: Ah iya lagi.
0: Ah.
1: Kemarin.
0: Susah banget nyari bioskop di sini.
1: Adik kelas saya mau ngajak nonton karena dia bilang, "Ayo bareng-bareng ya."
0: Adik iya. Kelas atau adik kelas?
1: Adik kelas kita kan
0: Ayo lo.
1: Kita mau bareng-bareng.
0: Klarifikasi.
1: Nah gitu kita mau bareng-bareng tapi dia minta bensin yang bayarin bensin yang bayarin.
0: Terus dia ngapain? Dia cuman bawa
1: dia
0: motor.
1: Dia nyupirin enggak? Mobil dia mau nyupirin. Terus bensin yang bayarin ayah sendiri. 6 lah ya. 6 atau enggak? 7 kalau mau ikut lah. Gitu.
0: Jangan okay. Mau mendingan nunjuk bajakan. Tapi jangan tahu kadang tuh kita tuh enggak boleh nonton bajakan karena menurut aku kenapa sih kita enggak boleh nonton film
1: kita
0: bajakan?
1: Kita kurang menghargai film itu.
0: Betul, itu karya orang, itu hasil jerih payah dia, kita benar. Harus hargain. Coba kalian bikin film ngabisin budget 1 miliar, terus ada orang ngebajak, terus kalian lihat orang itu lagi nonton film bajakan, sedih enggak?
1: Coba
0: hati
1: sedih
0: kalian?
1: Banget sih.
0: Aku sih enggak.
1: Aku kalau jadi pemerannya juga sedih, woi. Serius. Contoh kayak kita nih, enggak juga sih, kita apa yang dibajak ya? Kita lagi siaran apa yang dibajak?
0: Enggak ada sih.
1: Enggak ada sih.
0: Tapi jujur aku pengen banget sumpah nonton Spider-Man Brand New Day karena lagi viral banget sih. Karena memang aku lihat spoiler-spoilernya, aduh sebenarnya enggak mau dilihat sih, tapi kayaknya sih bagus ya ceritanya karena menceritakan sebelumnya itu kan si Peter Parker-nya ini kan gunain mantra untuk ngelupain dia di seluruh dunia kan.
1: Uy, sampai mantra, ya.
0: Sampai pacarnya aja si MJ sama sahabatnya itu si Ned itu lupa sama sekali sama dia gitu kan.
1: Oh.
0: Nah, terus makanya aku penasaran kelanjutannya gitu.
1: Nah, kalau ngomongin mantra berarti antara Spider-Man X
0: Spider-Man.
1: Ini ya? Spider-Man.
0: Spider-Man Indonesian banget kayaknya ya,
1: Spider-Man X ini. Apa itu yang kacamata? Aduh, ayah jadi lupa yang suka pakai mantra di dalam sekolah itu
0: Harry Potter.
1: Harry Potter.
0: Iya, tapi kan nama magician-nya kan namanya Dr. Strange.
1: Itu yang di Spider-Man.
0: Tapi kalau Indonesia namanya Patarno magician-nya. Yeah. Oke, buat nomor yang semua terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kita di hari ini dari Senin ini.
1: Tapi sebelum itu kemarin juga ada yang habis nonton Spider-Man.
0: Spider-Man
1: sama suaminya sama adik-adiknya kita lihat story-nya.
0: Siapa tuh?
1: Ih, enggak lihat story-nya.
0: Enggak.
1: Ih, Kasada.
0: Oh.
1: Kasada enggak ajak-ajak tuh katanya WKWKWK katanya.
0: Kasada nih parah sih. Minimal dibajak gitu. Maksudnya minimal. Minimal tuh ngajak gitu lah
1: iya.
0: Ya. Ngajak bukan bajak, ingat. Karena aku pengen nonton. Cuman jauh semua tempat di sini tuh kayak enggak ada yang deket gitu ya.
1: Indramayu Kota 2 jam.
0: Cirebon sama aja 2 jam.
1: Aja
0: juga.
1: 2
0: Subang
1: juga.
0: Sama juga ya.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih buat orang-orang semua yang udah nemenin kita siaran di hari Senin ini sampai jam 8:30 malam ini.
1: Betul banget.
0: Dan aku mau ingetin jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu di semua media sosialnya dan jangan lupa untuk dengerin Prima FM terus di streaming
1: yes.
0: Di Noise yes. Radio Garden juga ada di web streaming kita di primafmindramayu.com.
1: Betul banget dan jangan lupa follow sosial media kita berdua ya Baim ya.
0: Betul, jangan lupa follow media sosial kita, media sosial aku di Ibrahim Nasution
1: atau di media sosial aku ada di Adisti Hoiri, kalian cari aja. Agak susah sih sebenarnya, agak tricky sih. Oke guys, terima kasih ya buat kalian yang udah ngikutin. Ada yang komen di TikTok, ih kok udah
0: abangnya mau pulang, udah ya, bubar abangnya mau pulang. Oke, terima kasih buat kalian semua, kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Merdeka Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bye bye dengan Prima semuanya, selamat malam.
2: Artinya gitu apa sih? Funny as hell man. It's like sobat gitu loh.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Senin yang panjang udah kita laluin dan kita kembali lagi rekan Prima semua di Lepas Telah, sebuah program dari Prima 95,8 FM untuk nemenin malam Selasa kamu, Senin malam kamu setelah seharian beraktivitas. Di sini kita akan puterin lagu-lagu pop.

hari ini telah melalui hari yang luar biasa, yang hari yang apa ya, keren lah pokoknya hari ini. Mari kita syukurin di malam hari ini atas kekerenan, ya yeah, kekerenan yang udah kita capai pada hari ini. Dan mungkin yang

0: Ada yang bilang sih, hidup itu katanya seni antara menyeimbangkan dan memperjuangkan.
1: Iya.
0: Baca kalimat-kalimat kayak gitu ya, dapat kalimat kayak gitu. Seni, hidup itu seni antara menyeimbangkan dan memperjuangkan. Itu kayak apa ya? Rasanya itu kayak balance sih rasanya. Jadi kayak iya, kita tuh bisa menempatkan effort kita pada sesuatu yang itu tuh gimana caranya ada impact-nya gitu dalam makan. Oh. Gak semuanya harus outstanding, gak semuanya itu harus luar biasa. Kadang ada beberapa hal dalam hidup yang itu tuh ternyata butuh keseimbangan aja gitu. Yang kurang ditambahin, yang terlalu berlebihan dikurangin. Keseimbangan di sini situ. Dan juga memperjuangkan pastinya. Jadi hidup itu adalah seni diantara menyeimbangkan dan memperjuangkan. Dan kita tahu ketika kita melihat sebuah keseimbangan, kita tahu apa sih yang sebenarnya tuh benar-benar penting. Kita tuh bisa effort memperjuangkan itu. Ya. Menurut Rekan Prima, apa nih yang lagi kamu seimbangin pada di fase kamu hari ini? Kalau mau cerita-cerita drop, bisa aja join di live TikToknya Prima ya, di Prima 95,8 FM. Ya, komen-komen aja. Kalau mau berbagi-berbagi cerita, bisa di situ. Oke. Dan buat rekan Prima yang dengan lewat platform manapun, AB ucapin selamat malam semuanya. Selamat beristirahat setelah beraktivitas. Gitu ya, yang dengerin lewat radio analog, yang lewat web streaming Prima FM Indramayu.com, yang lewat aplikasi Noise, dan yang lewat Radio Garden. Selamat Senin malam semua. Dan kita akan lanjutin lagu berikutnya. Ini dari Coldplay, Yellow, buat nemenin rekan Prima semua. Stay tuned on

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: dirumahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Kembali lagi bersama Abe di Lepas Lelah pada malam hari ini. Ya, buat rekan Prima semua yang mungkin mbak hari ini ada mau cerita-cerita ya malam ini. Mau nyeping-nyeping, lalu kesah, info-info, apalagi cerita-cerita gitu ya. Cerita-cerita dulu dong. Mau bahas-bahas apa? Boleh sambil bisa chat di atau telepon di 085321899582 atau bisa juga bercerita di kolom komentar live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Habib masih buka ya, buat tadi kayaknya ada yang request nelpon dong Kang. Ya, boleh banget. Atau mau rekan Prima ada yang mau ngechat juga bisa. Nah, ini wah langsung masuk. Kita angkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Harga di sekitarnya.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana nih?
2: Dari Taichung di Taiwan.
1: Dari Taichung di Taiwan, gimana Kang? Kabar Kang?
2: Alhamdulillah baik. Dan apa ya? Keluh kesahnya sih.
1: Keluh kesah, boleh. Mangga Kang diceritakan.
2: Sebenarnya sih lagi bahagia ya. Hampir semua yang sektor formal di Taiwan ini bahagia karena kita kerja di sini kan bayar pajak nih ceritanya. Bayar pajak tapi pajaknya dipinjam negara kemudian dibalikin lagi. Nah hari ini cair bertahap. Untuk pribadi udah dapet nih. Nah kesahnya ya, kenapa yang di sono-sono itu nggak bisa gitu, padahal dari sumber daya, dari kekayaan alam, dari segala-galanya di Taiwan ini kurang gitu loh.
1: Dibanding di sini nih di Indonesia.
2: Iya, begitulah. Makanya kayaknya kalau ini betah di sini deh. Jadi kita kayak bersosialisasi sesama tetangga aja, mereka nggak ribet, nggak kepo, tinggal ada apa-apa nelpon polisi gitu kan, langsung garcep datang tanpa harus ada ini gitu kan.
1: Responnya cepet ya kalau warga butuh bantuan gitu ya.
2: Iya, kayak misalkan tetangganya berisik, tetangga nggak langsung negor, tetangganya nelpon polisi langsung, nanti polisi yang ngomong ke tetangga yang gitu kan.
1: Cepet banget. Jadi, ya enaknya, berarti datangnya malah cepet banget ya polisinya mah.
2: Iya, jadi enaknya gitu. Jadi kayak
1: Tapi jauh nggak kang? Kayak kantor polisnya jauh gitu nggak?
2: Enggak juga sih. Paling berapa 5 menitan.
1: Wih, deket berarti. Tapi, ya?
2: Tapi ya emang di sini tuh rutinnya patroli gitu kan. Kayak kemarin Kang Abi pernah baca di artikel yang remaja tawuran segala macam gitu kan. Nakal remaja bahasanya kan. Cuma kan di sini di berkaca di sini kan mereka dibayar oleh pajak tapi kerja gitu loh kan. Nah, patroli ya kan, jam malam patroli di pantai di Konoha sono kan begitu ada keributan dan lain-lain telat datang. Udah ketar datangnya tepat ya kan, di ini datang dapat korban dulu baru
1: jatuh korban. Iya
2: di sini kan, iya kalau di sini kan enggak, mereka antisipasi
1: langsung preventif ya sebelum
2: biasanya ini naik sepeda kelihatan sempoyongan langsung diberhentiin, langsung diperiksa apakah minum atau emang pusing kepala gitu kan, nanti diperiksa sama polisi kalau emang bermasalah minuman itu kena denda gitu kan. tapi kayaknya kena denda juga, kayak kita yang kedenda ini kayak ikhlas gitu loh. Ikhlasnya ya emang nggak masuk ke kantong pribadi gitu kan, Abi.
1: Kayak jelas gitu ya, maksudnya kalaupun di sana warga tuh bayar pajak, tuh pajaknya perputarannya balik lagi ke rakyatnya juga bagus gitu.
2: Iya, benar-benar Mas. Kayak misalkan Kang Abi nih ngelihat jalan rusak, tinggal Kang Abi ini foto, tinggal Kang Abi share lokasi jalannya di mana. Nah, ini malamnya langsung diberesin itu.
1: Langsung follow up ya.
2: Enggak nunggu. Iya, nggak nunggu PUPR, nggak nunggu dana cair dulu, ya kan?
1: Iya.
2: Jadi nggak perlu kayak banyak-banyak yang harus kita nunggu dana dari pusat, kita nunggu dari anu. Jadi kan kelamaan, keburu ada korban jiwa baru. Kalau udah viral baru dibenerin gitu kan?
1: Iya.
2: Makanya ini mau pulang, rencana kan mau pulang cuti, tapi mikir lagi Indonesia lagi kayak gitu kan, jadi kayak udahlah bertahan dulu aja lah di sini lah, masih banyak mimpi yang belum kebeli.
1: Kalau cuti tuh ngambil berapa lama, Kang?
2: Biasanya kan satu tahun itu dikasih 7 hari. Nah, kita kontrak 3 tahun, berarti sekitar 21 hari. Kalau enggak ini nanti uang dapat uang cuti. Kalau kita enggak lanjut kontrak gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, nanti dapat uang cuti, kita uang cuti 21 hari enggak tahu berapa.
1: Kalau enggak diambil cutinya.
2: Kalau enggak diambil. Kalau kita enggak pindah bos gitu kan. Kalau pindah bos ya berarti nggak dapet tiket pulangnya.
1: Ya. Berarti ini posisinya ngeresahin ini ya, maksudnya ketika ya. Posisinya kerja di luar terus ngelihat negeri tercinta, ya banyak hal yang ya.
2: Semrawut, amburadul.
1: Padahal secara sumber daya di sana mah malah kurang gitu sebenarnya mah gitu ya.
2: Iya, yang kemarin aku cerita sama temen kan.
1: Iya.
2: Contoh aja kayak misalkan kayu nih. Kayu Taiwan kan gak ada hutan. Mereka dapat kayu dari mana
1: sekali,
2: gitu kan.
1: Sama sekali gak ada hutan tuh, Kang.
2: Ada sih, cuma kan mereka lebih ke taat undang-undang, kayak penebangan pohon dan lain-lain kan emang gak boleh.
1: Oke. Jadi
2: mikirnya mereka ini dapat kayu dari mana. Ya kayak bahan-bahan bangunan kan relatifnya pakai kayu kan. Jadi mikirnya
1: yeah.
2: Wah, ini jangan-jangan impor gelonggongan ini, kata aku kan.
1: Impor gelonggongan.
2: Dari mana lagi kalau enggak dari negeri tercinta, ya kan?
1: Ngiranya begitu ya. Dari mana nih?
2: Udah kayak udahlah berpikirnya positif dulu lah, mungkin dari tempat lain yang hutannya lebih luas. Tapi setelah baca berita banyak hutan ditebang diganti sawit,
1: kok,
2: banyak anu ditebang
1: masuk,
2: diganti anu, ya kan?
1: Kok logikanya masuk.
2: jadi maksudnya setelah ditebang, perincian hutan yang ditebang larinya kemana gitu loh.
1: Oh iya, itu tidak terungkap ya. Kita tahunya banyak kabar illegal logging, penebang sembarangan, tapi dilarikan kemana itu enggak. Iya benar.
2: Nah, itu dia.
1: Oh my god, mind blowing. Aku aja iya, jujur baru, aku aja iya. Jujur baru kepikiran loh.
2: Iya, kita mulai dari Sumatera lah.
1: Iya.
2: Sumatera, Aceh, Sepelan, terus kayak di Kalimantan, Papua lagi yang sekarang lagi pembangunan apa real estate atau apa itu namanya kan?
1: Food estate.
2: Trade lah. Iya. Jadi ya berapa hektar hutan yang ditebang? Tapi pohon-pohonnya ini lari kemana? Iya, itu kan gede-gede batang pohon yang ditebang. Enggak setahun dua tahun itu umur pohon yang ditebang kan. Tapi larinya itu loh, Kang Abi. Mending kalau transparansi kayak Mas Abi nih, bayar pajak.
1: Iya.
2: Mas Abi ini bayar pajak. Nanti kayak Mas Abi ada laporan nih, kehilangan segala macam, garcepnya enak. Respon ke rakyat ke institusi terkait kan enak. Yeah. Kalau di situ kan enggak. Jadi saya ya ini namanya curhat apa keluh kesah ini namanya ini.
1: Sama dua-duanya sekalian. Soalnya nggak tahu kan Kang. Yeah. Maksudnya kalau kayak gitu kita harus melapor atau bilang atau ngadu ke siapa kan kita juga nggak tahu ya namanya sebagai warga ya.
2: Nih Kang Abi, yang satu lagi yang pengen banget dari dulu aku ini. Aku kan lebih menjaga privasi. Privasi dalam arti apa gini, keluarga aku gimana ya nasibnya ya kalau aku berani speak up gitu loh. Apakah keluarga aku dilindungi? Apalagi suruh diintimidasi
1: di Taiwan
2: gitu.
1: Atau di sini?
2: Di sini, di Indo.
1: Oh, di Indo, iya.
2: Iya, yeah, misalkan contoh kita tahu nih tempat-tempat anu lah, ibaratnya yang negatif lah. Nah, sedangkan tempat itu sendiri kadang ada yang nge-backingin gitu loh.
1: Iya.
2: Kita lapor misalkan ke sektor terkait nih, pas saya mau melapor ada ini nih, malah nanti kita yang kena intimidasi kan.
1: Ya,
2: keluarga kita yang kena intimidasi, ya. Yang kita takutin gitu.
1: Artinya kita tuh nggak punya corong, nggak punya channel, gimana harus melaporkan, kemana harus melaporkan itu biar kita yang ngasih informasi terlindungi gitulah ya istilahnya.
2: Nah iya iya. Sedangkan hampir semua tahu satu kecamatan itu tahu itu tempat ladang untuk anu. Nah sedangkan si oknum tersebut ya jadi tameng gitu loh Kang. Iya. Jadi tamengnya ya hampir setiap malam lah ke situ, jadi kayak ngambil pajak segala macam. Ya tahu masyarakat juga. Kita pengen lapor salah nggak lapor yang malah salah gitu kan.
1: Sedangkan kalau misalnya cara paling efektif kan kalau sekarang sebenarnya nge-memviralkan ya. Kalau kita upload di sosial media nge-tag misalnya Pak Presiden gitu. Ya itu ya balik lagi ya jaminannya apakah kita terlindungi nih ya ngasih informasi.
2: Iya, ini baru dari sektor institusinya, belum lagi dari masyarakatnya yang enggak sukanya kan. Ya, kamu kenapa melapor-melapor lah? Kita ya,
1: benar.
2: Bingung kita nanti.
1: Serba salah.
2: Di situ kan. Kayak di sini kan lebih alkohol kan emang ada undang-undang, cuma mereka membolehkan undang-undang tersebut boleh minum alkohol segala macam, tapi ada tempatnya gitu loh.
1: Yeah.
2: Gak boleh mengemudi dalam keadaan beralkohol. Ini langsung stop ditilang. Entah itu gak boleh nyetir 2 bulan, entah itu gak boleh nyetir 3 bulan, ada itu undang-undang.
1: Yeah.
2: Tapi kalau di sana kan kayak lebih nggak apa ya, nggak masuk akalnya dengan cara mereka nggak melegalkan alkohol, tapi mereka memasuk alkohol gitu loh.
1: Tidak melegalkan
2: dijual
1: tapi
2: kembali.
1: Iya, tidak melegalkan tapi memasuk ya juga sih.
2: Iya, pilihan. Sekarang kalau mau legal sekalian gitu kan. Cuma konsekuensinya gitu, mungkin kenakalan remaja makin banyak dengan cara legal tersebut.
1: Kalau itu sebenarnya ya. ada pembatasan usia ya kalau itu kan Kang.
2: Nah. Iya sih benar.
1: Cuman kalau sirkulasinya iya sih, kalau sirkulasi itu iya sih. Maksudnya dilarang menjual tapi mau masuk.
2: ini abang enggak ini nanti profilku dicek-cek orang lagi ini.
1: aman Kang. Yang penting kita tidak membahas hal-hal yang ini ya, kena sensor KPI gitu. Ya memang tujuannya radio kan sebagai media apa ya, pertukaran informasi masyarakat gitu kan, media.
2: Ya emang benar sih Kang, kayak emang pernah juga aku ngomong sama teman. Ini gimana caranya kita speak up gitu loh. Sedangkan kita ini apakah bisa kita dilindungi gitu loh. Kita yang speak up kita dilindungi gitu loh. Sedangkan yang kita tahu banyak orang yang speak up tapi mereka juga diintimidasi.
1: Dan mungkin masih banyak lagi yang tahu banyak hal, cuman juga sama posisinya kayak yang Teichung ya. Jadi aduh mending diem deh gitu kan.
2: Nah iya, mending diem. Cuma ya lama-kelamaan kok anak-anak resah. Remaja di situ ya hancur kan.
1: Iya kok resah, kok pikiran gitu ya.
2: Iya, jadi kayak tiap malam nongkrong yang regenerasinya sekarang kayak dulu kan lebih ke obat-obatannya. Jujur-jujur ya, jujur obat-obatan. Kemudian si pengedar ini ditangkap. Terus habis ditangkap, barang buktinya diambil. Kalau diambil, dibalik lagi ke orang lain, dijual lagi ke orang lain. Nah, perputarannya kayak gini, kata aku. Jadi kacau.
1: Banyak tanda tanya ya, kayak masih banyak banget tanda tanya gitu ya. Tapi nah,
2: itu dia maksudnya. Asli, misalkan ada wadah untuk spill up, wah banyak banget bocoran-bocoran kayak obat-obat atau minuman atau tempat-tempat, wah kayaknya paham banget ini.
1: Wadah untuk menampung,
2: cuma ya,
1: wadah untuk menampung laporan dan ngasih perlindungan juga gitu ya.
2: Iya, benar. Ya kita yang melapor, kita yang rahasia gitu loh. Cuma kita tunjukin nih alamatnya di sini, ini gudangnya, ini anunya, silakan bapak cari sendiri gitu kan. Kita udah diem. Kita malah nanti takutnya, wah ada oknum yang kita ngelapor, oknum ini yang intimidasi kita.
1: Cuman kalau misalnya sampai dapat, kalau setahu saya sih Kang ya, kalau sampai dapat intimidasi dan persekusi itu, sebenarnya kita kan warga itu difasilitasi oleh negara mendapat perlindungan hukum berupa bantuan advokat sebenarnya sih. Bantuan advokat. Cuman memang dalam pelaksanaannya, perjalanannya kita kan namanya warga ya, tidak teredukasi tentang itu, jadi memang nggak tahu posisinya, apalagi ketika misalnya kita memberitahukan informasi-informasi yang sensitif ya, dengan terkait konflik kepentingan gitu. Jadi memang ya memang masih banyak ya keresahan sih, benar sih tanda tanya.
2: Ya kemarin sempat sih kan, kemarin sempat di media sosial sempat viral kan, katanya mau ditutup segala macam. Tapi ternyata ya emang nggak bisa, tempat kayak gitu emang nggak bisa ditutup. Malah merajalela.
1: Karena tadi ya ininya yang ngejual yang dilarang, iya. Tapi pasokannya
2: boleh. itu dia makanya, wah kata gue ini malah merajalela ini mah. Udah ngerusak nama desa, ngerusak nama daerah ya kan. Iya. Tapi mau gimana lagi, kita sebagai rakyat ya mau tutup mata ya kelihatan, mau cuek ya di depan mata gitu kan.
1: Dan sebenarnya kita tidak kekurangan rasa cinta terhadap negara Republik Indonesia gitu kan Kang, sebenarnya mah.
2: Enggak. Tetap nasionalisme pasti ada.
1: Ya ada.
2: Cuma ya kalau untuk perbandingan semenjak tinggal di sini ya jauh berbanding terbalik itu, kayak manusiawinya atau ininya emang jauh banget gitu loh. Kayak di sini rasa emosionalnya itu entah itu karena lapangan pekerjaan atau segala macam berkurang, nggak ada gitu loh. Segala sesuatu ya polisi yang bertindak, yang kecelakaan segala macam misalkan ya, kalau di Indonesia mungkin ya senggol dikit udah temperamental. Sini kan tinggal ngomong, iya kita mengakui salah, udah clear.
1: Selesai gitu ya, ringkes.
2: Iya, ringkes. Okay. Paling dijawabnya, gak apa-apa. Karena dia tahu juga kita gak sengaja lah, Indonesia udah temperamental. Udah weh.
1: Dari ini apa, kita yang dirugikan kadang malah jadi korban ya.
2: Nah, itu yang makanya ini kayak adik, kayak anak aku kan masih kecil.
1: Iya.
2: Mikirnya takut tentang masa depannya gimana. Kebawa kesini kan, cuma masih emang di bawah umur banget, masih 10 tahunan lah. Jadi kan dibawa kesini, kan dapat pendidikan yang layak, terus kayak gaulannya juga gitu kan. Kalau di situ kan lebih kayak SMP aja udah lihat aja yang sekarang.
1: By the way, Kang Taecung, ini berhubung kita harus masuk ke lagu lagi, mungkin bisa kita lanjutin nanti lagi kata Taecung. Tapi kita terima kasih nih untuk ngobrol-ngobrol ya, keluh kesahnya. Membuka langsung banyak nih yang nyimak. Yang nyimak
2: untuk ya. Ini untuk request lagunya yang tadi simple plan aja, set nggak apa-apa, set up nggak apa-apa, yang penting simple plan.
1: Okay.
2: Untuk semuanya, untuk semua kru dan pencinta Prima FM, untuk di spesial agak telur.
1: Oke.
2: Okay. Untuk semua aja ya, kan, ya, terima kasih banyak untuk malam ini.
1: Siap, sama-sama, makasih juga Kak Tejo.
2: Iya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya itu dia tadi kalau kesah langsung berat ya, telepon pertama langsung berat dari Kang Taichung di Taiwan. Ya mungkin rekan Prima dengerin ya, iya lagi Abi juga banyak tadi pas dengerin, wah iya lagi, baru kepikiran, oh ternyata banyak-banyak hal yang ya kalau kita sharing sebenarnya kita tidak betul tadi tidak kekurangan rasa cinta terhadap negara, benar banget sih. Ya sambil kita ngadem-ngadem lagi, kita dengerin dulu aja. Ini dia request dari Kang Taichung, Simple Plan, Shut Up. Stay tune ya on Lepas Salah.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: masih bersama Abe di
1: ayo apa tadi ya? Oh, dilepas lelah. Ya, aku hampir lupa programnya. Iya, kita masih dilepas lelah ya. Nah, bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara buat nemenin Senin malam rekan Prima semua pada malam hari ini sampai jam 11. Jadi kita masih ada waktu 1 jam. By the way, kalau misalnya kamu mungkin punya apapun cerita-cerita, boleh banget bisa chat ya. Nanti Abe bacain atau mau nelpon bisa. Chat aja kalau misalnya wah mas nelpon nih chat aja bisa kirim ke WA 0853-2189-9582 atau kalau mau telepon juga boleh gitu. Dan Abe mau menyapa ya lagi buat rekan Prima yang join dengerin radionya lewat radio analog gitu, yang baterai yang colokan semua radio analog. Selamat malam semua buat yang dengerin lewat streaming di web streaming kita di primafm.com, primafmindramayu.com, juga yang dengerin lewat streaming di aplikasi Noise lewat Radio Garden, dan juga yang join lewat live TikTok Prima di Prima 958 FM Indramayu. Ya. Kalau jam 10 malam itu biasanya sih itu udah mulai waktu-waktu ini ya, overthinking gitu kan, banyak-banyak pikiran gitu. Apalagi udah capek. Cuman kalau mau dibawa tidur kayak masih males gitu kan. Pengen plong dulu gitu. Nah makanya kita di sini di lepas lelah kita bakal lentur-lenturin dulu, keluar-keluarin gitu ya semuanya biar tidur tuh terlelap. So kita dengerin lagi yang berikut ini nih, kesukaannya ini pemuda-pemudi. Iya, pemuda-pemudi pada masanya ya. Sekarang juga masih sih, masih idolanya anak muda banget. Justin Bieber. Kali ini featuring Chris Brown. Up. Stay tuned on Lepas Lelah.

kadang tuh ya, lambat atau cepatnya sebuah perjalanan itu bukan sesuatu yang menjadi hal terpenting ternyata.

sambil nge-refresh juga dan nyelenturin otot-otot yang udah seharian kenceng ini ya. Ada mungkin yang keliling-keliling gitu atau yang lagi habis banyak banget deadline hari ini. Ya, lepasin, kita lepasin dulu. Besok lagi. Dan kita akan puterin lagu berikutnya. Ini dari The All American Rejects.

Ya harus bersama aku ya di lepas lelah. By the way, kalau dengerin lagu barusan itu Dirty Little Secret, itu tuh kayak flashback ke masa-masa remaja ya. Kayak lagi semangat-semangatnya, lagi heboh-hebohnya waktu itu ya. Tren apa, hubungan gelap ya, apa, hubungan sembunyi-sembunyi, diam-diam ya, mungkin karena malu gitu kan, kalau ketahuan sama teman-teman ntar diceng-cengin gitu ya, terus diam-diam aja kita pacaran, diam-diam aja ya. Jadi Dirty Little Secret deh ya. Tapi jangan keterusan ya, kalau buat yang udah seumuran-umuran, udah ada adult life nih, udah tua-tua ya, jangan lah ya, tidak baik ya. Nah, kalau lagu berikut ini dari Maroon 5. Enggak kalah senat-senut juga. Cuman kalau ini nih, ya kayaknya udah tahu sih. She Will Be Loved. Tahu kan?

Pas Gen Z tuh back burner. Back burner. Ya, kita mencintai orang yang disakitin mulu sama pacarnya. Ya, back burner banget emang. Ternyata udah ada sejak zaman itu ya. Kayaknya udah dari zaman dulu. Ya, di N Sharp aja nih, di N Sharp sama Maroon 5. Dan kalau dulu ya. Ya, gimana ya? Ya udahlah, enggak apa-apa. By the way, rekan Prima, Abi mau ngingetin bahwa Prima 95,8 FM itu banyak banget program-program yang bisa rekan Prima nikmatin ya. Berbagai kebutuhan kita ada, hampir multi genre, kita radio multi genre. Buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu Tarling dan dangdut, kita punya program Ngopi Say pagi-pagi ya. Pagi-pagi Ngopi Say, mungkin mau berangkat kerja, mau berangkat ke sawah, bisa dengerin di pagi-pagi. Dilanjut nanti juga biasanya

bagi Mas Arya, Pak RT, Bang Andre, dan juga Mbak Putri Ayu gitu. Dan setiap jam 10 pagi sampai jam 11 kita tuh ada program yang keren banget. Ini program termasuk program baru Prima. Modelnya tuh kayak dialog interaktif gitu ya. Jadi kita ngundang narasumber tokoh-tokoh publik ya. Tokoh-tokoh publik. Kemarin ada dari kementerian apa segala macem, dari BPOM. Itu ada di Prima Prime Time News. Itu program yang kita selenggarin setiap jam 10 pagi, di jam 10 sampai jam 11. Jadi buat rekan Prima yang suka dengerin info-info isu-isu nasional ataupun daerah, isu-isu daerah, isu-isu daerah ya, nah itu setel aja dengerin. Banyak-banyak narasumber yang gokil-gokil yang diundang oleh Prima. Dan salah satunya ini besok banget ini, Selasa 4 Agustus 2026, ya jam 10 sampai jam 11 di PPN Prima Prime Time News. Kita bakal kehadiran narasumber on air ya, on air. Ini penjelasan pengurangan lahan

0: besok banget. Mungkin ini rekan Prima ada yang tahu isunya, mengikuti isunya perkembangan terkait pengurangan lahan pertanian dari yang 80 ribu sampai menjadi 70 hektar. Nah besok bakal kita dengerin wawancara langsung lewat on air itu bersama Haji Agus Maskur Sadi SSIMM selaku wakil Bupati Subang. Jadi atur alarmnya jam 10 sampai jam 11. Ya itu Prima Prime Time News. Banyak banget narasumber yang keren-keren. Dan pastinya dipandu dengan host keren kita Bapak Pimret Prima Wes. Ini Sahil, iya. Yeah. Bapak Sahil. Gue manggil Bapak sekarang. Masih Pimret. Terus juga dengan Prima yang suka karaokean dangdut. Nah, atau tarling, kita ada program berdendang itu setiap siang menjelang sore ya. Nah, dengerin aja. Bisa telepon sambil ntar kerekean. Mau live apa aja request. Ada Bang Andre di sana, ada Kang Arya yang akan memandu nemenin rekan Prima semua. Dan buat Genzi-Genzi, kita juga punya program yang kamu banget gitu ya. Pokoknya yang suka lagu-lagu tahun 2000-an, lagu pop Indonesia tahun 2000-an kesini. Itu akan dipandu di program MP3 bareng Sahil, Adisti, dan juga Baim. Yang pastinya anak muda banget.
1: Yes.
0: Muda dan menginspirasi pokoknya programnya itu. Terus di setiap malam, ya kayak sekarang ini, di setiap Senin dan Rabu, buat nemenin setelah beraktivitas rekan Prima semua, ada aku, Abe, ada Abe, bakal nemenin rekan Prima semua di Lepas Lelah setiap Senin dan Rabu, jam 9 sampai jam 11 malam. Terus di akhir pekan, kita juga punya Sepanjang Jalan Kenangan, SJK. SJK, bukan SKJ ya, kalau SKJ senam. SJK, itu bareng Kang Dimas Arya. Kita bakal puterin lagu-lagu lawas 90-80-an. Wah, itu pokoknya setiap sore weekend dengerin aja. Dan kita juga punya di program weekend itu buat rekan-rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu rock Indo dan rock mancanegara, kita ada program Prima Rock Session bareng aku juga Abe di setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 9 sampai jam 11 malam. So pantengin terus aja ya, dari pagi sampai malam pokoknya Prima tuh gitu. Yaudah kita lanjut ke relaksasi berikutnya ya. Kali ini ada Nikki, Every Summer Time. Stay tune on Lepas Lelah.

Kalau dengerin lagu barusan ya, Every Time Summer Time-nya Nicky tuh, kalau sambil rebahan bawaannya ya kayak rebahan dengan mewah gitu loh. Enak banget ya vibe-nya gitu. Biar semakin relax ya, by the way.

ih, pengen cerita aja abis ngalamin good day, bad day, ya bisa banget cerita-cerita di kolom komentar TikTok kita di live TikTok Prima 958 FM, atau bisa kirim chat di WA 0853 2189 9582. Telepon juga bisa. Nanti Abe kalau chat Abe bacain, kalau telepon nanti kita angkat gitu.

Pulau Tidung, Kepulauan Seribu nih ada Kentong. Kentong Gentong udah join di live TikTok Prima. Welcome, selamat malam Kakang di sana jauh-jauh ya, mendengarkan Prima 958 FM Indramayu. Dan buat rekan Prima semua, semoga lagu-lagu yang kita putar, info-info apapun yang kita sajikan pada malam hari ini bisa menghibur ya, menghibur rekan Prima semua malam hari ini dan melepas lelah kamu ya setelah seharian beraktivitas gitu. Kita lanjut lagi aja. Ini

sambil ngeliatin langit-langit ya. Oh, udah selonjoran guys, ditemenin 10 to 5 dengan ID-nya tuh makin plong aja rasanya tuh ya. Tapi buat rekan Prima yang malam hari ini baru shift malam, nah kalau abis ucapin semangat menjalani aktivitasnya. Yang masuk-masuk shift malam nih ya, udah abis temenin bareng biar gak sendirian ya. Setel aja kalau malam-malam biar gak sepi-sepi banget ya, sambil muterin Prima 95,8 FM. Ya biar semakin semangat kerja malamnya gitu. Dan abis mau ngingetin sekali lagi bahwa besok ini hari Selasa 4 Agustus kita bakal ada narasumber yang keren banget di program Prima Prime Time News 10.11 jam 10. Nah besok pagi itu kita bakal kedatangan narasumbernya ya, bukan kedatangan off air tapi on air. Ini on airnya kita bakal kedatangan narasumber itu Haji Agus Maskuro Sadi, ini Bapak Wakil Bupati Subang. Besok bakal ngomongin di Prima Prime Time News itu penjelasan terkait pengurangan lahan pertanian yang dari 80 ribu hektar menjadi 70 ribu hektar. Ya, dipandu dengan host kita Sahil besok. So buat rekan Prima yang pengen dengerin isu-isu tersebut, nah bisa pasang aja alarmnya di jam 10 sampai jam 11 besok pagi gitu di Prima Prime Time News. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ini gak kalah relax ini kalau ini. Dari Billie Eilish, Birds of a Feather.

lagu ini tuh kan ada bagian yang ternyata kalau menurut pengakuannya Billie Eilish pernah di suatu interview gitu, itu dia hit high note-nya itu tertinggi yang bisa dia capai itu ada di lagu ini ternyata, dengan mixed voice ya. Oh, katanya dia ini nggak expect gue, bukan nggak expect sih, apa sih dibilang, nggak nyangka aja bisa keluarin hit nada setinggi itu pas proses nulis lagu ya gitu. Dan ini termasuk musisi yang kalau bikin lagu tuh dia tahu apa yang dia bikin sih kalau Billie Eilish. Dan sebagai fun fact juga, kabarnya di movie-movie video klipnya dia, bukan movie, video klip, di video-video klip itu dia tuh jarang menggunakan kayak apa CGI, dia tuh mau yang kayak real gitu, stuntman-nya tuh dia gitu, artis merangkap stuntman. Katanya ya emang kalau seniman tuh gitu sih ya, jalan pikirnya tuh emang beda gitu, idealisnya tuh ada gitu. Nah kalau lagu berikut ini dari Indonesia, sebuah band yang kalau nulis lagu, entah itulah lirik Indonesia ataupun Inggris, kata-katanya tuh punya daya sentuh yang enak banget, heartwarming lah kalau kata orang Skotlandia ya, itu heartwarming. Mungkin rekan Prima ada yang ngefan banget sama ini, nah ini dia.

Iya. Padahal ya mata udah mau merem nih, udah mau tidur banget nih. Ya. Langsung tuh PM dengan take off-nya ya. Kepikiran ya kan.

kamu ya. Ada aja loh yang beberes baru apa lagi beberes rumah malam-malam, mungkin baru pulang jam 9 tadi baru nyampe jam 10. Mau ngepel-ngepel dulu, ada aja loh rekan lima. Iya. Nah, ini buat nemenin kamu yang masih ada pekerjaan rumah ya, yang bisa ada pekerjaan rumah biar semakin semangat ngerjainnya, biar tuntas tas terus tidur enak gitu. Nah, kita lanjut aja ke lagu berikutnya. Ini ada dari Ariana Grande, Imagine. Gitu. Jadi tetap dengerin terus, kepaselah.

ataupun buat rekan Prima yang seharian tadi abis ngalamin hari yang berat, bad day, ya ini saatnya sebelum tidur dilepasin dulu negatif-negatif vibe-nya ya, biar tidur tuh plong gitu. Dan buat rekan Prima yang justru malah masih menggarap-garap atau lagi beberes, yang masih beraktivitas semalam hari ini, Abi ucapin semangat mengerjakan pekerjaan apapun yang kalian lakukan pada malam hari ini, sambil dengerin lagu-lagu yang kita putar di lepas lelah Prima 95,8 FM. Dan ini udah ada beberapa absen nih, wis. Ini yang pertama dari Kang Rukminto dari Kediri, hadir. Ada juga dari Kang Iman, ada Kang Iman Sengklek. Wah, ini nembe pisan dongkap damel, alhamdulillah ayah Prima FM ngabaturan. Oi, salam dari Purwakarta buat rekan Prima semua. Dan kita lanjut sambil menikmati malam yang semakin malam ini. Lagu berikut ini ada Ed Sheeran.

Abi mau ngingetin sekali lagi ya, bahwa besok di program Prima Prime News atau PPN 10-11 kita bakal punya narasumber dari ini Subang nih. Besok narasumber untuk PPN 10-11 besok Prima Prime News itu Bapak Wakil Bupati Subang Haji Agus Maskur Rosadi SSIMM dengan temanya penjelasan pengurangan lahan pertanian yang dari 80.000 hektar menjadi 70.000 hektar. So, buat mungkin rekan-rekan Prima ada yang ngikuti isu ini ya terkait isu-isu tersebut tadi lahan pertanian yang

Agus Mansur Rosadi di Prima Primetime News jam 10 pagi sampai jam 11 menjelang siang bersama host PPN Mr. Sahil yang pastinya di Prima Prime News itu kita selalu menghadirkan, berusaha menghadirkan narasumber-narasumber yang keren banget lah pokoknya deh. Ya, buat rekan Prima semua biar penyaluran info-info itu ini ya, sebagai media Prima tuh bisa jadi media yang mengantarkan kita sebagai masyarakat Indonesia itu dekat dengan isu-isu di sekitar kita atau isu nasional dari narasumbernya langsung. Jadi nggak cuman, kalau biasanya kan lewat media besar aja kan. Nah di Prima tuh sebagai radio yang dekat dengan warga masyarakat Dermayu, nah kita tuh ingin menjadi corong sebagai media informasi terpercaya dan kredibel yang bisa rekan Prima akses untuk cari-cari informasi terkini, teraktual, isu-isu terhangat di seputar Indramayu dan nasional, bahkan dunia bisa juga ya guys. Nanti OTW gue internasional. Nah kita lanjut lagi sambil menemani malam rekan Prima yang semakin sayup-sayup ini. Kalau lagu ini, lagunya ini banget sih, lagu Secret Admirer ya, Secret Admirer, cinta dalam diam atau apa nih, cinta menunggu tanpa kepastian bisa juga, pokoknya lagi bucin-bucinnya tapi belum kesampaian. Nah ini buat kamu nih, buat kamu ya, buat semua ya, buat semua, dia suka kok lagunya pasti nih, dari Taylor Swift.

Dan gak terasa kita udah 2 jam ya di sini muter-muterin lagu pop Indo dan pop mancanegara. Pop bahasa Inggris yang dari Indo dan mancanegara buat nemenin rekan Prima semua. Semoga ya bisa menghibur rekan Prima semua ya, yang udah dengerin dari tadi, yang stres-stresnya kelepas dulu, yang abis ngalamin bad day jadi lapang dan plong hari ini, yang abis lagi dapetin good day atau achieve something hari ini, mencapai sesuatu ya.

yang justru malah masih beraktivitas karena CV malam habis ucapin selamat bekerja, berkarya, semua pantang semangat. Kantung-kantung dikit gak apa-apa lah ya, aman lah ya, ada kopi-kopi kan gitu. Jadi karena udah di penghujung waktu, jadi Abi juga harus pamit. Dan sekali lagi Abi mau ngingetin bahwa Lepas Lelah akan nemenin rekan Rima semua di setiap hari Senin dan Rabu pukul 21.00 hingga 23.00. So, dengan begitu berarti kita bakal ketemu lagi di lusa hari Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa besok pagi ada PPN 10.11 dengan narasumber Bapak Wakil Bupati Subang. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup, ini dia Celine Dion.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Halo rekan Prima, apa kabar hari ini? Masih semangat kan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan? Semoga hati kita...

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: menghadirkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Rekan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

cuma tukar jam aja sama Pak RT. Jadi nanti Pak RT masuk di acara Fanstura, fans ketemu di udara Nengkeneki. Buat yang suka dengan lagu-lagu Tarling ya, jadi jangan lewatkan nanti Fanstura bersama Pak RT. Nah, Dimas hadir di acara yang menjadi kesayangan rekan Prima Wong Reang Sakabeane. Acara ini bisa membuat semangatnya lebih jos lagi ya kan, dalam menjalani hari ini, hari Selasa. Sekali lagi tanggalnya tanggal berapa ini? Cek dulu, oke.

hiruk pikuknya tentang HUT kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai berasa ya. Di depan Prima ini udah mulai berkibar nih umbul-umbul dan juga bendera merah putih. Gimana di tempat rekan Prima semuanya? Sama enggak? Komen dong nanti ya di 0853218995822.